0: produk-produk unggulan presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan, respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan, respon dengan cepat, saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya begitu. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Satu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter

0: Kecamatan Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabtu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabtu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
1: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkat.

0: jamaahnya insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini waktu-waktu terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
1: Baik, dan pendengar sementara itu kabar juga mengikuti embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Nuhuddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
3: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa deparkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
4: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita
3: sebut. Ya. Sebelumnya, pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
4: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
3: Ya, pendengar. Untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari asrama haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik, gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara kalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi

0: lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
3: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
4: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
5: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting.
3: terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
5: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
6: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup

Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran menguji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI

0: Jambi Batili. Jambi Batili.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita.

Pro 1 RRI Jambi pagi ini, dan pastinya untuk Anda yang memulai aktivitasnya, selamat pagi dan semangat pagi. Di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 ya. Saya bersama Anda di Jambi Menyapa dalam Opini Publik 30 menit ke depan akan menemani Anda terkait mengenai daripada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ya. Dan hari ini tepatnya pendengar

0: disiplin ya untuk menghadapi persaingan global. Bagaimana tanggapan dan komentar Anda pagi ini di Opini Publik Pro 1 RRI? Kami membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung secara langsung di 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, halo.
1: Iya, halo.
0: Halo, iya, baru ada suaranya. Ada. Halo. Apa kabar DJ?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, kabar di Medan, cuaca di Jambi.
0: Di Medan, di Jambi lah DJ.
1: Ya lupa, soalnya awak dulu di Medan lama.
0: Oh gitu.
1: Di Medan 8 tahun, di Jambi 2 tahun.
0: Iya. Jambi cerah banget pagi ini. Luar biasa.
1: Di sini cerah juga, jadi agak berawan.
0: Baiklah.
1: Gimana bulan sehat?
0: Alhamdulillah sehat DJ. Gimana sebaliknya sehat juga DJ?
1: Amin, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baiklah. Oke, kita bicara mengenai peringatan Hari Kebangkitan Nasional hari ini tepatnya 20 Mei. Ada komentar atau ada masukan di peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini? Mungkin ada yang ingin disampaikan nih, DJ. Silakan.
1: Hari Kebangkitan Nasional ini, kalau menurut saya tak bercanda, ini kan masalah masyarakat pemuda gitu.
0: Iya, betul.
1: Yang bangkit. Jadi kalau pemuda-pemuda bangkit ini ada hubungan dengan lapangan kerja.
0: Betul sekali.
1: Nah, jadi lapangan kerja ini memang agak sulit sekarang. Nah, ini para pemerintah untuk diperhatikan lebih banyak lagi. Ini sengaja dicipta banyak-banyak dan pintar bawa kemana nggak tahu kan. Nah, jadi lapangan kerja ini diperluas dalam hari kebangkitan ini.
0: Iya, baik.
1: Barangkali itu aja.
0: Baik, DJ.
1: Ini belum kena, belum, masih bingung, masih istilahnya baru jago lalu. Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 07788750 ya, di tema kita Hari Kebangkitan Nasional, yang mana peringatan daripada Hari Kebangkitan Nasional ini tentunya memiliki hubungan yang sangat erat dengan anak muda saat ini ya. Karena semangat kebangkitan bangsa sebenarnya lahir dari keberanian generasi muda untuk berubah, berpikir maju dan juga peduli terhadap masa depan bangsa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali.
0: Selamat pagi.
1: Bulan yang selalu ceria,
0: ceriu. Bang JJ, anak muda Bungo. Oh, anak muda Jambi. Sehat Bang JJ?
1: Jeger Jambi ya. JJ Jeger Jambi.
0: Halo? Iya. Sehat Bang?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Sudah sarapan pagi?
1: Alhamdulillah sudah nih, sama telur dadar, biji dimasuk, cabai rawit dimasuk bawah.
0: Masya Allah, jadi digodok di dalam ya.
1: Iya, nasinya panas, ada bekas sambal malam tadi, sambal ikan asin baung gitu ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Jauh ingatan kampung halaman.
0: Rindu kampung halaman, bentar lagi bisa pulang kampung Bang, karena Idul Adha kan.
1: Kemana Mbak Wulan pulangnya?
0: Basing lah kemana?
1: Datar ke Bunga aku sambut dengan ini karpet merah.
0: Masya Allah, ya, luar
1: dengan
0: biasa.
1: Dengan payung sekalian dengan tarian Jambi.
0: Tarian persembahan ya.
1: Persembahan ya.
0: Bang JJ, baik kita ya. Bicara mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang ini pastinya memiliki hubungan erat sekali dengan anak muda saat ini ya. Apa yang ingin Bang JJ sampaikan di peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini?
1: Tapi kalau anak muda sekarang, insya Allah kalau untuk nasionalisme mereka bisa dipupuk ya.
0: Iya, baik.
1: Nasionalisme ini artinya sekarang susah, Mbak. Karena ini ya, KNI kolusi nepotisme ini susah diberantas. Karena mereka tetap membela suku mereka. Ini sudah jadi adat timur ya. Mereka tetap akan membela sahabat-sahabat berupa nepotisme mereka ya.
0: Baik, baik.
1: Nah, mudah-mudahan pemuda ini kita harapkan tidak seperti itu. Ini contoh-contohnya banyak. Daripada Abu Mbari orang Jambi, nah Abu Mbari... kurang awak. Nah ini sudah kolusi nepotisme tetap ketemu dalam kehidupan kita, realita itu ya. Juga orang Jambi ah, daripada aku ngasih orang

0: Balah tuh orang Romani, aku nggak sering jambi di dekat sini. Nah ini susah diberantas apa? Problem macam mana menimbulkan rasa nasionalisme? Ah, orang awak orang lambo juga lah tuh. Susah jadinya. Nah kemudian ke depan anak-anak muda tuh bisa menjadikan penerakan di hati itu menjadi ini orang Indonesia gitu.
1: Oke, baik.
0: Ya tidak anak Jawa, tidak anak orang Indonesia.
1: Semua sama ya.
0: Semua sama. Betul. Yang ini mbak memang susah gitu. Yang nama kolusi nepotisme ini memang tidak munafik saya sendiri pun susah ini untuk melepaskannya.
1: Baik.
0: Yang nama kolusi nepotisme ini semoga ke depan kita harapkan pemuda-pemuda kita lah, pemuda-pemudi tidak seperti kami ini yang selalu memilih itu.
1: Betul.
0: Sedangkan korban, deh kadang-kadang korban sapilnya masih banyak ada yang kolusi nepotisme.
1: Oke,
0: sudah seperti bela. Orang-orang gitu juga tuh gitu, susah beratasnya. Tinggal balik kembali ke inilah manusia-manusianya. Semoga sajalah harapan pemuda-pemudi ini tidak seperti kami-kami ini. Sajalah apa bawulan hanya itu yang bisa diopini opini ya.
1: Iya, semangatnya insya Allah sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama kita di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Anak muda sebagai penggerak perubahan. Dulu kebangkitan nasional itu dipelopori kaum terpelajar dan pemuda yang sadar pentingnya persatuan dan juga pendidikan ya. Zaman sekarang ini insyaallah anak-anak muda kita tetap bisa memberikan kontribusi terbaiknya, baik itu di daerahnya maupun negara Republik Indonesia ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Mbak Ulan.
1: Iya, apa kabar Pak Mustofa?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca Jambi cerah.
1: Wih, cerah banget ini Pak Mus. Gimana di baju? Kenapa?
2: Sama-sama.
1: Sama aja ya.
2: Ya, mudah-mudahan cerah semuanya, cerah rezekinya, cerah hatinya, cerah pikirannya.
1: Baik. Dan semoga semua aktivitas hari ini berjalan lancar ya Pak Mus ya, amin. Iya, baik. Pak Mus, kita bicara mengenai Hari Kebangkitan Nasional untuk hari ini 20 Mei, diperingati setiap tanggal 20 Mei. Apa yang terlintas di benak Pak Mus atau mengenang daripada setiap tanggal 20 Mei, ini berkaitan dengan Budi Utomo ya, anak muda.
2: Ya, ini sebenarnya mengenang tahun-tahun sudah 100 tahun lebih ya.
1: 118 hari kebangkitan nasional di hari ke 118 tahun ini.
2: Ya, ini kan yang pertama itu tahun 1908 tuh lahirnya Budi Utomo kan.
1: Betul.
2: Jadi kan sampai sekarang sudah 100 tahun lebih kan. Jadi wacana ke depan kan benar-benar lebih baik, terutama khususnya para pemuda dan pemudi kan. Yang apa menjadi mau menjadi pemimpin bangsa semuanya lah gitu kan.
1: Iya.
2: Dan lebih baik lagi terus semuanya, terus ekonominya juga kita bangkit tadi gitu kan. Yang tadinya kurang cerah menjadi cerah kan gitu.
1: Iya.
2: Jadi harapan semuanya masyarakat kan kebangkitan nasional itu menjadi bangkit semuanya.
1: Betul.
2: Menjadi orang tidurnya bangkit jadi tidur. Yang ekonominya tadi belum maju jadi maju. Ekonominya belum stabil jadi stabil. Harapan pemuda-pemudi yang mungkin mengharapkan menjadi pegawai atau pekerja-pekerja itu menjadi mudah. Dan apa harapannya itu kan yang namanya masyarakat kan luas tuh kan. Mudah-mudahan terutama ya di sektor-sektor yang para pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan diberikan kemudahan dan juga harus dijajari dengan pendidikan dengan
1: sebaik-baik. Baik. Terima kasih Pak Mustofa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya juga menantikan Anda yang ingin bergabung melalui pesan WhatsApp, juga akan saya bacakan nantinya ya. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, pagi juga Mbak Ula.
1: Iya, pagi, anak muda sengeti.
3: Bukan lagi Mbak Ula.
1: Bukan lagi
3: bangkit, Mbak Ula.
1: Iya, mantap benar. Cerah pagi ini ya Pak Rudi ya.
3: Alhamdulillah, cerah Mbak Ula, cuacanya Mbak Ula.
1: Alhamdulillah, semoga semakin menyala juga nih semangatnya anak-anak muda di hari kebangkitan ini.
3: Semoga yang menyala juga hari ini
1: Mbak Ula. Amin. Amin ya Allah. Baik.
3: Ini harus apa ya Mbak Ula, pemuda-pemuda itu harus timi, jangan Bang apa. Mm-hmm. Jangan berpangku tangan aja Maulan.
1: Betul, banyak yang bisa dilakukan ya Bang.
3: Bukan lagi Maulan, banyak Maulan.
1: Apa nih yang ingin ditekankan kepada para pemuda kita saat ini di Hari Kebangkitan Nasional?
3: Intermezzo sedikit Maulan ya. Tadi ada Pak Mustafa ya, tadi ada Bang JJ, Bang DJ. Itu kembaran apa Maulan DJ sama JJ itu Maulan?
1: Kayaknya jauh beda deh Bang Rudi. Kalau DJ di Padang, kalau JJ di Bungo.
3: Di Muara Bungo Tapi
1: satu lintasan ya.
3: Satu perlintasan, satu jalan Mbak Ulan. Tapi kalau dapat itu namanya Mbak Ulannya, DJ itu apa, JJ itu apa Mbak Ulan. Jadi kita enggak apa Mbak Ulan. Kadang DJ
1: baik. Jadi ya, Pak DJ
3: Pak DJ, maaf.
1: bisa dijelaskan ya, mungkin ya, kalau DJ Bang Bang Didi Jamaluddin misal ya kan disingkatnya.
3: Jamaluddin papa JJ apa itu.
1: Baik. Oke, lanjut.
3: Lanjut bahulannya ini Kebangkitan Nasional benar dulu diapakan di Bung Utomo, Bung Tomo.
1: Budi Utomo ya betul.
3: Budi Utomo ya. Dulu berapi-api dia itu kalau Maulan kalau
1: semangatnya itu, ya.
3: Semangatnya membakar pemuda-pemuda seluruh Indonesia Maulan bukan Jakarta aja dulu Maulan.
1: Iya.
3: Dulu kan RRI ini kan apanya Maulan salurnya Maulan.
1: Betul,
3: kan
1: betul.
3: Karena kalau dia berdiri pidato di situ Maulan semua pemuda ini waduh Maulan bersatu padu dulu Maulan.
1: Sekarang gitu, anak-anak muda harus bersatu untuk memerangi seperti narkoba ya kan, kemalasan, hoaks ya.
3: Kalau dapat itu kita Maulan kita contoh dulu Maulan, kobar-kobar dulu pemudanya ya, jangan sekarang ini jangan loyo, jangan lesu Maulan.
1: Betul.
3: Jangan kita narkoba atau apa itu Maulan.
1: Jangan menjadi penonton di negeri sendiri gitu ya Pak.
3: Kalau kita nggak bisa mencari pekerjaan Maulan, bisa lapangan pekerjaan Maulan.
1: Benar.
3: Bagi pemerintah itu juga diberi fasilitas Maulan kalau bisa diberi modal, diberi apa, diberi skill atau kemampuan dia Maulan.
1: Iya, baik.
3: Karena kita ini pemuda kita ini apa mayoritasnya mata emasnya Maulannya karena kita banyak rakyatnya Maulan kan. Kalau nggak ada di dalam kesempatan mungkin di luar.
1: Betul.
3: Jadi, Maulan, banyak Maulan.
1: Betul sekali.
3: Buat pemuda-pemuda ini tetap semangat, tetap apa juga buka lapang pekerjaan, jangan menunggu pekerjaan yang lain itu aja Maulan. Karena kita ini semua ada kesempatan, ada apa Maulan. Apalagi sekarang ini pendidikan kita sudah tinggi Maulan. Jarang juga anak-anak sudah nggak berkuliah Maulan sekarang berkuliah juga Maulan ya itu. Kalau dapat itu berpikir juga positif Maulan karena kita pendidikan sudah tinggi juga Maulan ya. Bagaimana kita caranya untuk membantu pemerintah juga Maulan untuk membuka lapang pekerjaan. Jangan tunggu pekerjaan itu aja Maulan. Terkadang itu pekerjaan itu sulit juga kita cari Maulan.
1: Benar. Sekecil apapun usahanya kita jadi bosnya gitu ya.
3: Iya. Kita apa juga harus tahu kemampuan kita di mana Maulan itu aja.
1: Baik.
3: Oke, makasih Maulan.
1: Terima kasih kembali Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar sekali pendengar ya, apa yang disampaikan oleh para pendengar kita pagi ini di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Dan pastinya kalau dulu daripada gerakan organisasi Budi Utomo ini itu memerangi daripada penjajahan ya kan. Nah sekarang bagaimana nih anak muda untuk bisa melawan daripada tantangan-tantangan yang harus dihadapi seperti misalnya salah satunya yang jelas saja itu seperti narkoba, kemudian perpecahan, kemalasan dan juga ada kecanduan media sosial ya, ada hoax juga. Nah, bagaimana kita bisa memerangi ini semuanya ya. Dan juga pentingnya persatuan di era digital ini ya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, di satu pesan WhatsApp pagi ini saya bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kebangkitan nasional itu masih sangat relevan hingga saat ini ya, meski dengan bentuk yang berbeda. Generasi muda itu pendengar harus menunjukkan potensi terbaiknya di semua bidang untuk kemajuan Indonesia. Meski kondisi global sedang tidak baik-baik saja yang kita ketahui saat ini ya. Ayo semangat bangkit untuk kita semua. Dari Ibu Daumi. Terima kasih Ibu Daumi, semangat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, Pak Pur ya.
4: sekali.
1: Iya, apa kabar Pak Pur?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat juga Pak Pur. Aktivitas lancar hingga pagi ini.
4: Udah aktivitas ini lagi iya. Panen timun, Mbak.
1: Masya Allah, cuaca cerah, panen timunnya berkah pagi ini Pak ya. Baik, Pak Pur, apa yang ingin ditanggapi terkait mengenai Hari Kebangkitan Nasional hari ini?
4: Oh iya, saya ingin mengucapkan aja selamat Hari Kebangkitan Nasional ya.
1: Iya.
4: Lalu untuk membangkitkan negara kita ini lebih bagus lagi ke depannya ya. Terutama yang pemuda-pemudi ya, jangan mencari kerja, kalau bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.
1: Betul, gitu. Betul sekali.
4: Ragu-ragu atau jangan gengsi ya, banyak sekali ya lapangan kerja yang menunggu.
1: Benar-benar. Ya. Apalagi yang punya lahan kosong ya kan, itu bisa diupayakan ya Pak ya. Seperti Pak Pur nih, jadi petani yang hebat, luar biasa banget nih, bisa membantu pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan kita.
4: Mau ternak apa aja kan bisa.
1: Iya, benar-benar. Iya.
4: Ya pokoknya banyak sekali sih ya peluang-peluang untuk menciptakan lapangan kerja, tinggal tergantung anak-anak kita ya.
1: Kemauan ya Pak. Baik. Baik, baik. Itu saja Pak Pur.
4: Ya, gitu aja Mbak Pur.
1: Oke, ya, terima kasih. Sama-sama Pak Pur. Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami ingatkan kepada Anda yang ingin bergabung pada program acara Pro 1 RRI Jambi yang menelpon secara langsung ke nomor WhatsApp Pro 1 RRI Jambi. Pada saat kita berkomunikasi dengan pendengar yang sudah masuk ya, mohon tidak menghubungi nomor itu ya, dan ini membuat kendala bagi kami berkomunikasi dengan pendengar yang sudah bergabung ya. Terima kasih. Ya, 0811-6707-8850, pendengar masih bersama di Pro 1 RRI Jambi dalam ruang opini publik ya. Dan pastinya juga pendengar, Hari Kebangkitan Nasional tadi yang kita bahas bersama ya kan, banyak sekali yang dikatakan, disampaikan oleh para pendengar kita yang sudah bergabung, dan juga kita sendiri yang tentunya akan bersama-sama untuk menjaga persatuan kita, bangsa Indonesia ini, di tengah tantangan yang luar biasa di era digital saat ini ya. Anak muda hidup di era internet yang sangat cepat menyebarkan informasi dan opini ya. Nah, peringatan ini mengajarkan kita bahwa pentingnya menghadapi, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, menjaga toleransi juga, serta bijak menggunakan media sosial untuk hal-hal positif ya. Kemudian kebangkitan nasional bukan hanya soal sejarah saja, tetapi juga tentang membangun masa depan ya. Berkontribusilah wahai anak muda melalui bisnis-bisnis yang kreatif, kemudian teknologi, pendidikan, kemudian olahraga, seni, dan inovasi digital ya. Prestasi anak muda juga menjadi bentuk cinta tanah air. Ya, masih saya nantikan Anda ingin bergabung di 0811-6707-8850. Silakan di opini publik Pro 1 RRI Jambi. Kurang lebih 9 menit jelang jam 8 pagi ini kita akan melanjutkan daripada tema mengenai kebangkitan nasional pada hari ini melalui Dialog Jambi Menyapa ya, memaknai Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Baik pendengar, dan satu lagi yang terpenting juga, bahwa ingatlah anak-anak muda, nasionalisme saat ini bukan hanya upacara atau slogan ya, tetapi bangga memakai produk lokal seperti misalnya menggunakan batik pada saat hari-hari tertentu di setiap daerah, kemudian juga menjaga budaya Indonesia, belajar dengan sungguh-sungguh, dan ikut menyelesaikan masalah sosial. Untuk adik-adik para pelajar, tugasnya cuma satu, belajar dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi Anda mungkin yang akan berjuang, akan memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi lagi. Semoga semuanya tercapai ya. Dan akhirnya pendengar, di pagi ini dalam Ruang Opini Publik Pro 1 RRI, saya pamit undur diri. Kita akan lanjutkan pada dialog Jambi Menyapa Pagi bersama rekan Rizky Amalia ya. Yang pastinya Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat kita bersama bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi muda. Jika pemuda dulu mampu membangunkan atau membangkitkan semangat persatuan melalui penjajahan, maka pemuda sekarang harus mampu membangkitkan Indonesia melalui ilmu, karakter, kreativitas, dan juga kepedulian sosial. Saya Astu Landari pamit undur diri di Opini Publik. Sampai jumpa di hari selanjutnya dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya, karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
3: Sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Perasan lemon.

sebaiknya kamu tahu. Setiap orang menginginkan kesehatan dan umur yang panjang. Lantas, apa yang harus dilakukan agar bisa berumur panjang dan tetap sehat? Untuk mencapai umur panjang disertai kesehatan yang optimal, kamu harus menjalankan gaya hidup yang baik. Dilansir dari Real Simple, seorang ahli kesehatan Jeffrey Egler mengatakan, apa yang dilakukan setiap pagi memang mempengaruhi kesehatan tubuh setiap manusia. Beberapa rutinitas pagi yang disarankan oleh para ahli dan dipercaya bisa bikin umur panjang, bahkan hingga mencapai 100 tahun. Minum air saat bangun tidur. Sarapan kaya nutrisi. Lakukan peregangan. Mengaktifkan sistem saraf. Latihan spiritual dan mindfulness. Menikmati kopi pagi. Terapi dingin. Perawatan diri. Dengan mengikuti beberapa rutinitas sederhana ini, kamu bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan tubuh secara keseluruhan, yang mendukung tercapainya umur panjang.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jambi pagi ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dalam Dialog Jambi Menyapa di edisi Rabu 20 Mei 2026. Dan di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang terkait tema kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dan kita ketahui bahwa hari ini 20 Mei merupakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Dan untuk berbincang hal ini di ujung telepon saat ini kita sudah terhubung bersama Guru Besar Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, ada Profesor Dr. Mukhtar Latif di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Selamat pagi, Prof. Ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ

Ya, kita masih coba menghubungi, ada kendala teknis begitu di sambungan telepon kita untuk tidak kenyaman, untuk itu kita mohon maaf pendengar, kita akan masih terus mencoba menghubungi Profesor Dr. Mukhtar Latif. Ya, kita akan berbincang memang terkait hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional yang memang merupakan momentum bersejarah begitu dengan peringatan ini merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 dan ini merupakan tonggak sejarah bagi bangkitnya kesadaran nasional untuk melawan penjajah melalui jalur pendidikan dan diplomasi. Kita masih coba menghubungi Profesor Mukhtar Latif. Seperti apa pandangan dari tentu saja guru besar Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi ini terkait kebangkitan nasional, apakah masih relevan dengan saat ini begitu, bagaimana juga untuk menjaga kebangkitan nasional ini terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Iya. Nanti juga kita akan berbincang pendengar dengan narasumber kita dari Kepala Sekolah SMKN 6 Kota Jambi, seperti apa mungkin kesiapan dari SMK juga untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang produktif begitu ya, yang siap kerja. Masih mencoba menghubungi, tampaknya masih terkendala, kita jeda dulu sesaat.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ah, bisa nih.
2: Iya, Pak. Iya. Iya, maaf tadi sempat terputus, ada gangguan teknis. Pak Mukhtar, mungkin langsung saja ini terkait tema kita, memaknai Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Apa yang menjadi makna dari Hari Kitnas ini, Pak?
1: Ya, baik, terima kasih ya. Pertama kita lihat dulu apa hakikat kelahiran daripada Hari Kitnas itu sendiri. Kan hakikat kelahiran itu kan adalah pembebasan. Apa yang dibebaskan adalah dari kebodohan, kemiskinan, dari penjajah. Setidaknya tiga pilar itu yang kita bebaskan dalam perjuangan kebangsaan kita diawali tahun gerakan 1908 itu. Ya, sekarang berarti sudah 118 tahun ya, lebih satu abad ya peringatan ini kita lakukan. Nah hari ini apa hikmah besar yang tentunya menjadi spirit daripada Hari Kitnas itu? Nah kita lihat dulu karakternya hari ini. Hari ini kan kita hidup di zaman digital, hidup di zaman global. Nah ini kan mewarnai kondisi kebangsaan kita. Tentu juga dengan spirit digital dan global hari ini, ada yang juga bagaimanapun tergerus, ada yang bergeser. Baik itu yang berkenaan dengan spirit-spirit daripada perjuangan-perjuangan itu sendiri. Nah, walaupun semangatnya kita masih selalu menslogankan bagaimana tetap dalam semangat pengisian pembangunan. Tetap dalam semangat yaitu kemerdekaan. Hati sudah merdeka itu kan. Dan juga tetap dalam semangat bagaimana mengantarkan masyarakat Indonesia ini. Tentulah yang diharapkan adalah dan tetap dalam pilar-pilar kebangsaan serta persatuan dan kesatuan. Nah, yang kita rasakan hari ini sampai gak semangat itu? Tercapai gak semangat yang diinginkan dalam perjuangan awal itu? Nah, ini yang kita harus perlu juga kritisi hari ini. Yang dulu kita berjuang pembebasan, sekarang udah bebas gak? Kalau tadi misalnya dari penjajahan, penjajahan secara kolonial bebas. Tapi kebebasan, kemerdekaan bangsa, menikmati bumi, tanah, dan airnya sendiri, untuk kesejahteraan, sudah bebas nggak? Nah ini kan pertanyaannya masih kita harus jawab, dan dengan hati-hati begitu. Kita lihat hari ini, kalau amanah itu kan jelas. Bumi, tanah, dan air dikelola oleh negara, yang dikelola itu adalah untuk kemaslahatan sebesar-besarnya bagi rakyat. Nah, realitanya undang-undang ini, Undang-Undang Dasar 45 ini jalan nggak gitu? Nah, ini kan masih pertanyaan besar kita hadapkan pada hari ini. Question mark ya. Atau menjadi grand question. Yang kedua, dulu pembebasan kemiskinan, bebas gak negeri kita sekarang dari kemiskinan? Makin naik ya, kena juga faktor-faktor ya macam-macam lah ya, faktor dunia, faktor politik, faktor ekonomi, yang paling utama adalah faktor sumber daya yang tadi dikelola tidak profesional itu atau proporsional itu, sehingga masyarakat yang harus menikmati tanahnya sendiri hari ini itu tidak terwujud. Artinya inilah yang menjadi kontribusi besar sebenarnya, kemiskinan itu yang makin hari makin tinggi. Nah, Jambi sendiri kan juga masih angka tinggi ya, hampir angka 7, 6,8,89 nasional, di atas itu lagi di angka 7, dan mendekati 8 gitu. Nah, angka ini kan menunjukkan bahwa pembebasan kemiskinan belum selesai, Bu Lili. Nah, yang kedua tadi apa? Pendidikan. Dulu membebaskan kebodohan dari kondisi masyarakat yang terjajah. Ya, masyarakat manapun yang terjajah kan nggak bisa belajar. Nggak bisa sekolah. Dan belajar sekolah pun maling-maling gitu kan. Mencuri waktu di saat kolonial lengah gitu kan. Nah, sekarang katanya kemerdekaan. Tapi kok masih banyak angka putus sekolah? masih banyak angka yang belum berpartisipasi. Kita melihat angkanya, angka partisipasi pendidikan ini masih rendah sekali. Secara nasional itu angka pendidikan kita itu masih berkisar di angka 8 atau 9 tahun gitu. Artinya kalau di rata-rata 8-9 tahun itu, kalau kelas 8 kelas berapa boleh? Ya, kelas 2 ya, kelas 2 SMP itu. Kalau 9 tahun kelas 3 SMP dong. Nah, walaupun ada beberapa titik tertentu sudah sampai di tingkat kelas 12. Kayak kalau Jambi misal kasus ya, itu udah sampai ke kelas 13, Bu Lili. Kota ya, kota Jambi. Tapi mungkin beda karakter kota Jambi dengan kabupaten kota lain. Tapi kalau kita lihat dari kota lain, ada yang masih rata-rata angka kemiskinan di atas 8. Kayak Tanjung Jabung Timur itu 10 ke atas itu angka kemiskinannya. Bayangkan di angka 10 ke atas itu, Bu Lili. Dan yang termiskin di Jambi itu. Nah, nasional kan di angka 8. Berarti malah kita di posisi Tanjung Timur itu di atas angka nasional gitu. Pendidikan begitu juga. Yang hari ini dulu hakikatnya adalah kita membebaskan dari kebodohan. Berarti kan jawabannya kan pendidikan.
2: Iya.
1: Berarti bangsa yang berdaulat, merdeka itu harusnya pendidikannya sudah selesai. Harusnya begitu.
2: Yeah.
1: Kenapa itu? Tidak lain, tidak bukan, pendidikan yang masih rendah kita alami di Indonesia itu tidak lain faktor pembiayaan juga, dana gitu. Nah, lagi-lagi pendidikan pun tidak mendapat tempat dari kekayaan kita sendiri. Ternyata bumi, tanah, dan air yang kata sangat kaya raya kita itu seperti zamrud katulistiwa, kan begitu kan, saking kayanya gitu. Dari Sabang sampai Merauke itu rantaian permata dan emas. Kira-kira begitu, kayanya kita itu. Tapi mana yang kaya itu gitu kan? Nah, kenapa itu? Karena negeri kita ini ada sebuah perkembangan ekonomi yang kita kenal dengan capital play. Jadi tempat kita ini menanam semua potensi alam, tapi semua potensi itu capital play terbang keluar. Tidak nyangkut untuk memberikan perbaikan-perbaikan untuk anak bangsanya sendiri. Pendidikannya, ekonominya, sampailah kepada tadi tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Nah, belum lagi kita lihat pada angka kesejahteraan. Angka kemiskinan tinggi, kesejahteraan bagaimana? Juga masih sangat rendah. Walaupun ada slogan mengatakan Indonesia itu adalah bangsa yang paling bahagia. Oh, ini kan slogan ya, mimpi kali ya kan itu kan, banyak yang ngomongnya gitu kan. Katanya siapa yang bilang bahagia? Orang Indonesia sendiri. Loh, kalau orang Indonesia sendiri yang bilang, tentu siapa gitu, kalangan mana gitu kan. Kenyataannya angka kemiskinan masih sangat tinggi, apalagi sekarang barang semua naik, dolar sudah melewati 17.000. Bahagia apa itu kan, sejahtera apa yang dialami oleh masyarakat. Nah, ini luar biasa, bahkan ada yang mengatakan kemarin pernyataan yang cukup mengagetkan kita. Kalau sampai dolar itu tembus 21.000, katanya Indonesia game. Ini kan kemarin dari pertemuan Gubernur Bank Indonesia, mantan-mantan semua itu dengan pakar ekonomi, dan itu statementnya gitu. Kalau itu ini benar kan gawat ini. Nah, ada lagi dulu Pak Prabowo sendiri mengatakan waktu dia mencalonkan itu tahun 2030 Indonesia game. Nah, ini kan pernyataan mengerikan kan, dari dia sendiri kan yang menyatakan gitu. Nah, kalau yang ekonomi ini justru kemarin itu disampaikan oleh salah satu juru bicaranya, siapa waktu itu, Bu Kony ya, Dr. Kony itu. Dia mengatakan pertemuan dari gubernur bank dan mantan-mantan gubernur bank mengatakan gitu. Jadi kalau dolar di Indonesia tembus 21.000, Indonesia bisa game gitu. Karena berarti angka kemiskinan, kan utang kita kan dalam bentuk dolar, Bu Lili.
2: Iya.
1: Ini yang membuat kita itu menderitanya luar biasa gitu. Jadi mereka waktu minjam dulu dolar kita rendah di bawah angka 10.000, ketika sekarang utang ini melenjit jadi 17.000 dolarnya, lebih dua kali lipat gitu. Nah, ini yang bikin kita menderita. Jadi habis dikuras sumber daya ini dengan segala programnya termasuk efisiensi kita untuk membayar cicilan utang. Cicilan itu bukan modal gitu, cicilan bunganya gitu. Nah, ini yang kita juga perlu kaji secara objektif ya. Kalau saya melihat dari kaca akademisi ya. Jadi terlepas ada juga kebaikan-kebaikan, hikmah-hikmah kemajuan, itu tidak kita bantah. Seperti berkembangnya jalan tol yang begitu banyak, kemudian fasilitas-fasilitas. Tapi kalau dilihat dari perkembangan ini dengan angka ketertinggalan kita, ya tidak terlalu baiklah perubahan-perubahan itu, tidak terlalu signifikan gitu. Angka kemiskinan makin meningkat, kesejahteraan tidak membaik, pendidikan juga jalan di tempat gitu. Ini menunjukkan bahwa hikmah kebangkitan itu belum dirasakan optimal ya oleh masyarakat. Walaupun dari kalangan kelompok tertentu sudah menikmati ya. Ingat ya, tanda petik ya. Dari kelompok golongan tertentu sudah menikmati. Tapi masyarakat bangsa Indonesia dengan kondisi yang seperti saya sampaikan, pendidikan masih rata-rata di tingkat SMP, rata-rata kelas 2, kelas 3, kemudian lagi kesejahteraan yang masih jauh dari harapan. Tapi segolongan kelompok tertentu, kalau dia ditanya, dia sudah merasakan bahagia, sudah sejahtera. Tapi masyarakat umumnya, menengah ke bawah katakan, yang justru ini mengisi lumbung-lumbung populasi penduduk Indonesia, masih kita rasakan itu. Kemiskinan yang terus meningkat dalam setiap tahun, ini juga menjadi tantangan besar. Nah, sementara bumi, tanah, dan air makin terkuras, makin habis, karena dia tidak terbarukan itu, habis gitu. Apa yang diangkat, diambil, kayak batu bara, itu kan digali, habis loh. Jangankan batu baranya, tanah yang ditempati batu bara itu pun jadi danau-danau besar. Saya membayangkan 5-10 tahun ke depan terjadi banjir besar, itu di setiap kampung di dalam negeri kita, bukan Jambi saja, daerah-daerah lain juga, mana yang ada tambang-tambang batu bara itu jadi danau-danau besar semua itu. Akan jadi lautan di daratan gitu. Luar biasa. Iya. Belum lagi tambang-tambang lain, emasnya, nikelnya, itu kan semua menghilangkan keseimbangan alam. Iya. Maka kita merasakan sekarang di mana-mana banjir, sedikit aja hujan banjir. Bukan saja Jambi gitu. Mulai dari Aceh, mulai Kalimantan, Sulawesi, kita sudah merasakan dampak daripada habisnya sumber daya alam itu dari aspek keseimbangan itu. Nah, ternyata amanah bumi, tanah, dan air dikelola oleh negara untuk sejahtera masyarakat ini pun belum terjawab sampai hari ini. Iya. Belum ada yang bisa memberikan jawaban yang pasti. Nah, maka itu saya bilang, kalau kita mau real memberikan suasana kebangkitan kita hari ini, yang betul-betul sudah terbebas sebenarnya adalah dari penjajahan kolonial itu. Tapi yang lain, apakah sudah merdeka? Secara lahir dan batin, secara kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, ini masih proses perjuangan menuju ke arah itu gitu. Jadi belum sampai masyarakat menikmati hal demikian. Walaupun ya ada sekelompok orang menikmati sudah gitu. Tapi kan negeri kita ini kan 100% dari 100% itu hanya dipegang oleh 5% kekuatan ekonomi dari kelompok orang-orang tertentu. Jadi 95% dipegang oleh 5%

0: ini. Walaupun kita sudah mengisinya dengan karya, dengan inovasi, ya memang hari menjadi keharusan hari ini. Terlebih dari digital hari ini. Karena kita juga kita perlu waspadai tergerusnya nilai-nilai kebangsaan itu, nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu. Karena dengan digitalisasi hari ini kan negara kan tidak dibatasi lagi oleh jarak, waktu, dan tempat. Yang sudah dikenal dengan borderless. Anak-anak kita sudah hidup di dunia global. Dia paham bagaimana komunis, marxis, liberalis yang dulu dilarang kan. Belajar di sekolah gak boleh itu, ditutup gitu. Bukunya gak boleh dibaca, pahamnya gak boleh diketahui. Itu sekolah kita dulu. Pokoknya harus ideologi kita Pancasila. Hari ini anak-anak kita di tengah global, mereka tinggal buka AI, mereka dapat informasi seperti apa ideologi komunis, marxis. Nah, ini juga bagian yang kita perlu waspadai. Bagaimanapun, ini ikut menggerus nilai-nilai wawasan kebangsaan itu, spirit kebangsaan dan persatuan dan kesatuan itu. Walaupun kita tanamkan hari ini dengan berbagai ideologi Pancasila, tapi di sekolah-sekolah relatif sudah nggak ada. Pelajarannya nggak ada. Kan sekarang nggak ada lagi. Pelajaran PMP nggak ada. Pendidikan Pancasila, ya kalaupun ada hanya sebagian kecil saja. Tidak mengarah kepada pendidikan yang memang intensif seperti dulu. Ada budi pekertinya, ada berbagai pendidikan yang Pancasila itu hampir mewarnai setiap mata pelajaran. Hari ini sudah boleh dibilang ya hampir habis gitu. Nilai-nilai kebangsaan kita, ideologi itu. Nah sehingga jangan salahkan anak-anak bangsa, generasi muda hari ini, mereka ada yang nggak tahu lagi apa itu Pancasila. Ya, nggak tahu lagi apa itu NKRI. Itu sekarang ada program 4 pilar yang dibikin oleh MPR gitu ya, disosialisasikan. Tapi itu tidak akan menyentuh ya dunia lapisan masyarakat secara keseluruhan. Baik. Apalagi yang dimasuki itu adalah spot-spot saja kan, titik-titik ormas dan segala kelompok-kelompok tertentu. Tapi dia tidak masuk dalam kurikulum pendidikan. Nah ini yang tidak bisa kita titipkan pesan wawasan kebangsaan itu, persatuan kesatuan itu dengan anak-anak didik kita. Karena dia kayak lepas ya dari wilayah pendidikan, lepas dari pendidikan. Nah ini yang kita rasakan hari ini. Ada yang kita rasakan mulai melemah, meluntur wawasan kebangsaan itu, ideologi kebangsaan kita, dan persatuan dan kesatuan itu. Dengan perubahan besar, transformasi era digital hari ini. Begitu ya.
1: Iya, tadi disampaikan memang bagaimana di tengah arus informasi global ini membuat identitas bangsa mulai tergeruskan ya Pak ya. Artinya ini ada peran juga yang ada media sosial, kemudian banyak ada informasi yang bisa diperoleh dengan gampang, dengan mudahnya bagi generasi muda. Nah bagaimana mungkin cara terbaik untuk membangun karakter generasi muda ini agar tetap dengan arahnya begitu, tetap cinta tanah air begitu Pak?
0: Ya tetap harus kembalikan kurikulum itu. Karena bagaimanapun menilai penanam materi itu tidak bisa dengan hanya ceramah, dengan dakwah, dengan seminar, nggak mau dia. Dia betul-betul harus dengan penanaman nilai sekaligus uswah contoh. Misal contoh misalnya tentang kejujuran. Ini kan kebangsaan itu kan. Siapa hari ini yang kita bisa contoh untuk jujur? Coba ada nggak yang bisa bicara hari ini? Siapa misalnya tokoh yang bisa kita anggap sebagai tokoh yang bisa mengedepankan kejujuran hari ini? Apakah politisi? Ada nggak yang bisa ngomong, oh politisi itu jujur nian gitu? Susah kan jawab? Tokoh pendidikan. Adakah orang pendidikan yang hari ini yang bisa dicontoh? Contohnya menteri banyak jadi koruptor. Nah, kan repot kita kan, malah mendiknas lagi kan, gitu kan. Contoh akhlak. Kita contoh hari ini sekalau dari pemimpin. No, menteri agama jadi tersangka juga. Nah, jadi kemana Bu Lili yang mau kita contoh ini? Pemimpin yang mana lagi gitu, tentang kejujuran ini yang bisa kita angkat. Disiplin. Disiplin mana yang bisa

0: kita tiru hari ini. Kita nggak usah lah belajar dengan Jepang ya, negeri teratas nomor satu disiplinnya. Tapi negeri kita saja, disiplin mana, siapa yang kita contoh hari ini? Nah, karakter itu dibangun dari nilainya kita tanamkan dan contohnya kita tunjukkan dalam kehidupan. Maka itu hari ini pemerintah mengambil kebijakan, Bu Lili, ada kebijakan pendidikan yang keluarkan tanggal 1 April yang lalu kalau saya tidak salah, itu kebijakan pembelajaran deep learning namanya gitu. Pembelajaran deep learning itu berangkat dari kekhawatiran anak-anak kita ini kehilangan karakter, di mana karakter yang timbul, muncul, berkembang hari ini adalah karakter robotik. Karena pengaruh dari media sosial, teknologi digital, dan AI. Yeah. Jadi anak-anak kita hari ini hidup bagaikan robot gitu. Berpikirnya terbatas, singkat, gagal fokus, HP di atas segala-galanya. Sementara orang tua, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Coba kita lihat, anak-anak pulang sekolah. Bukan nanya maknya sekarang, mana mama, mana papa, bukan itu ditanya sekarang. Tapi dia langsung masuk kamar, cari HP, cari chargernya gitu. Aneh kan? Yeah. Kalau dulu kita pulang sekolah, mana? Mama mana? Atau mama dipanggil, mama, papa gitu kan? Sekarang ada gak anak yang pulang sekolah manggil mak bapaknya? Gak ada. Ini pergeseran karakter itu. Nah, inilah yang katakanlah sebagai tokoh pendidik ya. Melihat ini sebuah kegelisahan sebenarnya. Kegelisahan anak bangsa, kegelisahan yang katanya akan menjadi generasi emas 2045, itu kan satu abad ya, satu abad dari 1945. Tapi dengan kondisi anak-anak kita hari ini cemas, bisa nggak jadi generasi emas ke depan? Ini kan tantangan. Mana mungkin generasi emas itu lahir dari anak-anak yang cemas hari ini? Belum lagi gurunya cemas juga hari ini. Kenapa? Karena dia dihadapkan dengan undang-undang perlindungan anak.
1: Iya.
0: Guru ketika mau bikin disiplin di sekolah, dilaporkan ke polisi. Ketika menertibkan HP, dibilang menggelapkan HP anak-anaknya. Kan kacau kita kan? Dan kita sudah menyaksikan secara nasional, di mana guru-guru ini dibenturkan dengan undang-undang perlindungan anak itu. Padahal guru mau menegakkan disiplin. Anak-anak sudah hilang kehormatannya pada guru. Kalau dulu kita lewat depan guru aja nggak berani. Jangankan membantah katanya, melawan apalagi gitu. Hari ini, hampir semua guru merasakan bergesernya nilai-nilai adab itu ya. Demikian juga disiplin dan tanggung jawab, serta kejujuran itu. Karena saya ini kan keliling di dunia guru ya, Bu Lili ya. Jadi saya tahu bagaimana keluh kesah kesahan mereka, keresahan dan kegelisahan mereka. Nah, saya selalu turun itu, baik mulai dari guru PAUD, SD, SMP, SMA, sampai ke pesantren. Itu dunia saya. Dan saya menangkap betul bagaimana detak jantung ruh daripada guru itu dan curhat mereka hari ini gitu. Nah, inilah tantangan kita yang luar biasa, bergesernya karakter ini. Dan ini menjadi kekhawatiran kita yang sangat-sangat dalam. Terlebih masuknya media sosial, AI, dan anak kita hari ini seakan-akan hidup di dalam
1: dunia robot.
0: Sistem kehidupan robotik. Iya, robotik. Mengerikan betul, Li. Ke depan ini kita bayangkan karakter anak kita seperti apa nanti. Maka itu hari ini kita menemukan di lembaga pendidikan, anak-anak gak punya wawasan. Ditanya satu, jawab satu. Jadi seakan-akan memang robot itu seperti itu. Cuma tanya AI. Tanya A, jawabnya A dia. Tanya B, jawabnya B. Persis seperti anak kita hari ini. Ditanya satu, satu dia jawab. Jadi tidak punya kreasi, inovasi, dan kecerdasan yang bisa mengelaborasi sebuah konsep, sebuah wawasan di dalam ilmu pengetahuan. Nah, ini sudah mulai kita rasakan bergesernya wawasan itu. Oke?
1: Baik, Prof. Mungkin karena memang kita keterbatasan waktu, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Prof, terkait memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini sendiri seperti apa?
0: Baik. Ya, di hari mulia ini, Hari Kebangkitan kita nasional, tentu kita juga harus mempertanyakan komitmen kita sebagai bangsa. Dulu kita bercita-cita membebaskan, artinya pembebasan kehidupan masyarakat dari kebodohan, ketertinggalan, kemiskinan, dari penyakitan, bidang kesehatan, artinya kesehatan pun juga harus merupakan bagian yang harus dinikmati oleh bangsa Indonesia. Pendidikan harus bagian pendidikan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia. Kesejahteraan, demikian juga harus dinikmati oleh bangsa Indonesia. Hari ini, semua itu relatif belum dinikmati oleh bangsa kita. Oleh karena itu, di hari ini marilah kita merenung bahwa pembebasan yang dulu dicita-citakan itu, yang sudah terjadi adalah kemerdekaan dari kolonial secara eksternal. Tapi secara internal, kita masih merasakan pembebasan itu belum kita rasakan optimal di dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Inilah PR bagi kita semua, ditambah lagi dengan globalisasi dan digitalisasi yang maha dahsyat ini telah merubah karakter anak kita. Ini harus dikembalikan dengan kurikulum yang betul-betul proporsional, agar anak-anak kita selain memahami hakikat kehidupan, makna kehidupan, nilai kehidupan, tapi mereka perlu patron, contoh. Siapa hari ini bisa dicontoh? Ini harus kita komitmenkan bersama. Pemimpinkah, politisikah, ekonomkah, pendidikankah? Ini harus menjadi contoh untuk membangun, membingkai karakter. Kalau enggak, dia hanya menjadi slogan. Karakter is karakter. Tapi bagaimana wujud karakter? Ya hilang dari kehidupan kebangsaan kita. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini, Prof. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu.
0: Iya. Terima kasih sama-sama, Bu Lili ya.
1: Ya, mendengar tadi perbincangan kita bersama Profesor Mukhtar Latif selaku Guru Besar UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Masih akan berbincang nantinya bersama Kepala Sekolah dan Sekolah SMKN 6 Kota Jambi bersama Pak Endra Gunawan setelah yang mau lihat ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar masih di Dialog Jambi Menyapa memaknai Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Jika tadi kita sudah berbincang bersama Profesor Mukhtar Latif, di ujung telepon saat ini ada Pak Endra Gunawan MPD selaku Kepala Sekolah SMKN 6 Kota Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Endra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lili.
1: Selamat pagi Pak. Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah, always happy.
1: Oh, always happy ya. Oke, Pak Endra, mungkin langsung saja ini terkait tema kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional. Dengan tema nasional ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Seperti apa mungkin dulu mendahului perbincangan kita ini memaknai dari Hari Kebangkitan Nasional ini dari sisi SMK ini, Pak?
2: Baik, pertama, selamat sekali saya mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026 dan semoga Hari Kebangkitan Nasional ini memperkuat lagi rasa kebangsaan kita, kemudian kecintaan kita terhadap tanah air, kemudian bagaimana kita membangun bangsa ini lebih baik. Nah, sebagai orang SMK, kepala sekolah, harapan kami bahwa dengan Hari Kebangkitan Nasional ini akan lahir generasi muda yang produktif, kreatif, inovatif, serta memiliki semangat gotong-royong dan cinta tanah air tentunya.
1: Iya, kita sepakat untuk menyiapkan generasi produktif ya Pak ya, dari jalur SMK begitu. Artinya bagaimana dari SMK sendiri untuk menyiapkan generasi-generasi yang produktif ini, yang mampu menjaga mungkin masa depan bangsa ini ke depan Pak?
2: Baik. Bagaimana kita ketahui, Bu, Indonesia saat ini sedang menghadapi bonus demografi, kan? Di mana jumlah usia produktif itu lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Nah, hal ini sebenarnya merupakan peluang emas bagi kita, karena tidak akan datang dua kali. Seandainya generasi muda yang kita ini persiapkan dengan pendidikan yang berkualitas, kompetensi kerja yang bagus, kemampuan digital, bahasa asing, dan karakter disiplin, saya yakin bahwa bonus demografi akan jadi kekuatan besar untuk mendorong kemajuan bangsa. Nah, berkaitan dengan SMK, karena memang kami berkomitmen untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang siap bekerja sesuai dengan moto atau misi SMK, yaitu BBM, bekerja, berwirausaha atau melanjutkan, maka kami di pendidikan vokasi atau pendidikan di SMK, khususnya SMK 6, kami membekali siswa-siswa kami untuk bisa bersaing di tingkat global dengan kompetensi yang sesuai standar industri, dan kami mengirimkan siswa-siswa kami untuk mengikuti praktik kerja lapangan atau di PKL, itu tidak hanya di Kota Jambi, tapi di kota-kota besar lainnya seperti di Batam, Bandung, Jogja, Bali, dan Lombok. Dan alhamdulillah ini sudah tahun keempat kami melaksanakan PKL di luar pulau. Dan sepertinya baru SMK 6 yang melakukan PKL sebanyak di luar pulau dan sampai ke Lombok.
1: Baik, iya. Apa yang menjadi tantangan terbesar nih Pak dalam pendidikan vokasi ini di SMK sendiri?
2: Ya, sebagai pendidikan vokasi, kami kan mempersiapkan siswa atau peserta didik supaya bisa berkompetensi. Nah, saingan terbesar atau tantangan terbesar adalah peluang kepekerjaan di dalam negeri itu kurang. Nah, untuk itu kami mendorong bahwa siswa-siswa kami, khususnya anak SMK 6, untuk bisa bersaing di tingkat global, yaitu dengan bekerja di luar negeri. Ya, kesempatan bekerja di luar negeri itu sangat tinggi, terutama negara-negara Jepang, negara Eropa, Jerman, Eropa Barat, Amerika, dan Australia. Nah, tantangan terberat adalah kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa kita memang anak-anak penguasaan bahasanya masih kurang. Dan saya yang terberat untuk bisa bekerja di luar negeri itu negara-negara IPB, yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh. Ketiga negara itu tenaga kerja yang paling kuat dan mereka paling mental besar dan mereka bahasanya juga lebih bagus daripada kita.
1: Terkait ini mungkin upaya apa saja mungkin untuk meningkatkan kompetensi yang harus dimiliki siswa-siswa kita nih Pak, agar siap begitu untuk pasar global, bersaing secara global ini?
2: Ya, kami melakukan pembelajaran itu berbasis namanya berbasis teaching factory atau berbasis industri. Di sekolah kami untuk pembelajaran produktif itu kami lakukan dengan berbasis teaching factory, baik itu jurusan propeller, jurusan kuliner maupun jurusan DKP. Sebagai contoh untuk jurusan propeller dan kuliner itu mereka melakukan praktik langsung di hotel kita atau di lobby bar kita dengan menerapkan prinsip pembelajaran, pendekatan pembelajaran PM, pelajaran mendalam, KKA, coding, kecerdasan artifisial. Dan itu dilakukan setiap hari supaya anak-anak itu sudah terbiasa bagaimana mereka terbiasa untuk menikmati atau menyesuaikan diri dengan budaya kerja real di industri. Selanjutnya tadi sebagaimana disampaikan bahwa kami juga melaksanakan PKL atau praktik kerja lapangan di industri-industri yang memang representatif. Sebagai contoh di hotel-hotel yang berbintang 4 dan 5 di Batam, Bandung, Jogja, Bali, Lombok, itu adalah hotel-hotel yang bintang 4 ke atas dengan international chain. International chain artinya jaringan internasional. Let's say karena sekolah kita magang di salah satu, kalau saya sebutnya contohnya di Aston. Maka Aston yang ada di Jambi, Aston yang ada di Bandung, Aston yang ada di Abu Dhabi, Aston yang ada di Amerika, itu sebenarnya sama. Begitu juga yang di Marriott.
1: Artinya memang mencari tempat untuk magangan ini adalah yang mempunyai link untuk global juga ya Pak ya?
2: Oh iya, jadi dalam rangka bagaimana siswa kita itu bisa bekerja luar negeri dan mereka punya jaringan. Seperti siswa kami kan sudah banyak, sudah berapa orang yang berangkat ke Jepang, kemudian di Eropa, terutama di Bulgaria. Itu mereka bekerja dengan hotel yang international chain, artinya international standard, yang jaringan internasional. Sehingga nanti ketika kita melakukan praktik kerja lapangan di hotel yang memang berstandar internasional, ketika dia meng-apply di hotel yang utama, itu biasanya mendapatkan prioritas utama untuk diangkat untuk jadi pegawai.
1: Iya baik, harapannya nanti mereka bisa langsung bekerja di sana ya Pak ya, sebagai
2: ya, betul.
1: Generasi yang sudah produktif begitu, sudah berpengalaman. Nah ini kan Pak, di dunia saat ini yang kemajuan teknologi ini kan sekarang banyak beberapa pekerjaan teknis ini kan mulai digantikan dengan teknologi otomatisasi gitu Pak ya. Belum lagi tadi disampaikan sama Prof sebelumnya itu bahwa sekarang ini sudah seperti robot begitu kan ya. Bagaimana kita menyiapkannya nih Pak, generasi muda terutama mungkin siswa kita nih Pak, untuk kita masih tetap dibutuhkan begitu.
2: Ya betul, jadi beberapa profesi memang sudah digantikan dengan mesin atau dengan AI. Untuk itu kita harus kreatif, membaca peluang apa saja yang memang profesi-profesi yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau oleh AI. Nah, salah satunya yang tidak bisa digantikan dengan AI itu adalah pelayanan atau hospitality, di mana sentuhan manusia itu tidak bisa digantikan dengan mesin. Walaupun ada mesin, tapi sangat kurang ketika dibandingkan dengan pelayanan oleh manusia. Hal ini berkaitan dengan katakanlah pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, itu tetap membutuhkan manusia. Nah, kami kebetulan bergerak di dua bidang itu. Tapi kalau untuk digitalisasi, kita memang membekali siswa kita untuk mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan digitalisasi, termasuk pembelajaran KKA, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Karena dunia saat ini, kita nggak bisa namanya terlepas dari coding dan artifisial atau katakan AI. Karena dengan AI kita bisa menginspirasi sebagai alat untuk menginspirasi atau membuat produk dengan sangat cepat. Kalau dulu mungkin kalau kita mendesain sebuah brosur, kita butuh waktu mungkin 20 menit, 30 menit. Tapi dengan AI cukup menuliskan form hanya berapa detik muncul. Jadi cepat sekali pekerjaannya, kan begitu.
1: Iya, tergantung penggunaannya begitu ya Pak ya. Kalau dia akan bernilai positif jika digunakan positif begitu ya Pak ya.
2: Oh iya, jadi mesin itu kan sebagai alat, bukan kita tergantung kepada mesin. Jadi mesin itu sebagai alat kita untuk melakukan sesuatu, mempermudah mempermudah pekerjaan orang. Jadi yang mungkin selama ini butuh waktu yang lama dengan mesin, dengan teknologi, dengan robot, itu kita cepat sekali melakukan sesuatu.
1: Ya baik, karena memang di eranya memang dipermudah begitu ya Pak ya. Tapi balik-balik lagi ya, tidak mengurangi untuk tingkat skill kita ya, kemampuan kita sendiri begitu, tetap dipertajam ya begitu ya Pak ya.
2: Betul, apalagi kan gini, untuk persaingan global, persaingan global ini kan ada yang berkaitan dengan IT, ada dengan pelayanan. Kalau untuk di luar negeri, di luar negeri, karena kita memang SMK, kita memang difokuskan bagaimana anak-anak SMK ini bisa bisa mengikuti kebekerjaan luar negeri. Nah, itu masih membutuhkan tenaga-tenaga manusia dalam pengertian sentuhan tenaga. Contohnya berkaitan dengan hospitality, kemudian berkaitan dengan keperawatan itu nggak bisa dirawat dengan robot. Untuk itu bagi SMK yang berfokus kepada dunia katakanlah perhotelan, hospitality, kemudian keperawatan, kemudian mungkin bangunan, kemudian konstruksi, itu tetap dibutuhkan apalagi di luar negeri. Nah untuk itu SMK itu diharapkan kepala sekolah berikutnya dengan anak-anak kita itu memang kita dorong bagaimana supaya anak-anak itu tiap bisa bersaing di tingkat global dan di dunia, tapi dengan syarat satu, minimal penguasaan bahasa asing.
1: Baik, iya itu menjadi poin pentingnya ya Pak ya, karena mau sebagai untuk alat komunikasi itu adalah bahasanya begitu ya Pak ya.
2: Nah iya, jadi kebetulan begini, di dua negara tujuan itu contohnya Jepang dengan Jerman, itu memang bahasanya sangat ketat. Kalau Jepang itu minimal N1 atau N2. Begitu juga dengan Jerman, itu harus B1 atau B2. Kenapa? Mereka itu kan negara-negara maju yang mereka tidak mau pindahkan diri untuk dilayani oleh orang yang tidak ngerti bahasa. Nah, betul, kami kan pernah melakukan kunjungan ke Jerman. Di Jerman itu, kalau memang orang itu tidak pasti dalam bahasa Jerman, mereka nggak mau gitu. Jadi memang harus standar bahasanya. Dan memang kita tahu bahwa orang Jerman kan keturunan suku Arya. Mereka kan tinggi, mereka negara maju. Jadi kalau intinya kalau mau bekerja tempat saya, bahasanya harus selevel dengan saya. Begitu.
1: Harus menyesuaikan begitu ya Pak ya, apa yang diinginkan dari pasarnya begitu, globalnya ya Pak ya.
2: Iya Pak. Ya betul, beda dengan ketika kita contohnya kalau kita di Bali, kita ketemu dengan bule, sepanjang kita berkomunikasi, ngerti, mereka malu. Tapi kalau di negara Jepang, di negara Jerman, nggak bisa seperti itu.
1: Baik. Ya baik Pak Endra, tanpa terasa kita sudah di hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Endra sebagai closing statement di dialog kita pagi hari ini terkait memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini. Silahkan Pak Endra.
2: Ya, sebagai generasi muda saya berharap bahwa kita tetap fokus bagaimana mencintai tanah air, kemudian mengembangkan potensi yang ada bagi teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan. Mari kita jadikan sekolah kita atau lembaga pendidikan kita sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas. Kemudian kita tingkatkan kompetensi kerja anak-anak kita, mungkin kemampuan digitalnya, dan bagi-bagi SMK. Saya berharap sekali semua kepala sekolah SMK mulai berpikir untuk mengirimkan anak-anak kita PKL-nya jangan hanya di Kota Jambi. Cobalah membuka diri untuk bisa PKL di kota-kota besar, bahkan luar negeri, sehingga anak-anak itu punya kemampuan untuk beradaptasi, berkomunikasi dengan orang lain. Itu saja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Endra untuk informasinya pagi hari ini, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, usai sudah perbincangan kita terkait tema kita pagi hari ini maknai Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Saya Rizky Amalia mohon undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian, Dialog Jambi menyapa pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Info Cuaca.
1: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita akan mendengarkan informasi terkait perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 bersama Forecaster on Duty BMKG Jambi. Di ujung telepon saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, dengan Mbak Nabila.
2: Dengan Lucita.
1: Mbak Lucita. Oke, baik. Silakan Mbak Lucita. Informasi perkiraan cuaca hari ini.
2: Selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perkiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi hari Rabu 20 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan wilayah Muara Bungo. Kami prediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk siang hingga sore hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 58 sampai dengan 94% dan pada umumnya angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan di pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Informasi titik panas di tanggal 19 Mei 2026 pukul 00 sampai 23 waktu Indonesia Barat terdapat 17 titik panas yang tersebar. Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 5 titik panas, Kabupaten Sarolangun 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, dan di Kabupaten Tebo 4 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!

0: 장비 빠지니.
1: Pagi ini sarapannya spesial loh mas, ada nasi uduk komplit.
2: Wah mantap nih dek, pas banget nih, lagi pengen nasi uduk. Ngomong-ngomong soal spesial nih dek, Idul Adha kan tinggal hitungan hari nih. Nah mas kepikiran nih dek, tahun ini kita kurban sapi aja yuk.
1: Alhamdulillah, boleh banget mas, niat yang mulia itu. Udah ada gambaran mau cari di mana sapinya?
2: Belum sih. Cuma rencananya akhir pekan ini mau coba mulai survei nih, Dek. Tapi suka bingung milihnya. Biar dapat yang bagus gimana ya, Dek?
1: Tenang, Mas. Ada beberapa tips gampang kok untuk milih hewan kurban yang baik. Pertama nih, yang paling penting, pastikan hewannya sehat walafiat.
2: Lah, sehatnya itu kelihatan dari mana, Dek?
1: Nah, gini, Mas. Lihat aja gerak-geriknya. Pilih yang lincah dan gak lesu, matanya bening, cerah, gak ada cairan aneh keluar dari hidung ataupun mulutnya. Terus, bulunya juga bersih mengkilap, gak kusam dan juga rontok.
2: Oke, lincah, mata bening, bulu bersih. Nah, ini dicatat ya, Dek ya. Ada lagi gak, Dek?
1: Ada lagi nih, Mas. Umurnya juga harus cukup. Kalau sapi, minimal udah masuk usia 2 tahun. Kalau kambing ataupun domba, minimal 1 tahun. Biasanya penjual yang amanah pasti tahu dan jujur soal umur.
2: Nah, itu tuh umur ya, Dek ya. Biar sah kurbannya. Oke.
1: Terakhir nih, Mas. Periksa fisiknya. Jangan sampai ada yang cacat. Nggak pincang jalannya, nggak buta matanya. Tanduk atau kupingnya nggak ada yang rusak parah. Dan pastinya ya, Mas, jangan pilih yang terlalu kurus, Mas.
2: Wih, lengkap banget tipsnya. Oke, siap laksanakan komandan. Biar kurban kita diterima dan berkah ya, Dek.
1: Amin, insya Allah ya, Mas.
3: Idul Adha semakin dekat. Pilihlah hewan kurban terbaik Anda. Pastikan sehat, cukup umur, dan tidak cacat fisik. Kurban tulus Anda membawa berkah tak terhingga bagi sesama.

Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu dan menjadi salah satu penemuan paling tua. Sejarah jam dimulai dengan upaya manusia untuk mengukur waktu yang pada awalnya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Jam matahari adalah alat tertua yang digunakan sekitar 1500 sebelum Masehi di Mesir, yang memanfaatkan bayangan benda untuk menunjukkan waktu sesuai dengan kondisi posisi matahari. Ada juga jam air dan jam pasir yang mengandalkan aliran air atau pasir untuk mengukur waktu. Pada abad ke-14, jam mekanik pertama kali dibuat di Eropa, yang sering dipasang di menara gereja untuk menunjukkan waktu kepada masyarakat. Jam ini menggunakan sistem roda gigi dan bobot, meskipun masih kurang presisi dibandingkan dengan jam modern. Penemuan besar datang pada abad ke-17, ketika Christian Huygens menemukan jam pendulum. Jam ini jauh lebih akurat dan menjadi standar pengukuran waktu selama beberapa abad. Revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19 memungkinkan jam diproduksi lebih massal dan terjangkau, seperti jam saku, jam dinding, dan jam meja menjadi populer di kalangan masyarakat luas. Sekitar pada abad ke-20, jam quartz ditemukan, yang jauh lebih akurat dan lebih murah dibandingkan jam mekanik. Selain itu, jam digital yang menampilkan waktu dengan angka juga mulai dikenal. Kini, di abad ke-21, jam semakin canggih dengan munculnya jam pintar. Selain menunjukkan waktu, jam pintar juga dilengkapi dengan berbagai fitur seperti pelacakan kesehatan, notifikasi, dan kemampuan untuk terhubung

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, pendengar setia RRI Jambi pagi ini, bagaimana pelayanan publik di daerah Anda hari ini? Nah, apakah Anda punya pengalaman tentang pelayanan administrasi, kesehatan, maupun juga pendidikan, transportasi, ataupun layanan masyarakat lainnya ya? Yuk, mari suarakan pendapat, harapan, dan solusi Anda bersama kami di program acara Halo RRI. Dan pendengar, karena pelayanan publik yang baik lahir dari masyarakat yang aktif menyampaikan aspirasi ya. Dan tentunya juga program ini menjadi ruang dialog antara masyarakat dan pihak terkait untuk bersama-sama menciptakan pelayanan yang lebih cepat, ramah, transparan, dan juga berkualitas. Nah, jangan hanya jadi pendengar ya, jadi bagian dari perubahan ya. Yuk, yang ingin bergabung bersama kami dalam program acara Halo RRI, sampaikan suara Anda melalui telepon atau pesan WhatsApp ataupun juga di media sosial RRI Jambi. Kami nantikan ya di line teleponnya 0811 6707 8850.

Pendengar, pelayanan publik ini adalah hak masyarakat ya, dan kewajiban yang harus diberikan dengan baik oleh setiap instansi pelayanan. Nah, mulai dari pelayanan administrasi yang tadi saya sampaikan, kemudian juga semuanya harus mampu memberikan kenyamanan, kemudahan, dan kepastian bagi masyarakat. Jadi melalui program Halo RRI, kami mengajak Anda untuk ikut menyampaikan pendapat, masukan, maupun juga pengalaman terkait publik, pelayanan publik di sekitar Anda. Dan pastinya juga pendengar, karena suara masyarakat sangat penting dalam mendorong pelayanan yang lebih cepat, transparan, ramah, dan profesional ya. Mari bersama membangun budaya pelayanan publik yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat ya. Tetap bersama kami di Halo RRI, Ruang Dialog Masyarakat untuk Indonesia dan untuk Provinsi Jambi yang lebih maju pastinya ya. Di kebersamaan kita saat ini, kita simak dulu satu tembang lagu sembari saya nantikan Anda ingin bergabung bersama kami di Halo RRI.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, sepertinya kebersamaan kita di Halo RRI kita tuntaskan sampai di sini ya. Karena kita akan lanjut pada program acara berikutnya, nanti ada siaran tunda LKBN Antara ya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya, berikan di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tepat di jam 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti siaran tunda LKBN Antara hari ini 20 Mei 2026 yang disiarkan melalui program 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz dan juga disiarkan atau mengikuti SP Sungai Penuh di FM 96,7 MHz ya. Dan judul hari ini mengenai podcast dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB Republik Indonesia terkait tentang edukasi kebencanaan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya? Mm-hmm.
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, yeah, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Yeah. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini

0: Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu informasinya sudah tersedia? BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
1: Jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
0: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulang bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat

0: untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
0: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Okay.
0: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut, tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
0: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
0: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: dapat praktiknya.
0: Dapat praktiknya. Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu, nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Karena kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418, itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Okay. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak. potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah.
1: Bahkan bertambah gitu ya potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya.
1: Semuanya.
0: Tapi
1: ya?
0: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar ya. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Ya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk. Karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
1: Okay.
0: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Ya, untuk jaringan komunikasi.
0: Benar.
1: Gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah, pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya di beberapa wilayah, yeah, di beberapa titik gitu ya di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
1: tidak
0: untuk
1: ada
0: pergi, gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya
1: masih
0: dibersihkan, masih
1: ya?
0: Bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada,
1: okay,
0: tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16.000 dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih, Pak. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun. tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni ya? Siap huni. Nah itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu sudah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat sudah punya uang di tangannya. Memang sekarang sudah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
0: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
1: relatif aman,
0: masih
1: begitu ya,
0: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh, satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu Building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik, yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke. Terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
2: Dan terima kasih Mbak Suanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya, Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Di edisi hari ini, pendengar, untuk Anda semua di Rabu 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Ya, dan untuk Anda yang baru saja stay tune atau yang mungkin dari pagi tadi sudah mendengarkan Pro 1 dari Jambi, Nana ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Ya, untuk Anda semua yang di siang hari ini mendengarkan Pro 1 dari Jambi melalui channel kita di FM 88,5 MHz dan juga di RRI Digital, selamat pagi untuk semuanya. Dan informasi-informasi akan coba saya pilihkan untuk kebersamaan kita.

Baik, untuk Anda semua, kali ini ada satu informasi yang akan coba Nana pilihkan untuk kebersamaan kita, terutama untuk Anda pendengar yang masih setia bersama Pro 1 dari Jambi di FM 88,5 MHz untuk

Pendengar, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2026 sebagai momentum lahirnya kesadaran berbangsa. Karena menurutnya kesadaran tersebut mampu menyatukan keberagaman Indonesia menjadi kekuatan nasional. Ia juga mengatakan semangat kebangkitan nasional 1908 menjadi titik awal transformasi perjuangan bangsa. Dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomatik demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat. Diungkapkannya usai upacara perayaan Hari Kebangkitan Nasional 2026 di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Pusat pada Rabu 20 Mei 2026. Nah, sebelum tumbuhnya kesadaran nasional, perbedaan suku, bahasa, dan wilayah ini kerap dimanfaatkan penjajah untuk memecah belah bangsa Indonesia. Namun setelah lahirnya semangat kebangkitan nasional, keberagaman tersebut justru berubah menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Ia juga menjelaskan semangat kebangkitan nasional turut melahirkan tonggak sejarah penting lainnya, seperti Sumpah Pemuda 1928 hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Jadi kebangkitan menurutnya juga berarti keberanian bangsa untuk keluar dari ketertinggalan dan belenggu ketidaktahuan. Nah, ia berharap semangat Hari Kebangkitan Nasional terus menjadi pengingat pentingnya persatuan dalam menjaga keutuhan bangsa. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pandangan Presiden Prabowo Subianto tentang Hari Kebangkitan Nasional 2026. Ia juga menjelaskan bahwa momentum Harkitnas 2026 harus dapat dimanfaatkan dalam menyatukan visi dan juga kekuatan. Itu dia satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Hari Kebangkitan Nasional.

0: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
1: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

Baik, untuk Anda semua, satu gita dilantunkan oleh kelompok Silaun Seven. Yang tergabung dalam kelompok ini ada Duta, Eros, Jarot ya, yang hadir menemani kebersamaan kita untuk hari ini. Itu Aku, lagu yang pernah populer di tahun 2000-an. Jadi untuk Anda yang suka dengan lagu ini, selamat siang untuk semuanya. Atau yang kangen banget dengan kelompok ini, dulu hits banget ya, tapi sampai sekarang walaupun mereka gak on air, mereka tetap off air. Walaupun salah satu dari personil mereka sudah hengkang ya, tapi diharapkan juga mereka bisa membuat konser yang

bisa juga memberikan apa ya dampak yang baik untuk fans-fansnya, terutama untuk Anda semua yang di era itu suka sekali mendengarkan lagu dari Sheila on Seven. Saya juga salah satunya, suka ya. Oke, untuk Anda semua masih di informasi-informasi yang akan coba saya pilihkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Jambi tengah menyiapkan intervensi harga pasar mengantisipasi lonjakan harga kedelai di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan ketika ada kenaikan harga yang tidak rasional, maka ada intervensi sepanjang masih dalam batas toleransi, masih bisa ditolerir. Dan ia juga menjelaskan intervensi harga sudah menjadi rutinitas dan program wajib pemerintah setiap kali mendeteksi adanya lonjakan harga yang dinilai tidak rasional atau melampaui batas toleransi. Pemerintah dalam hal ini memiliki komitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan bahan pokok di tengah tantangan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ya, yang berpotensi memicu kenaikan harga barang impor seperti kedelai. Dan ditambahkan Sudirman, pendengar, Pemprov Jambi dalam waktu dekat ini menjadwalkan turun langsung ke lapangan guna memantau pergerakan harga dan memastikan rantai pasok tidak terganggu menjelang Hari Raya Idul Adha. Upaya itu salah satunya menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional, salah satunya Pasar Angso 2 Jambi pada tanggal 26 Mei mendatang. Dan menurutnya kenaikan harga dalam batas wajar masih dapat dimaklumi seiring tingginya permintaan. Namun kondisi akan menjadi fatal jika harga melambung tinggi dibarengi dengan kelangkaan barang di pasar. Baik, untuk Anda semua, satu informasi yang Nana coba hadirkan untuk Anda, yang mana Pemprov Jambi siapkan intervensi antisipasi lonjakan harga kedelai. Tetap bersama Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz.

0: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
1: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
2: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
1: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berlama begitu tanpa henti loh.
2: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
1: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
2: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
1: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
0: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Baik, mereka untuk Anda semua yang masih bersama Pro Sutra di Jambi di FM 88,5 MHz ya, Republik menemani kebersamaan kita. Dan nanti di informasi 11 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti dinamika olahraga dari

Bencana tsunami yang melanda wilayah pesisir Banten dan Lampung pada 22 Desember 2018 itu justru disebabkan oleh bencana non-gempa bumi. Menurut BMKG, letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menjadi penyebab dari munculnya tsunami yang akhirnya menyebabkan lebih dari 400 orang korban meninggal dunia dan 7.000 orang luka-luka. Bencana tsunami di penghujung 2018 tersebut menjadi pembelajaran penting untuk kita, bahwa tsunami tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa.

0: Dia cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya biaya cukai, kita tutup biaya cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama.
1: Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan ini.
0: Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah.

Gimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini,
Saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta.

Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi

negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan,

jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi. Ya, yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka. Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. STLR 88. Maaf Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak. Saudara-saudara sekalian.

diskus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasi ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu soal ini. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ tuh. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya ini. Hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu. Ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang, kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India
Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%. Saudara-saudara sekalian, petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari.

dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi.

0: dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat. Pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumahangke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumahangke. Negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja. Biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar gaul. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan. Video aja. lapor langsung ke saya.
1: Saudara-saudara sekalian, ya.
0: Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Iya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi,

produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya untuk saya.

harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya. Saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat ke belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya enggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan.

0: Gran. Terus darah.
1: Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
2: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua.

pendengar kaum muslimin, baru saja kita dengarkan beduk dan azan zuhur untuk rakyat kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 150.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara wudunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di Pancar Luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Tlanaipura, Radio Republik Indonesia, program 1 jam di FM 88,5 MHz, hadir menemani Anda semua sepanjang hari ini hingga farmasi 24.00 malam hari nanti. Ada untukku, baik Krisya.

ke Bank Permata, Bank Sahabat Sampurna, dan kripto, tetapi tidak semua bisa terselamatkan, hanya sebesar 16,4 miliar saja. Komisaris Utama Bank Jambi, Sudirman, menyebutkan bahwa yang terdeteksi mengalir ke bank dan kripto sebagian telah kembali ke Bank Jambi. Dan Sudirman juga mengatakan bahwa uang tersebut tidak seluruhnya kembali karena ada mengalir ke lembaga jasa keuangan yang tidak di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Namun Sudirman tidak menyebutkan secara rinci berapa total dana yang belum kembali. Dia juga tidak bisa memastikan lembaga jasa keuangan apa yang tidak di bawah naungan OJK sehingga tidak terdeteksi. Kasus pembobolan Bank Jambi ini sendiri telah dilaporkan ke Polda Jambi untuk melakukan penyelidikan dan juga penyidikan. Baik, sampai di sini perjumpaan kita untuk Jambi siang ini di Musik Informasi ya. Tapi nanti di Informasi 13.00 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti Warta Berita Daerah untuk edisi siang hari ini. Tetap bersama kami di FM 88,5.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Kerana butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Rabu 20 Mei 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Guru Besar UIN STS Jambi soroti kemiskinan di momentum Hari Kebangkitan Nasional. Menjelang Idul Adha, lalu lintas hewan kurban di Jambi tembus 24 ribu ekor. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Guru Besar UIN Sultan Taha Syafuddin Profesor Mukhtar Latif menilai cita-cita pembebasan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan masih belum sepenuhnya terwujud. Menurutnya, kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia baru sebatas terbebas dari penjajahan kolonial secara fisik. Sementara dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat masih menghadapi banyak persoalan. Menurutnya, pembebasan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum selesai hingga saat ini.
1: Bisa bercita-cita membebaskan, artinya pembebasan kehidupan masyarakat dari kebodohan, ketertinggalan, kemiskinan, dari penyakitan, bidang kesehatan, artinya kesehatan pun juga harus merupakan bagian yang harus dinikmati oleh bangsa Indonesia. Pendidikan harus bagian pendidikan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia. Kesejahteraan, demikian juga harus dinikmati oleh bangsa Indonesia. Hari ini semua itu relatif belum dinikmati oleh bangsa kita. Oleh karena itu, di hari ini marilah kita merenung pembebasan yang dulu dicita-citakan itu, yang sudah terjadi adalah kemerdekaan dari kolonial secara eksternal. Tapi secara internal, kita masih merasakan.
0: Profesor Mukhtar juga menyoroti masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. Rata-rata lama sekolah nasional disebut masih berada pada kisaran 8 hingga 9 tahun atau setara tingkat SMP. Menurutnya kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara merata. Dalam kesempatan ini, dirinya mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum refleksi bersama untuk kembali memperjuangkan kesejahteraan, pendidikan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di Provinsi Jambi mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Bestras milik Badan Karantina Indonesia, lebih dari 24 ribu ekor ternak dengan nilai ekonomi sekitar 111 miliar telah dilalu lintaskan melalui wilayah kerja karantina Jambi selama periode Januari hingga pertengahan Mei 2026. Kepala Karantina Jambi, Sudiwan Sitomorang, mengatakan peningkatan lalu lintas tersebut didominasi sapi dan kambing yang melintas melalui sejumlah wilayah kerja Karantina Jambi, termasuk Pelabuhan Kuala Tungkal yang menjadi salah satu jalur strategis distribusi ternak antar wilayah. Lonjakan tertinggi terjadi pada April 2026 dengan volume mencapai sekitar 9.000 ekor ternak dan nilai ekonomi lebih dari 47 miliar. Dan menurut Sudiwan, penguatan pengawasan perlu dilakukan melalui pemeriksaan fisik hewan, verifikasi dokumen kesehatan hewan, pengawasan alat angkut hingga tindakan karantina lainnya guna mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan menular. Selain pengawasan lalu lintas, Karantina Jambi juga terus mengedukasi pelaku usaha dan pengirim ternak terkait pemenuhan persyaratan karantina, dokumen kesehatan hewan, serta tata cara lalu lintas ternak sesuai ketentuan yang berlaku. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1467 Hijriah, Badan Karantina Indonesia melalui Karantina Jambi memperketat pengawasan di pintu masuk utama Jarul Laut. Berdasarkan data sistem Bestras, lebih dari 24 ribu ekor ternak senilai 111 miliar rupiah telah melintasi Jambi sejak Januari hingga pertengahan Mei ini. Dan Kepala Karantina Jambi, Sudiwan Sitomorang, menegaskan dan pihaknya juga memastikan bahwa seluruh hewan yang masuk harus dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Selain memperketat dermaga, Karantina Jambi juga gencar mengedukasi para pelaku usaha agar selalu melengkapi dokumen resmi demi menjamin keamanan pangan jelang hari raya.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Sejumlah koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Jambi mulai menjalankan operasional secara mandiri. Meski secara keseluruhan pengoperasian koperasi masih dilakukan bertahap sambil menunggu pembangunan gerai dan gudang usaha. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah UMKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan seluruh target pembentukan koperasi Merah Putih di daerah telah selesai. Dari total 1.585 desa dan kelurahan, telah terbentuk 1.584 koperasi dan seluruhnya sudah berbadan hukum. Pemerintah daerah juga masih menunggu pembangunan fasilitas pendukung sesuai instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan gudang Koperasi Merah Putih. Meski begitu, beberapa koperasi mulai menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya di Kelurahan Penyangan Terendah Kota Jambi yang telah menjalankan operasional koperasi secara mandiri dan mendapat apresiasi dari pemerintah.
3: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai ini kan, nah itu jadi sifatnya menunggu banyak ya kan. Tapi kan di wilayah Pak Lurah ya sudah ada berjalan Pak secara mandiri. Kita beri nama apresiasi kepada Lurah Penyangan Terendah ini, memang mereka sudah memulainya. Saya sudah tahu monitor juga dari Dinas Kota Jambi bahwasanya itu sudah mulai jalan itu kan cara mandiri.
0: Pemerintah berharap setelah pembangunan fasilitas dan sarana pendukung rampung, seluruh Koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi dapat segera beroperasi penuh untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa dan juga kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh, Tiarudin Arsy, menghimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas dan berpotensi menjadi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurut Tiarudin, tawaran kerja dengan iming-iming gaji besar dan proses mudah kerap beredar melalui media sosial maupun agen tidak resmi. Kondisi ini sering dimanfaatkan oknum tertentu untuk merekrut calon pekerja migran secara ilegal. Ia juga menegaskan masyarakat jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan luar negeri tanpa memastikan legalitas perusahaan atau agen penyalur tenaga kerja.
4: Atau pekerja migran Indonesia Kota Sungai Penuh yang akan dipekerjakan di luar negeri untuk senantiasa berhati-hati terhadap tawaran dari pihak manapun atau lembaga manapun untuk menghindari daripada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Untuk informasi lebih lanjut silakan untuk menghubungi bidang tenaga kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Sungai Penuh untuk keamanan, kenyamanan dan jaminan terhadap pekerjaan yang akan saudara dapatkan.
0: Tiarudin juga mengingatkan calon pekerja migran negara asal Sungai Penuh dapat menghubungi bidang tenaga kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh guna memperoleh informasi resmi dan valid terkait lowongan kerja di luar negeri.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kabupaten Kerinci saat ini tengah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kerinci dengan cara memberikan pendidikan yang baik, terutama terhadap generasi milenial, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, di satu sisi, salah satu tantangan besar yang dihadapi yakni perkembangan teknologi informasi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak usia dini, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan belajar, dan akses informasi. Di sisi lain, penggunaan teknologi yang tidak terkontrol dapat menghambat perkembangan sosial, emosional. Untuk itu diungkapkan Bupati Kerinci Monadi, pengaruh teknologi pada anak memang perlu diarahkan. Agar anak-anak tidak terpengaruh terhadap budaya yang tidak baik, penanaman nilai agama juga penting diberikan terhadap anak-anak.
5: Kita maknai adalah bagaimana anak-anak kita generasi yang akan datang, ya, apalagi pengaruhnya sudah bermacam-macam sekarang. Sekarang ada teknologi, teknologi itu bisa positif dan bisa negatif.
0: Orang tua dan lingkungan sekitar harus membimbing anak dalam memanfaatkan teknologi, baik itu untuk pendidikan maupun hiburan, agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Dengan perhatian dan bimbingan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi perkembangan anak, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Gubernur Al-Haris menyampaikan pembangunan jalur kereta api Batubara menjadi target, maksudnya langkah strategis untuk mendukung kelancaran distribusi hasil tambang di Provinsi Jambi, sekaligus menekan biaya logistik perusahaan tambang. Hal yang disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris ketika melakukan audiensi bersama Direktorat Jenderal Keretaapian Kementerian Perhubungan di Jakarta kemarin. Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan jalur kereta api Batubara rute Bungo Serlangun. Menurutnya, pembangunan jalur kereta api tersebut juga diharapkan mampu mengurangi beban angkutan batubara di jalan raya serta meningkatkan efisiensi transportasi logistik di daerah. Perhubungan menjadi sinyal positif bagi percepatan realisasi proyek strategis tersebut. Pemerintah Provinsi Jambi berharap pembangunan jalur kereta api Batubara dapat menjadi bagian dari penguatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur transportasi di Sumatera, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Guru Besar UIN SAS Jambi soroti kemiskinan di momentum Hari Kebangkitan Nasional. Menjelang Idul Adha, lalu lintas hewan kurban di Jambi tembus 24.000 ekor. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunadi undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Banjir bandang yang menerjang kota Bandung beberapa waktu lalu disinyalir sebagai akibat dari alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Diperkirakan 70% lahan di kawasan Bandung Utara yang merupakan kawasan konservasi telah beralih fungsi menjadi kawasan komersial.
1: Stop deforestasi. Stop alih fungsi hutan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Teman-teman, bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
4: Kamu yang gak becus mengurus rumah
3: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
5: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dan selamat siang pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Saat sekarang di seputaran Lanai, hari ini Masya Allah mendungnya gelap. Ya, selamat siang untuk semuanya. RRI Pro 1 Jambi hadir untuk request lagu-lagu pop Indonesia seperti biasa. Dan nantikan untuk Anda yang ingin request lagu di tahun 2000-an ya, sampai tahun ini silakan yang ingin bergabung. Jadi yang ingin request lagu lawas malam ya, waktunya malam. Silakan untuk semuanya di line telepon kami 0811-670-78850 untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Request lagu-lagu pop Indonesia.

0: Indonesia. Selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang Bu. Assalamualaikum.
0: Siang Pak, ini suaranya kecil sekali Pak.
1: Iya.
0: Bapak lagi di mana Pak? Kayak lagi di Goa ini.
1: Iya betul Mbak, ini di Goa Mbak.
0: Oh iya, hujan gak di sana?
1: Ini panas di sini.
0: Oh panas di sini. Bentar lagi hujan, ini gelap sangat.
1: Alhamdulillah dikasih rezeki buat ikan.
0: Iya, silakan. Apa yang mau di request nih?
1: Oh, kalau mau salah kereta tadi tuh.
0: Iya, silakan.
1: Lagi itu aja Mbak, dari Armada Mbak.
0: Apa?
1: Dari Armada.
0: Armada yang mana?
1: Nah, pilih saja judulnya.
0: Masya Allah, hujan deras sangat. Armada Nana pilihkan aja.
1: Iya, siap.
0: Oke, silakan, untuk siapa lagunya?
1: Untuk Bang Juli, untuk Bang Gigi, Bang Anja Susu, Bang Rudi ya.
0: Iya.
1: Bang Setiawan, ayo masuk Bang Setiawan. Markat, Bang Ijal. Pokoknya untuk lagi Naila, Ajeng, Peru, Cinta juga ya.
0: Iya.
1: Ya, pokoknya itu semua aja deh Pak, berangkat persatu ya.
0: Oke deh.
1: Ya, untuk penyiarnya harus kedinginan ya kalau hujan ya.
0: Gak dingin, pakai jaket.
1: Oh iya iya iya.
0: Oke deh, makasih ya. Ya
1: Pak, lagu ini untuk spesial Mbak.
0: Yup.
1: Iya, spesial untuk yang di sampingku nah.
0: Mana, gak kelihatan loh, bohong. Mana?
2: Ini Mbak, lagi senyum-senyum dong.
0: Oh, kenapa senyum-senyum? Kan ada bebek.
1: Iya, senyum suara dirimu katanya.
0: Asik, baiklah. Apa kabar? Sehat ya Mbak E?
2: Suara Mbak merdu.
0: Aduh, kayak burung.
1: Iya.
0: Oke deh, thank you ya.
1: Ya, juga aja Mbak ya, makasih ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hujan sangat deras sekali. Nah, untuk Anda yang hari ini akan bepergian, jangan lupa memakai jas hujannya, apalagi menuju ke tempat aktivitas. Jangan sampai nanti pas di pertengahan jalan yang di rumahnya masih mendung atau cerah, kita nggak tahu nih, kadang tiba-tiba aja hujan ya. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Pak T?
3: Sehat, Mbak. Tapi ini mau hujan, Mbak. Hampir-hampir.
0: Iya, di sini udah hujan. Gimana?
3: Belum, ini udah ada gerimis.
0: Frekuensi lagi, kita bagus di sana?
3: Ya.
0: Frekuensi kita bagus? Halo? Pak T? Lah, Pak T? Pak T? Kenapa menghilang tiba-tiba?

0: Selamat siang.
1: Halo.
0: Halo. Bang J.
1: Ya.
0: Suaranya pada kecil ya? Suara Nana gede nggak di radio tadi suaranya?
1: Bagus, radio bagus untuk
0: Mas. Bagus ya, oke. Bang J, hujan juga nggak di sana nih?
1: Oh, sini panas, Mbak.
0: Panas ya, sama berarti ya, sama Putra tadi.
1: Suara Nana ini ingat mantan pacarku namanya Nana juga.
0: Ala, ala.
1: Iya, kayaknya merdu itu lah, macam...
0: Iya, suaranya merdu. Iyalah, iyalah. Baiklah, Bang J, mau request lagu apa?
1: Dari tema ya?
0: Hah?
1: Gak ada pakai tema-tema gitu.
0: Gak ada tema. Mau tema apa? Hujan aja deh temanya, udah.
1: Udah, ya. Minta lagunya aja lah dari... Dari ini Ustali Kemahua aja lah.
0: Yang mana?
1: Untuk apa lagi?
0: Oke, okay, lagunya untuk siapa nih?
1: Bukan untuk Mbak Nana yang dengar itu kan? Yalah, izin salam dulu ya.
0: Yuk.
1: Selamat siang dan sore untuk seluruh fans Radio RRI Program 1 Jambi ya. Yang baru turun dari Pak Apo... Apa mana yang putus? Halo?
0: Pak T, Pak T.
1: Kok diam, Pak T ya? Ayo, astagfirullahaladzim, aku terputus.
0: Ketawanya kenceng banget. Oke.
1: Okay. Serius. Salam untuk ini, untuk Kadir CS, juga untuk Jamila Lima Berapu.
0: Yo.
1: Untuk Ajeng, juga Mas Andi di Sungai Lilin, saya selalu.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Ayungan yang Kisargawi, juga untuk salam buat Bang Rijal, Mas Amri juga, Fero. Salam buat Bang Juliadi ya, saya salam juga, Bang Liwar. Ini untuk Bang Indra Pasar Kiri. Bang Indra Simpang Kiri ya. Aduh, kalau mana otak aku kira suara Mbak Nana ini.
0: Okay.
1: Salamnya diwakilkan lah. Bang Abdullah juga ya.
0: Aduh,
1: Mbah Doyok, saya selalu. Salam diwakilkan dengan ini, dengan Bang Simon ya, salam Kompas Sumatera.
0: Yo,
1: makasih Mbak Nana ya.
0: Kembali.
1: Hati-hati nanti jangan pulangnya besok.
0: Yo, ya. Makasih ya.
1: Jalan ini sejen di 88,5 MHz. RRI Pro 1 Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Mas Renan, nantikan satu penelpon lagi deh. Oh ini, pas banget ya Pak T bisa masuk nih, luar biasa. Pak T.
2: Ayo.
0: Kenapa terputus?
2: Gak tahu Mbak, mungkin
0: Pak T bisa aja. Pak T, silakan. Mau lagu apa dulu nih Pak T, biar Renan carikan nih.
2: Lagunya Ada Apa Denganmu Mbak.
0: Ada Apa Denganmu, gak tahu saya Pak T.
2: Ya nggak tahu ya, dicari.
0: Iya. Malah saya nyarinya Pak T, nggak boleh juga kan? Pas...
2: Iya.
0: Rahasia orang itu. Silakan Pak T, mau request lagu apa?
2: Yang barusan siapa?
0: Yang barusan tadi ada JJ. Pak T, lagunya apa tadi? Ada Apa Denganmu ya, astagfirullahaladzim. Ini karena hujan ini jadinya.
2: Oke.
0: Okay. Silakan Pak T.
2: Ya, untuk jalan kedua juga ya. Kena Kelana, Bang Dula.
0: Iya.
2: Malam juga Butet. Ya, semua-semuanya lah Mbak Nana.
0: Oke. Okay.
2: Nah, yang belum kenal salam kenal dari Pak Tia tentu sih. Ada lupa di jalan kedua ya.
0: Iya, iya.
2: Oke, terima kasih banyak Mbak.
0: Yuk.
2: Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Esensi buku God Explained in a Taxi Ride yang ditulis oleh Paul Arden pada tahun 2009. Buku ini menawarkan perspektif unik dan juga menggugah tentang konsep Tuhan dan spiritualitas dalam perjalanan taksi yang menarik. Dalam buku ini, Paul Arden mengambil pembaca dalam perjalanannya yang menakjubkan di dalam taksi. Paul Arden menggunakan pengalaman tersebut untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup, eksistensi Tuhan, dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Paul Arden menggambarkan percakapan antara seorang penumpang taksi dan sopir taksi yang bijaksana. Sopir taksi tersebut menjadi simbol figur yang bijak dan memiliki pemahaman mendalam tentang dunia dan spiritualitas. Melalui dialog-dialog, penulis menjelajahi berbagai konsep keagamaan, filsafat, dan juga kehidupan sehari-hari. Buku ini mengeksplorasi berbagai tema yang mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, tujuan hidup, kehidupan setelah kematian, kebaikan dan kejahatan, serta arti dari penderitaan. Paul Arden dengan cerdik menghadirkan pemikiran yang memicu pemikiran mendalam dan refleksi pribadi. Dan selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang baru dan berbeda. Arden mengajak kita untuk melihat keajaiban dan keindahan kehidupan sehari-hari, serta menemukan makna yang lebih dalam di balik kehidupan yang sibuk dan terburu-buru. Ditulis dengan gaya yang ringan namun penuh dengan kebijaksanaan, God Explained in a Taxi Ride memadukan kebijaksanaan spiritual dengan humor dan kisah-kisah yang menginspirasi. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Dengan konsep yang unik dan menarik, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan spiritual. God Explained in a Taxi Ride menggugah imajinasi dan menginspirasi kita untuk melihat dunia dengan mata baru dan mencari makna yang lebih dalam kehidupan kita. Demikian esensi buku God Explained in a Taxi Ride karya Paul Arden dari RRI untuk Indonesia.

Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTK adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTK Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTK yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTK Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTK Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTK, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTK sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan

0: Gak kerasa, kick-off turnamen sepak bola paling akbar di planet ini tinggal hitungan minggu aja. Ya, bulan Juni nanti. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bakal resmi jadi pusat perhatian dunia. Mengingat format tahun ini super raksasa dan tersebar di 16 kota, persiapan ketiga tuan rumah ini benar-benar gila-gilaan. Di fase krusial ini, finishing touch lagi dikebut habis-habisan. Mulai dari memoles kualitas rumput stadion agar sesuai dengan standar ketat FIFA, sampai memastikan sistem transportasi massal siap tempur. Bandara, kereta cepat, dan rute bus khusus supporter dipastikan harus bisa beroperasi maksimal untuk melayani jutaan orang yang akan bolak-balik melintasi perbatasan tiga negara. Kalau di daratan Amerika Utara sana, mereka lagi sibuk ngecek infrastruktur kota, kita yang ada di Jambi juga nggak boleh kalah sibuk persiapannya. Udah mulai atur jadwal begadang, nyetok cemilan, atau mungkin udah asik bikin simulasi bagang turnamen sendiri buat tebak-tebakan skor bareng tongkrongan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 Radio Jambi di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini, request lagu-lagu pop Indonesia masih hadir. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, Anda persilakan di nomor telepon kami 0811-670-78850. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang, dari siapa?
1: Mas lah.
0: Oh, Pak Mas lah. Kok lemes banget Pak Mas lah. Hujan ya. Pak Mas lah, gimana cuaca di sana?
1: Sebenarnya sama lah.
0: Sama lah. Apanya sama? Kan Ana baru ngomong ini.
1: Ya, sebenarnya sama.
0: Oh, hujan sama juga.
1: Mendung, gelap.
0: Oh, sudah di sini mah udah hujan, Pak. Enggak sama berarti.
1: Ya enggak lah.
0: Ya udah, Pak Mas lah, mau lagu apa?
1: Lagunya Pop Indonesia ya?
0: Hah?
1: Pop Indonesia.
0: Pop Indonesia?
1: Pop Indonesia.
0: Iya, Pop Indonesia. Apa, Pak?
1: Apalah. Itu dangdut ya.
0: Apa?
1: Apalah itu dangdut.
0: Apalah. Iya, dangdut di perempat, Pak. Di sini empop.
1: Kalau pop ya, Wali sudah ada.
0: Hah?
1: Wali.
0: Wali yang mana?
1: Pilih mbak.
0: Nana yang pilih ya?
1: Ya.
0: Oke, lagunya apa? Untuk siapa?
1: Lagunya untuk makan lagi teman-teman terakhir. Terutama buat mbak Nana yang tinggal macam apa ya?
0: Makasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terus? Itu aja? Udah?
1: Menghibur dan nyanyi pada Monica.
0: Asik. Oke.
1: Lagi dari Mbak Nana.
0: Yuk. Iya, kenapa? Banyak ini ya, banyak diemnya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di belakang Pak Mislah tadi ya. Selamat siang. Siang.
2: Assalamualaikum.
0: Siang. Halo, kok putus-putus ya?
2: Putus ya?
0: Iya.
2: Hujan, gak ada.
0: Oh, oke. Okay. Pak, ini siapa nih? Cik Rusli ya? Cik, hujan gak?
2: Baru mau hujan, mendung.
0: Oh, baru mau hujan. Di sini udah hujan, Cik. Oke okay, deh, Cik. Mau lagu apa dulu nih biar Nana carikan nih? Hah? Aduh, putus-putus, Cik. Hah? Gak kedengeran, Nana, beneran, putus-putus.
2: Ku merindukanmu.
0: Ku merindukanmu dari siapa?
2: Dari Wali, ya.
0: Ini Wali udah ada yang request, Nana yang pilihkan. Cik, mau lagu apa? Hah?
2: Dari Ungu.
0: Ungu, ya? Halo, Ungu yang mana?
2: Bismillah Cinta.
0: Bismillah Cinta, oke nanti dicarikan dulu lagu Bismillah Cintanya untuk siapa? Yo, putus-putus.
2: Yo, hari mendung, sinyalnya
0: putih. Kasihan. Oke deh, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Cinta, nanti Nana usahakan dulu cari ya. Mudah-mudahan nanti bisa diputar. Selamat siang. Silakan dicoba kembali. Yang mau ikut turn di line telepon kami di siang hari ini, masya Allah. Hujannya deras sekali. Silakan. Satu penelpon lagi Nana tunggu ya. Sebelum kita putarkan lagunya, silakan. Silakan. Halo, selamat siang. Nah, kenapa nih Pak Ham? Kok ditutup Pak Ham? Pak Hamzah Yusuf, kenapa ditutup? Ada acara apa? Pak Hamzah, genit ya? Miss call aja beraninya. Ngomong. Iya, jangan cuma diem aja tuh. Selamat siang. Pak, kenapa kamu mati-matiin? Pak Hamzah?
3: Tuh.
0: Kenapa?
2: Dah. Hari udah.
0: Ah. Terus dua kali lo dimatiin. Yang ketiga kali tadi lo dimatiin, Anda enggak angkat lagi lo. Oke deh, canda, canda. Baiklah Pak Hamzah, mau lagu apa?
2: Lagunya apa ya nih?
0: Apa ya, apa ya?
2: Apa-apanya Nando.
0: Apa itu? Apa itu?
2: Baik. Lupakan tentang aku dari hari perintah.
0: Hah?
2: Lupakan tentang aku.
0: Ya udahlah. Kalau minta lupa ngapa minta lagu? Marah lo ini. Lupakan aku ya.
2: Iya.
0: Kenapa kamu minta dilupakan? Kenapa? Kenapa? Lupakan aku. Gak ada yang nyanyi yang diminta, gak ada. Penyanyinya gak ada. Yang adanya hari parintang. Parintang.
2: Hari parintang.
0: Yang ada hari, hari. Hari-hariku. Oke, lagunya untuk siapa nih?
2: Ya, tolong-tolongnya sama sekali untuknya Mbak Nana ya. Selamat siang sama petugas.
0: Makasih.
2: Di sana hujan lah.
0: Jangan lagi.
2: Hujan gelap seperti malam di dalam.
0: Waduh, bahasanya. Waduh. Begitulah.
2: Begitu juga petirnya berdentum.
0: Waduh, berdentum. Kayak bedilan ya kan?
2: Iya, berdentum.
0: Terus?
2: Tidak berledak, meledak.
0: Meledak, meledak. Aduh.
2: Ya, salamnya untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat siang menjelang sore untuk anak-anak. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Benarkah? Yuk kita cross-check faktanya. Hasil riset ilmiah menyebutkan, menurut Department of Homeland Security, mengapa kita harus mencabut perangkat elektronik? Sebab sambaran petir di dekat tiang listrik setempat bisa menyebabkan loncakan listrik melalui saluran listrik. Menggunakan atau menyentuh perangkat elektronik yang berkabel berpotensi berbahaya. Tak sedikit orang berpikir kalau pelindung loncakan arus atau sekring bisa menyelamatkan alat elektronik dari loncakan listrik akibat petir. Faktanya, tidak. Pelindung loncakan arus dibuat untuk melindungi dari loncakan kecil pada jaringan listrik dan disarankan untuk menunda sementara aktivitas yang dapat menghantarkan listrik.
1: Woi, punya mata nggak lo?
2: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain lo.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya, nggak akan bisa lah. Tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
2: Iya mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa mas, habis bensin ya?
1: Iya nih mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas, jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam

0: posisi yang lemah, rentan lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Dan untuk Anda semua pendengar yang masih mendengarkan Perusahaan di Jambi, terima kasih. Di seputaran Telanai masih hujan tapi nggak deras seperti tadi siang ya. Dan kebersamaan kita juga di Jambi siang ini untuk request lagu-lagu pop Indonesia harus Nana tuntaskan. Nana juga harus undur diri. Nanti ada Muhammad Anur Apriansah yang akan menemani Anda semua di Jambi sore ini hingga formasi 20.00 malam nanti. Selamat siang untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Tentu kita masih bersama di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Kanal informasi dan inspirasi tentunya di Jambi sore ini, tentunya di Indonesia Cerdas dan juga di dialog santai kita pada sore hari ini. Dan juga di Indonesia Cerdas kita pada sore hari ini mengangkat tema atau topik tentang ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dan juga bersama dengan narasumber kita yang sudah di penghujung telepon, tentunya bersama dengan Bang Jujur EP Damadik SP, yaitu sebagai analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau API ahli pertama BBRMP Jambi. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bang.
1: Selamat sore Mas Anur.
0: Iya. Kenapa, Bang?
1: Gimana kabarnya? Habis hujan?
0: Alhamdulillah, dingin-dingin nih, Bang. Iya, gimana juga kabarnya, Bang?
1: Baik, tadi cukup basah juga karena petirnya kan lumayan tuh, gemuruhnya tuh kayaknya memang ada untuk bersua, jadi jam 3 pas banget reda ya.
0: Iya, betul sekali. Jam 3, memang jam 3 ini ya Bang, dari lumayan lah hujannya. Oke, baik, panggilannya Bang Jujur ya Bang?
1: Iya.
0: Oke, baik. Baik Bang Jujur, kita pada dialog santai hari ini mengangkat topik atau tema tentunya, yaitu tentang ketahanan pangan dimulai dari rumah nih Bang Jujur. Nah mungkin di awal nih, di sesi pertama kita ini Bang Jujur, mungkin bisa dijelaskan sih apa sih yang dimaksud dengan tema kita, yaitu ketahanan pangan dari rumah nih Bang Jujur.
1: Iya, gini Mas, kalau bahas tentang pangan kan sekarang tuh menjadi isu strategis dunia ya, pangan, energi, air gitu ya Mas. Jadi kalau kita mau aman sebenarnya untuk pangan kita, berarti kita harus mulai dari rumah. Tentu kebutuhan pangan kita itu memang tidak semuanya sih harus kita penuhi, tapi setidaknya kita bisa pangan-pangan tertentu itu bisa kita sediakan di rumah kita sendiri. Yaitu pangan, sehingga nanti pangan-pangan ini bisa terus berkelanjutan, kita dapat gizi tambahan. Dan ini bukan hanya tentang ketersediaan aja sebenarnya Mas, bukan karena kita pangan yang kita tanam di sekitar rumah kemudian tersedia, tapi kapanpun kita butuh, misalkan kayak tanaman obat, itu kita bisa segera untuk mengakusnya. Kita bisa ambil untuk kalau misalkan ada yang sakit perut, atau memang ada yang butuh musim hujan begini mau buat jahe. Jadi kita udah tersedia di sekitar pertahanan rumah. Tidak perlu banyak sebenarnya, tapi kapanpun kita butuh, itu bisa kita akses begitu.
0: Oke. Jadi bisa diakses ya Bang Jujur ya.
1: Iya. Yeah. Jadi seperti itu. Jadi kita setidaknya apa yang kita sebenarnya lebih fungsinya lebih kepada bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan kita begitu Mas.
0: Oke, baik. Baik, lalu Bang Jujur, untuk ketahanan pangan ini mungkin ada isu penting ya, tapi mengapa sih untuk ketahanan pangan keluarga yang paling penting menjadi isu penting saat ini?
1: Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang ketahanan pangan, misalkan di keluarga memang menanam di pekarangan, benar-benar kita memanfaatkannya, baik kita bisa tanam sayuran, tomat bisa kita tanam, ataupun buah-buahan, atau kita bisa tadi menanam tanaman obat. Di satu sisi kita adalah menjawab tantangan perubahan iklim, kita juga bisa menjawab fluktuasi harga. Jadi bagi ibu rumah tangga ataupun bagi keluarga, setidaknya dengan misalkan kenaikan cabai yang begitu signifikan, kita setidaknya bisa lebih tahan terhadap harga, kenaikan harga kita, karena walaupun sedikit kita tersedia di sekitar rumah. Di satu sisi juga kita mengajarkan yang berkeluarga gitu ya, khususnya kan memang berkeluarga, pasti dalam keluarga ada anak, kita bisa mengajarkan anak juga untuk bagaimana memulai pertanian sejak dini gitu, bagaimana merawat tanaman gitu. Jadi pembelajaran sebenarnya di samping sisi, di satu sisi kita bisa mendapatkan hasil dari pertanian, di satu sisi kita bisa mengajarkan anak-anak kita bagaimana pertanian sejak dini begitu Mas.
0: Oke, baik. Oke, memang sekalian mengajarkan untuk anak-anak juga ya, Bang Yujer ya.
1: Okay. Apalagi kalau kita lihat kan kalau di khususnya urban farming ya mas, kalau di perkotaan kita kan sangat sulit ya mas untuk bisa tahu, kecuali kalau memang di desa gitu ya, misalnya desa-desa yang memang fokusnya di hortikulturan, misalkan di kerinci atau di tanaman pangan padi kan memang banyak gitu. Itu kan kita bisa, mungkin anak-anaknya mungkin udah belajar tanpa perlu ada tutor gitu, tapi ketika kita punya lingkungan di sekitar, kita bisa sedikit mengajarkan anak-anak tentang setidaknya ini mas, misalkan oh ternyata ini ada jahe, bagaimana sih merawatnya, kemudian oh apa sih gunanya gitu. Jadi sejak kecil kita udah menonton bagaimana ini untuk apa, bagaimana merawatnya, bagaimana kita mencintai lingkungan gitu.
0: Oke, baik, yang penting itu dasar-dasarnya ya Bang Yujer ya. Oke, baik. Baik Bang Yur, kalau untuk kondisi ketahanan pangan yang dapat dimulai dari rumah tangga ya, itu bagaimana Bang Untung? Bang Jujur.
1: Sebenarnya kalau dimulai dari rumah tangga sebenarnya sederhana aja sih Bang. Karena kan memang kita mungkin di kayak di KSUD kita, kalau memang kita agak budidayanya sulit gitu, di kerajinan kan kan itu ada yang jual bibit gitu ya, bibit tanaman, misalkan ada seledri atau cabai, itu tuh hal-hal kecil sebenarnya bisa kita tanam di pot di samping rumah kita, di sampingnya ada bunga-bunga gitu kan, kita bisa selipkan untuk tanaman tanaman seperti itu. Atau di Shopee juga udah banyak ya mas jual bibit beraneka ragam dalam satu pack gitu. Di satu pack itu ada bibit sawinya, ada bibit kangkungnya yang memang muda, ada bayamnya gitu. Jadi sebenarnya tidak harus luas, tapi kita bisa hal-hal kecil di sekitar pekarangan kita itu bisa kita manfaatkan gitu. Kita nanam tadi begitu.
0: Oke, baik. Baik, lalu yang pastinya ini berpengaruh untuk ekonomi ya Bang Untungnya. Untuk manfaat dari ekonomi, dari penerapan ketahanan pangan keluarga ini seperti apa nih Bang Untung?
1: Memang kalau kita lihat secara ekonomi, kalau memang di awal kan secara biaya, kita lihat kalau beli pot atau memang kita buat suatu wadah, beli tanah, itu kan memang terbilang kalau secara langsung memang terlihat kayak besar sekali gitu, 100 ribu. Apa nggak beli tanah sayur aja gitu kan, yang cuma satu ikat mungkin 3 ribu gitu. Tapi kan kita perlu melihat bahwasanya pot itu tuh bisa kita gunakan sampai 2-3 tahun gitu, atau berapa siklus gitu. Jadi kita bisa melihatnya bahwasanya itu untuk jangka panjang. Karena sebenarnya pertanian di sekitar rumah itu memang lebih sustainable-nya, keberlangsungan, dan bagaimana untuk menciptakan keberlanjutan gitu. Jadi kalau di kita itu memang kita ingin menciptakan suatu ketahanan pangan itu memang berkelanjutan. Jadi ada cabai, kemudian tapi ketika cabai murah masih tetap tanam cabai gitu. Jadi bukan karena oh cabai mahal saya tanam gitu. Bukan, seluruh konsepnya adalah bagaimana kita tetap mempertahankan apa habit kita untuk kemandirian pangan, ketahanan pangan itu dimulai dari rumah dengan kondisi yang memang mendukung begitu.
0: Baik, Bang Jujur, kita jeda dulu ya setelah yang berikut ini.
2: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
3: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Ma.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Ma.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
5: Bisa untuk cemilan, bisa juga sebagai teman makan nasi. Ya, namanya kentang Mustafa. Kenapa namanya kentang Mustafa? Itu dikarenakan nama seorang chef yang selalu masak menu makanan untuk presiden di Istana Cipanas, yang bernama Chef Opa Mustafa. Sang koki ini kemudian mengolah kentang-kentang sisa dari olahan menu makanan yang disajikan kepada presiden. Kentang ini kemudian dipotong kecil-kecil menyerupai batang korek api, yang kemudian oleh Chef Mustafa digoreng garing dan kemudian dibumbui balado. Maka jadilah namanya kentang Mustafa, yang sampai saat ini masih dinikmati semua orang.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, masih bersama Pringer di 88,5 MHz di kebersamaan kita pada Jambi sore ini di Indonesia Cerdas. Dan juga kita masih bersama ya di dialog santai kita pada sore hari ini, yaitu mengangkat topik atau tema yaitu ketahanan pangan dimulai dari rumah bersama dengan narasumber kita tentunya pada sore hari ini, yaitu Bang Jujur ya. Dan juga tadi sudah menjelaskan yaitu tentang ketahanan pangan keluarga, yaitu yang dimaksud dari ketahanan pangan yang dimana merupakan upaya keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang secara mandiri, berkelanjutan, dan juga bergizi. Ya, untuk lebih lanjut pendengar, kita masih tersambung dengan Bang Jujur yang berada di penghujung telepon. Halo Bang Jujur.
1: Iya, halo Mas.
0: Iya, kita masih ini nih, masih membahas tentang ketahanan pangan keluarga nih Bang Jujur. Oke, baik. Itu tadi kita sebelumnya sudah membahas yaitu tentang manfaat ekonomi dari penerapan ketahanan pangan keluarga ya Bang Jujur ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu pengaruh dari ketahanan pangan rumah tangga nih terhadap kesehatan keluarga nih Bang Jujur.
1: Kita melihat kesehatan keluarga. Kesehatan keluarga itu pasti kan berawal dari rumah ya Mas. Dari rumah, kemudian dari apa yang kita konsumsi. Jadi secara umum memang ini sangat berkaitan. Jadi ketika kita mampu tadi ketahanan pangan, kita menyediakan pangan yang bisa kita sediakan dari lingkungan, dari pekarangan kita, kita bisa memberi bahan pangan yang lebih segar Mas, lebih aman dan bernilai gizi. Karena begini, karena bahan pangan yang kita maksud ini kan bukan hanya sayuran atau cabai, tapi menanam buah-buahan di pekarangan rumah ini juga bentuk ketahanan pangan. Karena misalnya menanam mangga atau memang buat satu musim menanam langgu atau menanam rambutan, berarti kan secara tidak langsung itu akan memberikan manfaat ekonomi tadi. Secara langsung akan memberikan manfaat ekonomi. Dan di satu sisi kita juga bisa memenuhi kebutuhan akan kebutuhan gizi melalui ketersediaan buah-buahan dan sayuran segar tadi. Hal-hal yang dapat, karena kan tadi kita kontrol ya Mas, kita tahu bagaimana kita membudidayakan bahan apa saja, maka itu bisa mempengaruhi kesehatan keluarga kita. Dan dengan adanya kita menanam di sekitar pekarangan, menanam tanaman obat, itu juga menjadi salah satu bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan keluarga. Karena kan aromatik Indonesia kan terkenal dengan rempah-rempahnya yang setidaknya dengan aromatik yang kita sediakan, rempah-rempah yang memang ada di sekitar lingkungan pekarangan kita, itu bisa mendukung kesehatan imun bagi tubuh kita, begitu Mas.
0: Oke. Nah, ini saya ada yang terlupa nih, Bang Jujur. Contoh dari kegiatan pangan nih yang dapat dilakukan masyarakat di rumah nih apa aja ini?
1: Tadi sebenarnya kita sudah ngobrol sih Mas tadi kayak sedikitnya. Sebenarnya secara kompleksnya itu ya tadi kita bisa menanam sayur, cabai, tomat, kangkung yang muda, bayam yang kita tabur saja, jadi nanti panen gitu kan, yang ini ada tanah yang subur gitu, kita tabur aja benihnya. Di samping itu juga kita bisa menanam tanaman obat yang sederhana saja, yang bisa kita punya seperti mungkin jahe, kemudian kunyit begitu Mas, atau bisa tanaman-tanaman yang memang bentuknya umbi seperti tadi. Di samping itu sebenarnya kita ikan, kalau kita sedikit punya lahan lebih luas sedikit Mas, sebenarnya kolam juga bisa. Kalau ayam mungkin bagi ayam agak sedikit mengganggu ya Mas, maksudnya di lingkungan kan kurang enak ya, kalau memang di perkotaan begitu kan area yang cukup sempit. Kalau untuk ayam menurut saya kurang rekomendasi sih Mas. Jadi kalau untuk protein saya lebih rekomendasinya ikan, karena kan memang secara bau tidak mengganggu begitu, walaupun ada bau tapi kan tidak mengganggu lingkungan begitu. Dan samping itu juga bisa buah-buahan tahunan juga bisa. seperti yang tadi coba kita bisa tanam mangga gitu, alpukat gitu, atau memang itu kan terlalu besar, kalau memang agak kecil bisa dalam pot gitu ya, kelengkeng gitu, atau jambu air gitu malah.
0: Oke, baik-baik. Jadi beragam ya Bang Jejer ya. Tapi kalau tadi kan Bang Jejer bilang untuk lahan ya, kalau misalkan ada spare lahan, kalau misalkan untuk lahan sempit nih, apa bisa nih tetap dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan nih, Bang Jejer?
1: Mas, kita kan punya ini juga ya Mas, kalau di depan rumah kita juga punya teras gitu. Teras kita sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk kita menanam cabai gitu. Nanti mungkin kita juga menanam tanaman hias, tanaman cabai, kita keliling rumah, mungkin kita punya area-area untuk ya memang area jemur gitu ya Mas. Untuk area jemur juga sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk tanaman cabai atau tanaman daun bawang begitu, yang agak sedikit teduh begitu. Jadi sebenarnya tidak harus banyak ya Mas konsepnya, tapi bagaimana kita sebenarnya mengefisiensikan, bagaimana kita memanfaatkan ruangan yang ada, lingkungan yang ada, pekarangan yang ada untuk bisa menghasilkan pangan gitu Mas. Karena setidaknya, maksudnya begini, setidaknya yang biasanya kita membeli cabai rutin, oh sekarang kita bisa mengurangi pembeliannya. Dan artian, oh bagus, secara tidak langsung adalah kita sudah melakukan ketahanan pangan dari rumah gitu. Tapi memang tidak semua kebutuhan pangan itu bisa kita sediakan dari sekitar kita, maksudnya dalam dan adalah dari pekarangan gitu Mas. Kan nggak mungkin kita nanam padi yang Mas di pekarangan gitu.
0: Betul.
1: Lebih kepada yang mudah saja Mas, karena kan kalau sampai berbulan-bulan begitu kan pengetahuan kan tentu butuh lebih banyak pengetahuan ya Mas.
0: Yeah.
1: Kalau kangkung kan lebih sederhana. Maksudnya ketika kita kangkung, kita sediakan lahan, atau kita kotak hasil aja, kita sebarkan aja benihnya, kita siram udah tumbuh begitu.
0: Okay.
1: Atau kita bisa buat beberapa pesak untuk hari Senin, hari Sabtu. Secara khusus kita udah punya siklus penanaman gitu Mas. Oh ini ditanamnya nanti di hari Senin tanggal berapa, oh ini hari Sabtu begitu.
0: Oke, baik. Lalu untuk pengaruh ketahanan pangan sendiri nih, rumah tangga terhadap kesehatan keluarga bagaimana nih Bang?
1: Kalau dari kesehatan tentu sangat ini ya berpengaruh, karena kita juga pastinya dengan tersedianya tanaman di lingkungan kita kan, satu sisi kesehatan kita mengkonsumsi juga lebih sehat, karena memang kita tahu apa yang kita gunakan dan artian adalah unsur haranya apa, kemudian kita pakai pupuk apa, tentu kita lebih paham. Kemudian yang kedua adalah dari segi lingkungan tentu kan lebih sejuk ya Mas. Setidaknya dari tanaman ini bisa jauh lama gitu Mas. Karena kan kesehatan bukan hanya kesehatan fisik ya Mas.
0: Betul.
1: Kesehatan mental juga perlu kan ya gitu. Ngomong sekarang ternyata melakukan budidaya di sekitaran rumah, kita pulang kerja ternyata oh kita nengok ikan kita di kolam, nengok tanaman kita subur, sehat yang kita tanam, itu termasuk dalam sebuah kesehatan juga Mas, kesehatan mental kita gitu Mas. Dan oh kita ada kepuasan kita menanam begitu.
0: Oke, baik. Kalau untuk hubungan dengan lingkungan ada nggak ini Bang Untung, apa hubungan dari ketahanan pangan dengan lingkungan ini?
1: Tentu kalau secara penuh ya Mas, maka secara skala luas memang tidak berpengaruh sangat signifikan memang. Tapi kan keluarga itu komponen kecil ya Mas, organisasi gitu. Jadi ketika satu keluarga, dua keluarga, banyak keluarga menerapkan, tentu itu akan menjadi subangsi yang cukup besar.
0: Yeah.
1: Seperti halnya kita bisa lihat, ternyata kita nggak sadar kita buang nasi yang cuma satu biji, dua biji, atau yang kita sisakan sedikit dalam piring, ternyata kalau dikumpulin satu di berbagai negara ini, di dunia ini, ternyata cukup banyak, berjuta-juta ton ternyata terbuang begitu. Jadi seperti ini juga lah Mas, kalau kita mampu setiap keluarga itu menerapkan ketahanan pangan dari rumah, di mana kita di satu sisi mendukung pelestarian ya Yang kedua adalah kita bisa mendukung kesadaran. Tadi kan kita sudah ajarkan anak kita mulai dari kecil bagaimana kita merawat tanaman, bagaimana kita mengelola lingkungan di sekitar gitu. Nah, kita ajarkan mereka untuk menyayangi tanaman, menyayangi bumi gitu. Jadi secara tidak langsung ketahanan pangan itu akan menumbuhkan rasa cinta bagi anak-anak, bagi kita untuk menyayangi lingkungan. Apalagi dengan ini juga kita bisa memanfaatkan sampah organik, Mas.
0: Baik.
1: Sampah organik kita pendam, nanti oh sekian bulan nanti bisa jadi pupuk organik yang bisa kita panen lagi begitu.
0: Oke, baik.
1: Apalagi sekarang kalau memang ada budget lebih begitu, Mas, maka sekarang ada mesin pembuat kompos ya, Mas, gitu, dari sampah-sampah rumah tangga gitu. Jadi sebaiknya lebih kepada ini sih, Mas, kemampuan balik lagi. Kalau memang kita ingin frugal, agak lebih frugal, mungkin berarti kita ya alat-alat tadi, tapi kalau kita ingin mengajarkan anak-anak, kita memanfaatkan pekarangan mungkin dengan tanaman-tanaman yang sederhana tadi bisa dimaksud gitu, kayak kangkung, bayam gitu, yang memang secara proses budidaya, perawatannya itu lebih sederhana begitu.
0: Baik. Baik, oke, baik. Terima kasih Bang Jejor. Baik, dan juga pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat asyar, dan juga semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut lagi Bang Jejor. Tadi kita sudah membahas tentang hubungan ketahanan pangan dengan lingkungan. Selanjutnya pastinya tantangannya adalah ya Bang Jejor ya. Nah, kalau untuk tantangan seperti apa nih, tantangan utama yang sering dihadapi masyarakat dalam menerapkan ketahanan pangan rumah tangga nih, Bang Untung? Bang Jujur maksudnya.
1: Kalau tantangan sebenarnya dari diri sendiri sih, Mas. Kalau tantangan itu biasanya kalau kita di urban biasanya kan keterbatasan waktu ya, Mas. Itu mungkin tantangan utama kita, bagaimana waktunya kita bisa tetap konsisten memanfaatkan pekarangan. Yang kedua itu sebenarnya kalau kita lihat itu pengetahuan, Mas. Bagaimana sih caranya gitu, Mas. Bagaimana sih mulainya? Karena sebenarnya kan yang paling berat itu memulai ya, Mas.
0: Betul.
1: Mulai nyiapinnya gimana ya? Apa ya nanti kalau gagal gimana ya? Kalau nanti nggak panen gimana ya? Malah rugi ya. Sebenarnya lebih kepada itu sih bagaimana
0: memulainya ya.
1: Tadi, kesiapan kita tadi gitu, Mas. Untuk bisa benar-benar, tapi kalau kita ngomong-ngomong pengetahuan sekarang di YouTube sudah banyak sekali ya, Mas.
0: Betul.
1: Channel-channel,
0: betul,
1: kemudian
0: sekali,
1: kayak dari edukasi memang bertanam di rumah begitu, Mas. Jadi menurut saya kalau kita bahas tentang pengetahuan, selagi kita mau, Mas, kita mau untuk belajar, menurut saya di ini ada di internet juga banyak video tentang tutorial yang lebih mudah, banyak gitu, tergantung kita lagi. Tapi memang masalah yang paling terkendala itu di keterbatasan waktu.
0: Oke, ya. Oke, memang untuk memulai dari ini langkah awalnya ya, Bang Jujur ya.
1: Iya benar sih memang. Tapi kan setiap hal-hal baik itu pasti diawali dengan satu langkah. Jadi kalau kita nggak pernah memulai satu langkah, ya kita tidak akan pernah bisa di langkah-langkah yang berikutnya, begitu ya, Mas ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi agak tesnya agak sedikit.
0: Baik, baik, Bang Jujur. Pastinya di zaman sekarang ini ya, di mana era teknologi, pastinya peran dari teknologi dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga ini bagaimana nih, Bang Untung? Ya, Bang Jujur.
1: Senang teknologi ini sangat membantu ya, Mas. Teknologi itu alat yang mempermudah manusia, gitu, dalam artian. Apalagi sekarang berarti kan dengan adanya teknologi, berarti membuat kita semakin mudah untuk menerapkan bagaimana menciptakan pangan, ketahanan pangan dari rumah. Kalau teknologi kita bahas dari edukasi tadi, Mas. Kalau teknologi ternyata ada HP, ada YouTube, atau memang media sosial yang bisa membantu kita mempelajari hal-hal tadi. Tapi sebenarnya kalau kita keterbatasan tempat, sebenarnya ada media, Mas, hidroponik yang mungkin semua orang sudah banyak tahu bagaimana pemanfaatan hidroponik untuk lahan sempit. Jadi kita bisa vertikalkan. Jadi yang biasa kita tanam secara mendatar di tanah itu kita bisa vertikal ke dinding gitu mas.
0: Oke, baik. Bang Jojor, pastinya peran dari ibu rumah tangga ya yang luar biasa. Selain dari teknologi, pasti ada ibu-ibu yang luar biasa. itu pasti peran mereka itu seperti apa nih? Peran dari ibu rumah tangga dalam mendukung ketahanan pangan keluarga nih, Bang Jojor.
1: Kalau peran ibu rumah tangga memang sangat besar mas, sangat bisa dibilang semua hampir urusan pangan itu kan di ibu ya mas. Anak makan apa, kemudian juga suami makan apa, terus apa mau kita mau jajan, itu semua kan memang di ibu rumah tangga. Jadi peran ibu rumah tangga ini strategis mas, karena dia juga mengatur tadi pola konsumsi pangannya, terus bahan apa yang mau dimakan, kemudian apa sih yang mau disampaikan dalam sehari-hari kebutuhan ataupun mau makan apa gitu lah, lebih sederhananya. Jadi sebenarnya karena dari tadi yang menentukan pola konsumsi adalah ibu, dalam artian adalah pemegang tadi ya, mendukung ketahanan pangan, maka ibu juga bisa menentukan sebenarnya ini bisa kolaborasi kok mas dengan suami gitu atau dengan anak-anak yang lain gitu mas. Jadi ibu yang menentukan pola, tapi ayo kita bersama-sama memanfaatkan sekarangan gitu. Jadi tadi ayo mungkin dari ayahnya atau dari bapaknya itu bisa menyiapkan lahannya, ibunya yang menentukan pola tanamnya, mungkin anak-anaknya yang belajar merawatnya. Jadi sebenarnya bisa. Ini walaupun ibu yang sebagai pemeran utama dalam konsumsi ketahanan pangan, tapi keluarga itu juga menjadi bagian penting. Karena ketika semuanya dijalankan secara bersama-sama, itu ilmunya juga dapat, kebermanfaatannya juga lebih tinggi, mas.
0: Baik. Tadi kan peran dari ibu rumah tangga nih, Bang Jojor. Lalu bagaimana sih untuk peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ketahanan pangan nih, Bang Jojor?
1: Iya, begini mas. Jadi kalau kita membicarakan peran masyarakat, nah masyarakat itu kan berperan di berbagai lini. Jadi kalau kita berhubungan dengan ketahanan pangan, tentu masyarakat harus lebih bijak bagaimana mengatur konsumsi pangannya. Dalam artian, ya satu tidak menyia-nyiakan. Memang pertanyaan yang kedua adalah bagaimana menghasilkan begitu, walaupun kecil, tapi bagaimana untuk menghasilkan. Jadi peran masyarakat itu bagaimana bisa tetap menjaga keberlanjutan ketahanan pangan. Jadi apabila setiap masyarakat dalam keluarga itu bisa memanfaatkan pekarangan, setidaknya efeknya secara luas gitu mas, efeknya besar bagi ketahanan pangan kita. Jadi konsumsi sayuran itu sudah tersedia di rumah gitu mas, atau selada kita bisa petik gitu langsung. Kemudian kalau kita mau makan sayuran sama makan tomat itu tinggal petik aja begitu mas. Jadi perannya itu sangat besar untuk mendukung senang penggunaan pangan lokal. Karena kan tentu yang bakal kita tanam itu adalah pangan-pangan yang memang bisa tumbuh di pekarangan kita, di lingkungan kita. Tentu itu adalah pangan-pangan lokal di mana.
0: Oke, baik. Nah, Bang Jojor, kita ngomongin tentang di diversifikasinya ya. Mengapa diversifikasi pangan penting nih dalam ketahanan pangan keluarga nih, Bang Jojor?
1: Jadi begini mas, sebenarnya bagaimana kita menyiapkan kalau ngobrolin diversifikasi pangan, mengapa ini penting? Karena lebih kepada efek substitusinya. Jadi ketika satu bagian itu bergantung kepada satu makanan pokok misalkan,

0: lebih kepada edukasi, Mas. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita itu bisa mengonsumsi berbagai pangan yang tersedia di lingkungan kita. Jadi ketika ada tadi selada, kita ajarkan anak kita bagaimana untuk memakan, untuk mencicipi selada, makan selada gitu. Kemudian ketika, oh ternyata bisa disubstitusi tadi seperti, oh ternyata ayam, oh ternyata kita ikan, ikan ada di kolam kita. Itu kan sebenarnya diversifikasi pangan. Kita tidak melulu pada satu protein tertentu, atau kita tidak bergantung pada satu, pada karbohidrat tertentu begitu, Mas. Jadi ketika kita semakin beragam konsumsi pangan kita, sebenarnya kita juga gizi kita semakin seimbang. Dan juga kita semakin pula menjaga lingkungan kita, di lingkungan kita itu untuk mampu meningkatkan pangan lokal, Mas, begitu.
1: Okay, baik. Baik, Bang Jojor, kalau untuk ketahanan pangan rumah tangga nih, dapat mendukung ketahanan pangan nasional nggak? Atau bagaimana ini?
0: Iya, Mas. Kalau tadi kita berjenjang ya, Mas, kita dari keluarga, dari masyarakat, kemudian kita tentu secara langsung akan berhubungan dengan nasional, negara gitu. Jadi ketahanan pangan nasional itu sebenarnya kan dibangun fondasinya adalah dari pangan di tingkat keluarga dan di tingkat masyarakat. Jadi jika setiap rumah tangga itu mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangannya sendiri, ya, Mas. Tadi seperti anggap aja kita, oh sayuran kita tidak perlu beli, misalkan kalau untuk sayuran tertentu begitu, atau tidaknya untuk konsumsi buah-buahan sudah tersedia di rumah karena menanam dalam pot gitu, atau ikan sudah setidaknya dalam satu waktu tertentu bisa panen ikan gitu, mungkin satu bulan sekali. Jadi kan bisa memenuhi sebagian kebutuhan tadi, Mas. Maka secara langsung akan menjaga setiap stabilitas pangan secara nasional. Ini juga akan memperkuat, Mas, peran-peran masyarakat untuk mandiri dan tangguh untuk menghadapi tantangan pangan yang saat ini gitu, Mas. Dengan kenaikan harga yang fluktuasi, dengan ketersediaan yang memang kadang ada, kadang tidak, begitu, Mas.
1: Oke, baik. Baik, terakhir nih, Bang Untung, di sesi terakhir kita, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat ataupun pendengar yang mendengar terkait ketahanan pangan dari rumah nih, Bang Jojor.
0: Ya, kalau pesan untuk masyarakat, untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan pekarangan kita sebagai wujud ketahanan pangan dari rumah, tentu ini dimulai dari langkah kecil kita di masing-masing rumah gitu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan pekarangan, menanam kebutuhan ya tadi, pangan sehari-hari, kita bisa terutamanya, Mas, mengurangi pemborosan makanan. Untuk pendengar sekalian, itulah kita harus lebih bijak untuk agar makanan itu benar-benar kita habiskan gitu, tidak berlebih. Ketika kita beli, kita tidak berlebih sehingga nanti terbuang begitu. Apalagi untuk konsumsi tanaman pangan terutama kan lebih banyak yang mudah busuk gitu. Jadi kita bisa lebih bijak menyimpannya mungkin dalam kulkas, atau kita makan, kita habiskan begitu. Jadi secara ini, secara langsung juga kita mendukung bagaimana pangan itu tersedia dan mudah untuk kita dapatkan gitu. Jadi kita tidak boros begitu, Mas. Tidak boros itu juga sebagai bentuk wujud ketahanan pangan. Kita tidak membeli secara berlebihan, akhirnya tidak kita makan begitu, ujungnya kita buang gitu atau busuk begitu. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu bentuk dari berbagai bentuk kontribusi kita untuk mewujudkan ketahanan pangan. Karena kita berharap adalah pangan merata, pangan bergizi gitu, bisa diakses. Karena kan sebenarnya kalau pangan itu kan ketersediaannya, aksesnya bagaimana, dan bagaimana konsumsinya begitu, ya, Mas. Itu sebenarnya rantai untuk pangan gitu. Jadi marilah bagi diri kita sendiri, mulai dari kita sendiri, dari keluarga kita, bersama-sama kita membiasakan

0: melakukan hal-hal sederhananya. Bagaimana kita dapat tidak boros, kita dapat memanfaatkan pekarangan untuk kebutuhan keluarga kita. Sehingga itu secara nanti, secara tidak langsung kan nanti bakal meningkatkan juga motivasi kepada lingkungan, kepada masyarakat, dan bakal nanti bisa menjadi suatu program nasional yang bisa mencapai setiap individu, setiap keluarga di setiap masyarakat begitu, Mas.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Bang Jojo atas pemaparan dan juga ilmunya, dan juga mudah-mudahan sukses selalu. Saya selalu untuk Bang Jojo. Amin.
0: Iya, amin. Juga Mas Anu juga sehat selalu ya, Mas.
1: Amin ya robbal alamin. Baik, pendengar semua dimanapun Anda berada, yaitu tadi dia di dialog santai kita, yaitu Indonesia Cerdas, mengangkat topik atau tema yaitu ketahanan pangan dimulai dari rumah, dan juga bersama dengan narasumber kita dengan Jujur EP Damanik SP, analisis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau API, ahli pertama BBRMP Jambi. Baik, pendengar semua dimanapun Anda berada, dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.
1: Baik, terima kasih juga Bang Jujur.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

0: Berikut hari-hari jelang pukul 16 waktu Indonesia, aparat kami akan menyampaikan Warta Pelajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tapi tidak seluruhnya tersedia lahan untuk nanti ada regulasi yang nanti.
2: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan yang terbaik.

Operasi Merah Putih di Sumatera Selatan masih berlangsung bertahap dari target 3.259 gerai, baru sekitar 303 gerai yang juga siap beroperasi. Dari 1.000 lebih koperasi Merah Putih yang terbentuk di Provinsi Jambi, kurang dari 10% koperasi telah beroperasi secara mandiri. Informasi tersebut akan kami hadirkan di sore hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26, Pahoman. Bersama saya Novita Fira, inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Didengar dari 1000 lebih koperasi Merah Putih yang juga terbentuk di Provinsi Jambi, kurang dari 10% koperasi telah beroperasi secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Sejumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi mulai menjalankan operasional secara mandiri, meski secara keseluruhan pengoperasian koperasi masih dilakukan secara bertahap sambil menunggu pembangunan gerai dan gudang usaha. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan seluruh target pembentukan koperasi Merah Putih di daerah telah selesai. Dari total 1.585 desa dan kelurahan, telah terbentuk 1.584 koperasi dan seluruhnya telah berbadan hukum. Namun saat ini, koperasi yang telah aktif beroperasi diperkirakan belum mencapai 10%. Pemerintah daerah masih menunggu pembangunan fasilitas pendukung sesuai instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan gudang koperasi Merah Putih. Meski begitu, beberapa koperasi mulai menunjukkan perkembangan positif, salah satunya di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi yang telah menjalankan operasional koperasi secara mandiri dan mendapat apresiasi dari pemerintah.
2: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai ini kan. Nah, itu. Jadi sifatnya menunggu banyak ya kan. Tapi kan di wilayah Pak Lurah ya sudah ada berjalan Pak secara mandiri, kita beri ya nama apresiasi kepada Lurah Penyengat Rendah ini. Memang mereka sudah memulainya, saya sudah tahu monitor juga dari Dinas Kota Jambi bahwasanya itu sudah mulai jalan itu kan cara mandiri.
1: Sarda ini menyebutkan kendala utama pengoperasian koperasi di wilayah perkotaan adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan gerai usaha. Kondisi ini turut terjadi di Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Pemerintah berharap setelah pembangunan fasilitas dan sarana pendukung rampung, seluruh koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi dapat segera beroperasi penuh untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendukung percepatan pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Selengkapnya kita simak wawancara Ihwan Wijaya dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

0: Ya baik Pak Sekda, bagaimana dukungan kita terhadap KDMP ya, di Provinsi Lampung ini?
1: Ya, alhamdulillah Pak Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peresmian operasinya Koperasi Desa Merah Putih. Untuk yang Koperasi Desa Merah Putih ini salah satunya di Provinsi Lampung. Ini kita lihat di belakang ini adalah ada berada di Kota Bandar Lampung dan merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung dengan bersama-sama dengan TNI tentunya Pak Panglima Kodam 21 Raden Intan, Pak Dandre bersama-sama memastikan menginventarisir beberapa waktu yang lalu aset-aset yang ada di dalam tata kelola pemerintah Provinsi Lampung. Dan salah satunya adalah yang berdiri di Wai Halim ini, wilayahnya ada di Bandar Lampung tapi merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung. Kita pemerintah Provinsi Lampung, Pak Gubernur, Pak Ramlan Bejadi Jausal itu mendorong agar percepatan pembangunan mendukung TNI untuk segera berdiri Koperasi Merah Putih dengan memanfaatkan aset-aset pemerintah Provinsi Lampung yang memang secara prinsip belum digunakan secara utuh semuanya. Gitu. Ya, berdasarkan data terakhir, karena ini kan tidak harus selalu bergerak, hari ini datanya sama dengan TNI juga 345 unit ya. Oh, ya, ini dari Dinas Koperasi UMKM kita, Bu Kadis, Bu Evi, 345 unit yang sudah berdiri di Lampung. Dan ini merupakan yang terbanyak ya, yang merupakan terbanyak setelah Pulau Jawa. Untuk datanya di Panglima ya. Ya kalau unit usaha kita kan ada gerai-gerai, kemudian juga ada apotik, ada juga kesehatan, kemudian juga ada LPG, ada juga apa namanya tadi itu PLN ya, dan juga bisnis-bisnis makanan pokok, beras, jagung, ya itu ada semua di situ. Ya, so far kan selama ini kan kita masih memastikan ini berdiri dengan cepat gitu kan bersama dengan TNI. Tentunya memastikan lahan, memastikan aset pemerintah baik Kabupaten Provinsi Lampung maupun Kabupaten Kota. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Gubernur bersama dan Bupati Wali Kota bersama-sama memastikan pemanfaatan aset yang memang saat ini belum digunakan bisa digunakan untuk operasi Desa Merah Putih ini. Mungkin itu.
0: Yang wawancara kami tadi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Berikut tanggapan dan juga harapan masyarakat di Bengkulu terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang juga disusun Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Saya Lukman, warga perumahan Surabaya. Iya, semoga Koperasi Desa Merah Putih dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat seperti mengakses barang-barang yang lebih murah. Ada juga infonya nanti masyarakat bisa membeli gas 3 kg itu 16.000. Nah, sementara kan selama ini di pangkalan saja masyarakat membelinya 20.000. Jika itu benar, maka itu akan benar-benar membantu masyarakat dan semoga cepat segera selesai.
2: Halo, perkenalkan saya Maya. Saya warga Bengkulu Tengah. Menurut saya memang kalau untuk Koperasi Desa Merah Putih memang pembangunannya masif banget ya. Memang secara besar-besaran dilakukan khususnya di Bengkulu sendiri. Di Benteng pun sudah banyak sekali. Beberapa bangunan juga masih on process dan mungkin ada juga yang sudah 100% tapi tinggal finishing aja. Ya mungkin ke depan setelah mulai beroperasi kan kalau nggak salah udah diresmikan ya. Tapi nanti setelah udah diberlakukan dan udah berjalan gitu mungkin bisa coba dicek-cek lebih lanjut ya. Karena mungkin pasti setiap program tuh butuh evaluasi juga. Mungkin semoga itu biar ke depannya programnya bisa jalan dan baik dan benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat yang di sekitarnya gitu.
3: Saya Pak Abdul dari Panorama. Menurut saya koperasi itu penting, tapi harus ada pengawasan dari pemerintah dan juga harus ada etikat baik dari pengurus koperasi agar tidak terjadi hal-hal penyelewengan. Apalagi kita sebagai masyarakat biasa ini suka sensitif, apalagi dengan koperasi ini yang dikelola katanya milik pemerintah.
4: Saya Rizky, warga Kota Bengkulu. Menurut saya Koperasi Merah Putih, program dari Bapak Presiden, menurut saya ini adalah program yang baik ya. Bagaimana dengan visi-misi yang telah kita ketahui bersama bahwa ini juga akan mendukung UMKM lokal, produk-produk lokal, bagaimana produk-produk ini nantinya diharapkan bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Tapi harapannya semoga ini benar-benar seperti yang divisi-misikan oleh Bapak Presiden, jangan sampai bahwa apa yang sudah direncanakan ini akan menjadi tidak baik gitu untuk masyarakat dan untuk UMKM itu sendiri, seperti itu. Ya, semoga diharapkan program Koperasi Merah Putih ini akan menjadi program yang baik untuk masyarakat ke depan.
0: Pendengar dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, pembangunan Koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan masih berlangsung bertahap. Dari target 3.259 gerai, baru sekitar 303 gerai yang siap beroperasi. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Sumatera Selatan masih berjalan lambat. Dari target 3.259 gerai koperasi yang akan dibangun, saat ini baru sekitar 303 gerai yang siap beroperasi. Sekitar 1.600 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan, Amiruddin, mengatakan salah satu kendala utama lambatnya pembangunan adalah keterbatasan lahan, terutama untuk memenuhi syarat luas lahan 1.000 meter persegi dengan ukuran bangunan 20x30 meter.
2: Masih 3.259, tapi tidak seluruhnya tersedia lahan untuk dibangun. Nanti ada regulasi berikutnya nanti. Kalau ini kan tahap pertama ini memenuhi contoh bangunan 30x20, kemudian lahan yang harus disiapkan 1.000 meter. Nah ini nanti ada regulasi baru nanti dari pusat.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebutkan dari target 107 gerai Koperasi Merah Putih yang akan dibangun di Kota Palembang, baru 8 gerai yang selesai 100%, sedangkan 11 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan.
3: 8 yang sudah 100% dan menurut laporan Pak Dandim adalah banyak yang terdaftar di tinggal ada 11 lagi dalam proses belum 100%. Terus akan kita lanjut, tetapi memang kendala kita adalah persoalan aset. Makanya saya minta dengan Pak Sekda Provinsi untuk kita wrap up di dalam soal aset yang menghadirkan operasi gerai koperasi ini. Dan ini akan terus kita upayakan, tetap kita ada sama dengan Pak Dandim.
1: Pemerintah daerah berharap aturan baru dari pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih agar segera beroperasi dan mendukung perekonomian masyarakat desa maupun kelurahan. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar, dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat. Sebanyak 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka telah memiliki bangunan gerai koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman di area di Sungai Liat.
4: Itu baru bangunan fisiknya, tapi untuk kelengkapan di dalamnya itu belum.
5: Sebanyak 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka sudah memiliki bangunan gerai koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka, Baharudin, mengatakan 6 kelurahan dan desa tersebut sudah rampung 100% pembangunan fisik gerai namun belum beroperasi.
4: Untuk 6 itu baru bangunan fisiknya, tapi untuk kelengkapan di dalamnya itu belum. Kemungkinan besar di bulan Juni ataupun Juli nanti, karena itu dananya langsung dari pusat ya. Jadi itu nanti di bulan Juni ataupun Juli untuk kelengkapan daripada gedung tersebut. Seperti rak-rak untuk gerainya itu, dan untuk kalau gudang sudah siap, untuk kelengkapan pergudangannya itu seperti AC ataupun apa.
5: Baharudin menambahkan, setelah gerai koperasi memiliki kelengkapan sarana dan fasilitas, selanjutnya akan mulai beroperasi menjalankan 6 unit usaha, antara lain yakni pangkalan gas LPG, sembako, pupuk, dan lainnya. Namun pihaknya belum mendapat juknis dari pemerintah pusat untuk proses memulai unit usaha.
4: Pelaksanaannya itu kami belum ada juknis tertentu dari pusat untuk pelaksanaannya, prosesnya bagaimana, apakah itu nanti dari koperasi itu melakukan pembuatan proposal bisnis ke Bank Himbara dalam hal ini untuk pinjaman ataupun ke pihak ketiga seperti Bulog untuk mendistribusikan beras ataupun ke Pertamina untuk mendistribusikan gas.
5: Keenam kelurahan dan desa tersebut yakni Kelurahan Jelitik, Desa Petaling Banjar, Desa Bakam, Desa Mangka, Desa Nibung, dan Desa Penyamun. Sebelumnya, Kepala Desa Labu Tarmizi mengungkapkan sudah dibentuk kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih dan bangunan gerai sudah siap, tinggal menunggu beroperasi.
6: Kita memang sudah dari awal, kita sudah ada berapa potensi yang akan kita laksanakan sesuai dengan potensi desa kita kan. Misalnya sembako, pupuk, alat-alat pertanian, herbisida, juga kemarin itu ada apotek desa juga dan simpan pinjam juga ada.
5: Dari Kabupaten Bangka, Ronaldia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Kerinci dipastikan masih aman. Sebanyak 2.540 ekor ternak siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
7: Kurban di Kabupaten Kerinci menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 dipastikan masih mencukupi. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 2.540 ekor ternak siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban masyarakat. Jumlah tersebut terdiri dari 1.700 ekor sapi, 140 ekor kerbau, dan 700 ekor kambing. Pasokan ternak lokal dinilai masih mampu memenuhi permintaan tanpa harus mendatangkan hewan kurban dari daerah luar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kerinci, Wirajaya, mengatakan pihaknya terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan guna memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan.
8: Untuk kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Kerinci, kita mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar kalau untuk sapi 1.400 ekor, kalau untuk kambing sekitar 300-an ekor, kalau untuk kerbau 710 ekor yang berkurban dengan kerbau. Nah, untuk ketersediaan setelah hasil pemantauan kita mencukupi untuk kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Kerinci. Lebih kurang sapi 1.700, kerbau kita punya 140-an ekor, kambing sekitar 700 ekor yang.
7: Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar membeli hewan kurban yang telah diperiksa petugas kesehatan hewan. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga menghimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih hewan kurban serta membeli ternak yang telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Dengan saat sensus ekonomi berlangsung, masyarakat dihimbau untuk memberikan data yang jujur dan juga lengkap. Berikut laporan Aisyah Dini, RRI SP Bintuhan.
1: Akan melaksanakan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 secara serentak, di mana pelaksanaan sensus ekonomi ini akan dimulai pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Sensus ekonomi ini akan dilakukan secara door-to-door dengan tujuan mencatat seluruh aktivitas usaha masyarakat untuk memotret kondisi perekonomian terkini. Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kaur, Ferry Ando Saragi, mengatakan dalam pelaksanaannya, masyarakat diimbau untuk dapat memberikan data yang lengkap dan jujur kepada petugas sensus. Hal ini dikarenakan setiap jawaban punya arti besar bagi masa depan ekonomi Indonesia dan membentuk gambaran ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah juga akan lebih tepat karena datanya akurat dalam membantu menyusun program yang sesuai kebutuhan, serta usaha milik masyarakat akan tercatat sehingga memiliki peluang yang kuat.
2: Kami sungguh memohon, mari sukseskan sensus ekonomi 2026. Kami akan memotret potensi ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia, di Kabupaten Kaur juga. Petugas kami akan datang mengunjungi masyarakat, mengunjungi usaha, mengunjungi rumah tangga. Mohon terima kedatangannya, memberikan data dengan jujur, lengkap. Itu sudah sangat menolong untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026.
1: Untuk memastikan keamanan dan menghindari modus penipuan baru yang mengatasnamakan sensus, masyarakat wajib mengenali ciri-ciri petugas resmi sensus ekonomi 2026. Petugas resmi akan mengenakan rompi khusus bertulisan SE 2026 serta memiliki kartu tanda pengenal berQR kode dan membawa surat tugas resmi dari BPS Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Waikanan telah diresmikan dan siap mendukung kemandirian ekonomi desa. Berikut laporan Bayu Satria, RRI-SP Waikanan.
1: Mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri dari hasil KDMP tersebut.
2: Koperasi Desa Merah Putih yang telah diresmikan di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Waikanan, diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan koperasi ini dinilai strategis dalam mendorong kemandirian desa. Kepala Kampung Umpu Kencana, Edi Supratman, mengatakan koperasi akan memberikan dampak nyata jika dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan. Menurutnya, pengelolaan yang baik akan memperkuat sektor ekonomi masyarakat. Ia menambahkan, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Dengan demikian, desa dapat lebih mandiri dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Menurutnya, koperasi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di Kampung Umpu Kencana.
1: Selagi ini dijalankan dengan baik, bersinergitas dengan stakeholder yang ada di pemerintah kampung, dengan masyarakat, dengan semua pemerintah, insya Allah ini satu hal yang bisa meningkatkan ekonomi yang tidak ketergantungan dengan pemerintah ke depannya, Mas. Pemerintah pusat, bahwasanya kita akan mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri gitu, dari hasil KDMP tersebut. Sangat positif dan menurut saya gitu.
2: Dirinya berharap seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih. Partisipasi warga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan program tersebut. Ia optimis, melalui pengelolaan yang baik dan dukungan masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan warga. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Kurban hewan kurban di Kabupaten Belitung melonjak jelang Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Arif Juliantoro dari RRSP Belitung.
1: Kalau kambing, pengalaman kita makin dekat, hari H makin ramai. Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Belitung mulai melonjak. Terutama untuk jenis kambing yang biasanya semakin ramai diburu masyarakat mendekati hari H. Pengelola peternakan Syam Daging di Jalan Anwar Pangkalalang, Tanjung Pandan, Nase mengatakan pihaknya telah menyiapkan stok lebih dari 80 ekor sapi dan sekitar 500 ekor kambing guna memenuhi kebutuhan kurban. Ia menjelaskan tren pembelian kambing cenderung meningkat ketika Idul Adha semakin dekat. Namun berbeda dengan sapi yang justru biasanya mengalami penurunan permintaan di hari-hari terakhir.
2: Jadi pembeli sapi ini untuk sapi apa kambingnya nih?
3: Kambing dulu, Pak.
2: Kambing dulu relatif normal.
3: Kalau sapi?
2: Kalau sapi kayaknya agak-agak ada penurunan dikit lah.
3: Oh. Ini itu pasar boleh naik ini gimana itu, Bang? Apa dekat-dekat Idul Adha atau gimana?
2: Kalau kambing, pengalaman kita makin dekat hari H makin ramai. Kalau sapi sih biasanya agak makin dekat makin murah. Kalau sapi
3: itu banyak perorangan atau perusahaan gitu?
2: Perorangan sih.
3: Perorangan.
2: Kita banyak perorangan.
1: Menurut Nase, persiapan mendatangkan hewan kurban dilakukan sejak jauh hari. Sebagian sapi dan kambing sudah mulai didatangkan sejak 2 minggu setelah Lebaran Idul Fitri, agar stok tetap tersedia saat permintaan meningkat. Sementara itu, harga kambing kurban di peternakan tersebut dibanderol mulai dari 3 juta hingga 13 juta, tergantung jenis dan ukuran. Sedangkan sapi Bali dijual dengan kisaran harga 22 juta hingga 45 juta. Dan sapi limosin mulai 30 hingga 80 juta lebih. Selain melayani kebutuhan kurban, peternakan Syam Daging juga menyediakan hewan kurban untuk akikah. Nase menambahkan pihaknya memberikan layanan penitipan hewan secara gratis bagi pembeli yang sudah melakukan transaksi, termasuk pengantaran hingga ke lokasi tujuan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian Warta Belaja Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

Di era digital ini, media sosial bukan hanya alat untuk berbagi momen sehari-hari, tetapi juga menjadi penolong di tengah-tengah bencana. Lalu bagaimana media sosial membantu dalam situasi darurat? Mari kita eksplorasi peran pentingnya. Pertama, media sosial sebagai alat peringatan dini. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan informasi tentang bencana tersebar dengan cepat. Pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana dapat mengirimkan peringatan dini, evakuasi, dan informasi penting lainnya secara real-time kepada masyarakat. Kemudian, media sosial sebagai sumber informasi dan komunikasi. Saat bencana terjadi, orang-orang dapat menggunakan media sosial untuk mencari tahu kondisi terkini, berbagi lokasi aman, dan mendapatkan update dari otoritas terkait. Ini tentunya membantu mengurangi kebingungan dan menyebarkan informasi yang akurat. Media sosial juga memainkan peran penting dalam koordinasi bantuan. Hashtag dan grup komunitas memungkinkan orang-orang untuk mengorganisir bantuan dengan cepat. Masyarakat bisa mengetahui kebutuhan darurat di daerah terdampak dan bagaimana mereka bisa membantu, baik itu dengan donasi ataupun menjadi relawan. Selain itu, media sosial memberikan suara kepada para penyintas. Mereka bisa membagikan pengalaman mereka, meminta bantuan, dan memberikan kesaksian langsung dari lokasi bencana. Ini tentunya membantu meningkatkan kesadaran dan empati publik terhadap situasi yang terjadi. Namun penting untuk diingat bahwa media sosial juga bisa menjadi sumber informasi yang salah atau hoax. Oleh karena itu, verifikasi informasi dari sumber terpercaya sangatlah penting untuk menghindari kebingungan dan kepanikan. Media sosial juga membantu dalam pemulihan pasca bencana. Platform ini digunakan untuk mengumpulkan dana bantuan, menyebarkan informasi tentang tempat pengungsian, dan berbagi kisah inspiratif dari para penyintas yang dapat memberikan semangat dan harapan kepada banyak orang. Teknologi terus berkembang dan media sosial semakin canggih dalam memberikan bantuan saat bencana. Misalnya fitur GoTagging dapat menunjukkan lokasi orang yang membutuhkan bantuan, serta live streaming memungkinkan penyampaian informasi secara langsung dari lapangan. Kolaborasi antar pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat melalui media sosial telah terbukti efektif dalam menghadapi bencana. Dengan sinergi ini, kita bisa lebih siap dan tanggap dalam situasi darurat. Media sosial adalah alat yang kuat di era digital ini. Di tengah-tengah bencana, dia menjadi jembatan informasi, penghubung komunitas, dan penggerak aksi. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak untuk membantu satu sama lain dan menciptakan dunia yang lebih aman.

Informasi berikut ini pendengar, di mana menghirup gas berbahaya, 3 kru kapal meninggal. Pendengar semua dimanapun Anda berada, sebanyak 3 orang kru kapal KMTS Daya Niaso ditemukan meninggal dunia usai melakukan perbaikan di dalam kapal yang sedang bersandar di aliran Sungai Batanghari, kawasan Niaso, Kabupaten Muara Jambi. Ketiganya mendadak kehilangan kesadaran yang diduga akibat menghirup gas berbahaya di ruang tersebut. Mengetahui kejadian tersebut, rekan korban langsung melaporkan ke kapten dan pemilik kapal. Pihak kapal kemudian menghubungi petugas untuk meminta bantuan evakuasi darurat. Pendengar, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, selamat sore pendengar. Tentu kita masih bersama di 88,5 MHz dan juga ada berita panggilan Pengadilan Agama Jambi dari Pengadilan Agama Jambi Pengadilan Sidang 1 dan 2 untuk Yulianti binti Hadi Aman alias Hadi Aman di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di KA Kaidir Ibrahim, Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Ya, informasi berikut ini pendengar, jamin keamanan pangan Idul Adha, karantina Jambi gencar edukasi pengusaha ternak. Pendengar, Badan Karantina Indonesia melalui karantina Jambi terus memperketat pengawasan sekaligus menggencarkan edukasi bagi para pelaku usaha serta agen pengirim hewan ternak. Langkah proaktif ini diambil sebagai upaya jemput bola untuk memastikan seluruh hewan kurban yang masuk ke Provinsi Jambi terjamin kesehatan dan keamanannya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Edukasi terhadap kepatuhan regulasi ini dinilai sangat krusial mengingat tingginya volume lalu lintas ternak yang masuk melalui jalur laut. Berdasarkan data dari sistem Bestros Pelabuhan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat lonjakan besar dengan lebih dari 24.000 ekor ternak sebanyak Rp111 miliar rupiah yang terlintas sejak Januari hingga pertengahan Mei 2026. Ya, pendengar, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Teh Rosella terkenal dengan warna merahnya yang cerah dan kandungan antioksidan tinggi. Minuman ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, Rosella juga dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Seduh bunga Rosella kering dalam air panas untuk menikmati manfaatnya.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Ya, di kebersamaan kita pada hari ini pendengar, dan juga kembali satu informasi untuk Anda, tentunya di kebersamaan kita pada Jambi sore ini. Pendengar KIP Jambi, pemahaman keterbukaan informasi pemerintah desa masih rendah. Pendengar Komisi Informasi Provinsi Jambi, Informasi Provinsi Jambi menilai pemahaman perangkat desa terkait undang-undang keterbukaan informasi publik masih belum optimal. Kondisi ini berdampak pada masih sering terjadinya sengketa informasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Kepala Komisi Informasi Provinsi Jambi Taufik Helmi mengatakan hingga saat ini masih banyak pemerintah desa yang belum sepenuhnya memahami kewajiban dalam menyediakan dan membuka akses informasi publik kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku. Dan juga ia menyebutkan sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi Provinsi Jambi umumnya berkaitan dengan permintaan data anggaran desa, program pembangunan hingga dokumen pelaksanaan kegiatan yang dinilai belum sepenuhnya terbuka. Menurutnya keterbukaan informasi di tingkat Jambi, maksud kami di tingkat desa, menjadi hal penting yang mendorong transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Karena itu pihaknya terus mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan pemahaman regulasi keterbukaan informasi, termasuk penguatan peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID desa. Dan juga pendengar, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
3: Pajak Anda masa depan kita bersama Bangun Indonesia.
4: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?
5: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
6: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5.

Ya, masih bersama Pranger tentunya pada sore hari ini. Dan juga ada berita panggilan Pengadilan Agama Jambi. Dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang 1 dan 2 untuk Lianti binti Hadiaman alias Hadiaman di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 19 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di KHJ Qadir Ibrahim Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Ya, informasi berikut ini, pendengar, TPPKK Provinsi Jambi apresiasi donatur Rabu berkah. Dengar, Wakil Ketua 1 TPPKK Provinsi Jambi, Inkurniasi Sudirman, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam program ini. Pada pelaksanaan kali ini, sarapan bergizi didukung oleh Dharma Wanita Persatuan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Andri Mustari, yang juga menyampaikan sosialisasi terkait kewaspadaan menghadapi musim kemarau serta pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan di Provinsi Jambi. Ya, pendengar, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Baik pendengar semua dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti lagu-lagu bernuansa Islam sembari kita menunggu pembacaan ayat suci Al-Quran, lancungan tahim buduk dan azan maghrib.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah An-Nahl ayat 65.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: terinfeksi, pakai jarum suntik barengan, atau penularan dari ibu ke bayi saat hamil, lahiran, atau ASI. Termasuk juga kalau punya hubungan yang kurang bertanggung jawab. Misalnya gonta-ganti pasangan tanpa menjaga keamanan diri. Nah, itu baru ada resikonya.
1: Oh, alah. Pantes, banyak orang salah paham.
0: Makanya, tahu fakta itu penting, biar nggak takut berlebihan.
2: Yuk, mulai biasain diri buat cari info kesehatan yang benar, bukan mitos. Peduli sama diri sendiri, dukung orang di sekitar, dan sebarkan pengetahuan yang tepat. Karena saling jaga itu selalu berarti.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.

88,5 MHz. Dan juga pendengar, ada info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Rabu 20 Mei 2026. Ya, malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Sarolangun, Kerinci, dan Kabupaten Merangin. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tebo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Peringatan dini nil suhu udara 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 96%, arah angin timur laut dari barat hingga berkisar 6 hingga 20 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan ini gelombang laut nihil titik panas atau hotspot tanggal 20 Mei 2026 hingga dari pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 12 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muara Jambi 8 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas. Forecaster on duty Jai Martuasinaga. Dan juga pendengar, itu tadi dia info perkiraan cuaca kita pada malam hari ini Rabu 20 Mei 2026. Nanti pada forum masih pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya kita ikuti pada malam hari ini, yaitu Warta Berita Pro3 Jakarta. Tetap bersama pendengar di 88,5 MHz.

0: Kak, lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
4: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
5: Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komunitas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di...
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, underinvoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosando Selani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatudar Ain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rungan, sendal, payung, terus apa lagi, udung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja tuh, bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan, bawa yang dimakan?
12: Iwang.
13: Hah? Iwang.
12: Iwang.
13: Iwang kayak gimana tuh?
12: Itu, terasi sama bawang.
13: Sambal
11: siwang. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Pantai Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahlil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
15: Kan haji itu 80% cash out itu uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Nah makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
16: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
17: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
18: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
17: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk.
2: Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasyuki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
20: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
19: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
21: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
19: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
22: Sebenarnya sangat senang bisa mencetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
23: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tidsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
22: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa bertemu lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berikan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, seperti training semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan mencetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam dan keluar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
23: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jansen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
1: Mengenai situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan itu mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya nggak langsung main terus. Kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha tidak keras untuk kembali ke rumah terbaiknya. Dan sekarang itu ada kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol. Belakangan sudah muncul, jadi lebih kompliman buat itu.
23: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Christine CSAG, penyuluh agama Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dalam acara siaran mimbar agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia. Pada malam hari ini bersama-sama kita akan mendalami tema tentang Bunda Maria Penolong Abadi. Sebelum kita mulai renungan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mohon bimbingan dari Roh Kudus agar acara mimbar pada malam hari ini berjalan sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan memuji namamu atas segala rahmat dan penyertaan yang Engkau limpahkan sepanjang hari ini. Pada saat ini, kami membuka siaran mimbar agama Katolik ini dengan memohon perantaran Bunda Maria, penolong abadi kami. Bunda Maria, penolong abadi, hadirlah di tengah-tengah keluarga dan pendengar kami. Jadilah pelindung bagi yang hidup dan penolong di saat kami menghadapi berbagai kesulitan, pencobaan, dan pergumulan hidup. Doakanlah kami senantiasa agar kami tetap kuat dalam iman dan hidup penuh dengan kasih kepada Putramu, Yesus Kristus. Utuslah Roh Kudusmu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar melalui renungan dan sabda yang kami dengarkan hari ini, kami semakin diteguhkan dan diberkati. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selama berabad-abad di berbagai dunia, tak terhitung banyaknya umat Katolik yang berpaling kepada Maria dengan satu gelar yang indah, yaitu Bunda Maria Penolong Abadi. Gambarnya tenang, namun kuat, lembut, namun tegas, menunjukkan dia memelukkan kanak-kanak Yesus erat-erat, membimbingnya bahkan saat dia menghadapi salib. Dalam ikon kuno ini, kita melihat sekilas inti Injil, belas kasih Allah yang tampak dalam pelukan ibunya. Baik kita sedang menjalani ujian, pekerjaan, pelayanan, atau ketidakpastian sehari-hari, Bunda Maria Penolong Abadi mengingatkan kita bahwa pertolongan Kristus tidak pernah jauh, pertolongan itu abadi. Apa arti dari Bunda Maria Penolong Abadi? Bunda Maria Penolong Abadi adalah gelar yang diberikan kepada peran Maria yang terberkati yang terkait dengan ikon ini. Pada abad ke-13 hingga ke-15, ikon tersebut menggambarkan Maria sedang menggendong bayi Yesus, sementara di atas mereka, malaikat agung Michael dan malaikat Gabriel mempersembahkan alat-alat sengsaranya. Judul tersebut menekankan peran keibuan Maria dan perantaraannya yang terus-menerus atau pertolongan abadi yang berarti dia selalu hadir, selalu mendengarkan, dan selalu mengasihi. Bagaimana pengabdian ini sangat penting? Yaitu karena satu, penghiburan dalam murid misionaris. Salah satu tujuan kita adalah membantu siswa menjadi murid misionaris. Dan Bunda Maria dengan gelar ini menunjukkan kepada kita bagaimana menemani orang lain, menuntun mereka kepada Kristus, dan mempercayai pertolongan Tuhan. Dua, harapan di tengah ketegangan. Kehidupan kita seringkali membawa ketidakpastian dan keputusasaan yang besar, pekerjaan, hubungan relasi, ataupun iman. Maria sebagai Bunda Maria Penolong Abadi menawarkan pengingat nyata, kita tidak sendirian, dia membawa kita kepada Yesus. Dan untuk yang ketiga, undangan menuju kekal. Ketika kita memikirkan kekal, kita mungkin membayangkan sesuatu yang berkelanjutan. Tak henti-hentinya, bagi kaum muda yang sibuk
dengan berbagai aktivitas, pekerjaan, dan hubungan relasi. Analogi Maria mengajak kita untuk mengikuti ritme, berpaling kepada Maria dan berpaling kepada Kristus, bahkan di tengah kesibukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan yang akan kita dengar dan renungkan bersama pada malam hari ini melalui kitab suci, bahwa Bunda Maria penolong abadi merupakan refleksi rohani yang mengajak umat Katolik untuk meneladani dan bersandar pada kasih keibuan Bunda Maria. Bunda penolong abadi menggambarkan perantaraan doa yang terus-menerus dan perlindungan di saat-saat sulit dalam hidup kita. Teladan hidup Bunda Maria yaitu penyerahan total. Sikap Bunda Maria yang penuh iman dan ketaatan kepada rencana Allah dan kepedulian sebagai penolong. Ia selalu hadir untuk mendengarkan doa umatnya di masa-masa sulit. Bunda Maria penolong abadi mengajak umat untuk memohon perantaraan kasih dan pertolongan Bunda Maria di setiap kesulitan hidup. Umat Katolik percaya bahwa Maria selalu siap mendengarkan dan menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus, serta menghadirkan ketenangan di saat keputusasaan, yaitu dengan cara teladan iman dan ketaatan. Bunda Maria adalah sosok yang setia mendampingi Yesus sepanjang hidupnya dan selalu berserah penuh pada rencana Allah. Pertolongan yang abadi. Gelar penolong abadi mengingatkan kita bahwa kasih keibuan Maria tidak pernah pudar dan ia selalu hadir saat dibutuhkan. Kemudian penyerahan beban hidup. Ketika menghadapi masalah dan keputusasaan, umat diajak untuk meletakkan simpul-simpul kehidupan dan permohonan rahmat di bawah perlindungan Bunda Maria. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan permenungan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui bacaan Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 27. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya, ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam

Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam bacaan di atas memperlihatkan dua pesan utama, yaitu teladan kesetiaan Bunda Maria di bawah salib dan kepastian penebusan melalui seruan sudah selesai. Ayat ini menyoroti pengorbanan Yesus yang tuntas dan penyerahan ibunya kepada muridnya yang dikasihinya. Pokok dalam renungan ini yaitu, yang pertama adalah kesetiaan di tengah penderitaan. Di saat murid-murid lain melarikan diri, Maria berdiri teguh di bawah salib bersama perempuan lain. Ini adalah teladan luar biasa tentang keberanian untuk setia mendampingi orang yang dikasihi sampai akhir. Yang kedua adalah keluarga baru. Sebelum wafat, Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes untuk dirawat. Pesan ini mengingatkan bahwa melalui gereja, kita pun dipanggil untuk saling mengasihi dan melayani sesama seperti keluarga. Yang ketiga, kemenangan sudah selesai. Kata tetelestai adalah sudah selesai, bukan tanda keputusasaan, melainkan deklarasi kemenangan. Rencana keselamatan Allah bagi manusia telah sepenuhnya dibayar lunas. Bunda Maria adalah teladan yang luar biasa dalam hidup beriman. Bunda Maria telah setia dari awal sampai akhir dalam perjalanan hidupnya. Bunda Maria telah menjadi wanita setia dalam mendampingi putranya Yesus Kristus, Sang Penebus. Ada begitu banyak tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi oleh Bunda Maria, tetapi dia tetap bertahan dan melaksanakan tugasnya sebagai Bunda Penebus. Dalam bacaan Injil hari ini, Bunda Maria setia mendampingi Yesus sampai di kayu salib. Dia berdiri tegar untuk mendampingi Yesus di salib. Melihat ibunya dan muridnya dikasihinya, Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itulah, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bunda Maria telah menjadi Bunda Yesus yang setia seumur hidupnya. Tuhan Yesus telah menjadikan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Bunda Maria akan selalu mendampingi gereja dalam perjalanan iman selama-lamanya. Kita sebagai orang Kristiani

kembali disadarkan akan kehadiran Bunda Maria sebagai Bunda Gereja yang selalu mendampingi anak-anaknya dan menjadi penolong abadi. Bunda Maria adalah Bunda yang selalu hadir untuk menemani perjalanan gereja dalam penziarahannya. Bunda Maria hadir untuk menguatkan, meneguhkan, dan sebagai penolong bagi anak-anaknya yang sedang berjalan untuk mewujudkan kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, doa salam Maria menjadi kenangan pertama-tama Bunda Maria membuka pikiran dan perkataan saya agar bisa berdoa dan dengar dengannya. Kadang kita bertanya, mengapa harus dekat dengan Bunda Maria? Karena Bunda Maria telah terpilih dahulu dekat dengan Tuhan Yesus. Bunda Marialah orang yang pertama yang menerima Tuhan Yesus, Sabda yang menjelma menjadi manusia. Dialah yang melahirkan Putra Tunggal Allah di dunia. Dialah yang menemani Yesus sampai di atas kayu salib. Dan dialah yang menemani para murid ketika menerima curahan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta. Semakin kita dekat dengan Bunda Maria, semakin akrab kita dengan Yesus, sebab Bunda Maria pasti akan membimbing kita untuk semakin mengenal, mencintai, dan beriman penuh kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Bunda Maria senantiasa menolong dan menyertai langkah penziarahan hidup kita. Relevansi untuk kehidupan kita sehari-hari yaitu, yang pertama, keteguhan iman. Menjadikan kesetiaan Bunda Maria sebagai teladan untuk tetap setia beribadah dan berdoa di saat hidup terasa berat. Yang kedua, karya keselamatan. Kita tidak perlu menambah atau membayar keselamatan kita sendiri. Karya Kristus di kayu salib sudah sempurna untuk menebus dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita akhiri acara siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang siaran hari ini. Melalui perantaraan Bunda Maria, penolong abadi, Engkau senantiasa mengingatkan kami akan kasih dan perlindungan yang tidak pernah berkesudahan. Bunda Maria, penolong abadi, doakanlah kami dan jadikanlah perantara doa-doa kami kepada Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bantulah kami agar selalu dimampukan untuk menolong sesama yang berada dalam kesulitan. Terima kasih, O Bunda penolong abadi, atas semua perhatian dan pemeliharaan-Mu pada waktu kami memerlukannya. Kami percaya bahwa dengan bantuan-Mu, doa-doa kami didengarkan oleh Allah Bapa. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah siaran mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Saya Christine Ningsih pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam waktu dan acara yang sama. Selamat malam, Tuhan memberkati.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

0: Radio 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu kan seperti musik jazz, Mas.
0: Itu ya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar banget. Ya udah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumentalia. Lagu-lagu instrumentalia. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapa menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya, ya kan? Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini
0: dari mereka, ya. Bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar, Ligro?
1: Ligro.
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya.
1: Jazz. Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat di atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: ini? Boleh siapa
0: ini
1: yang mau cerita? Bro. No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Okay. Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya,
2: Liwar ini.
1: Artinya apa, Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Jadi,
0: barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemennya pasti oke. Dan Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: Pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Ya. Suaranya biar
1: ya, kedengeran. Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya
0: sejarah Liga kalian bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Adam cerita Mas tentang Adi. Sejarahnya Liga.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Ini, rajin,
0: rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Liga itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Mm-hmm. Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun.
1: Oh gitu ya.
2: Oh, ya. Dulu. Gak bentuk Liga dulu.
1: Oh, baru ikut Liga. Wah, iya, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Iya. Proses awal nama Liga itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya, mendeklarasikan mau nama Liga.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Adam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Ah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya, ya, gimana, gimana? Itu ada lagunya, Mbak.
1: Ay, gimana?
2: Ini gimana, ya, ya? Baginya dikit.
1: Oh, iya. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit. Oh,
2: iya, nama
1: Yudi. Ya, iya, iya. Gitu, gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup
1: gitu, udah asik untuk, gitu ya
2: untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen piano juga jadi jadi Mas Adi yang ngisi semua jadi
1: tanpa tambahan orang
3: kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu. Pertamanya berdua. Dia bikin trio gimana dia, Bang? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Oh iya ya. Nama Liga milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Liga.
3: Liga. Mas Agam,
1: Mas Agam. Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, Mencelo juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgio.
1: Orgio?
4: Iya.
1: Orgio maksudnya?
4: Orgio. Pas terus dibalikin, jadi apa?
1: Ligro. Nah, oh gitu ya, oh ya, ternyata...
0: Oh iya, gitu, iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Ini komposisinya mau susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin orgil, masih Liga.
1: Ternyata ya, terus baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalnya aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah gak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuda.
1: Oh, cuman ya Mas. Aduh, Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh, pakai vokal ya Mas ya? Iya, iya.
2: Ada beberapa kali gitu.
0: Oh, beberapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
4: Oke.
2: Kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
3: Subonington sempat
0: Subonington. Tapi kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
3: Ya. Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya?
2: Pernah ya?
1: Bonita anaknya Om Kus. Iya. Iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Seru deh ya.
4: Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Okay. Ya.
4: Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis
5: Oke lah. Balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
5: Menarik ular.
1: Ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gini. Memang rock, cuman orgil dia ada. Orgilnya juga.
5: Oke. Aku nggak nyangka lo ngobrol sama Ligo tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
5: orang
1: Agam,
5: jazz banget gitu
1: Mas
5: ya.
1: Agam, Mas Adi ini apa? Dua instruktur di sekolah musik
5: Farah. Ya tahu, enggak. Makanya kita ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Emang orgil juga.
5: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
5: Ada
1: bau-bau Albert.
5: Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
5: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
6: Halo, Bang Indro.
5: Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
6: Berbagai rindu memori lewat lagu.
5: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk ini grup bintang tamu malam ini?
6: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
5: Oke.
6: Apa namanya konsisten
1: konsisten
5: masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
6: Iya.
5: Itu aja
1: Bang Albert
6: ya, terima kasih.
5: Oke, baik, ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
5: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
1: Berbagi
7: rindu memori lewat lagu.
5: Cakep.
7: Di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
5: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
7: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa, ya. Mas Randy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
5: Ya, betul banget.
7: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk itu semua juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
5: Coba nanti.
7: Ya itu judulnya apa? Ketika tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi, dan Paramita Sumarsono. Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
5: Bang Benny. Terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh, silakan Bang.
5: Silakan.
7: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
5: Mas Doni, silakan.
8: Selamat malam, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
8: Sehat.
5: Sehat alhamdulillah.
8: Baik, apa namanya?
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
8: Masih tambah cantik dan tambah.
5: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
8: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita banget siapanya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
8: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
8: Salam sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, ya selamat sehat kembali.
8: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini ketika musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an, bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang, bisa agar bisa gak kalah dengan artis-artis atau
1: Mas Doni.
0: Siap Mas Doni.
1: Baik Mas,
0: ditunggu ya.
8: Oke, sehat semuanya Mas Yudi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru, salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi, ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
9: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
9: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
9: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa ini?
9: Apa kabar?
1: Di Sorong
9: selalu. Jam
0: 11.
1: Sorong setengah 11.
9: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
9: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
9: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: iya.
1: Ya Allah,
2: kalau Mas Andi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Andi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
9: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
9: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
9: Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
9: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
9: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah tiga.
9: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi.
0: Mas Adi ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh,
2: ingat banget nih.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main
0: di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi,
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
2: Nah, jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk industri ya. Musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oke. Okay. Siap kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut apa lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Doni nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu
1: ya?
0: Lagu.
1: Mas Adi. Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di grup.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
10: senandung. Apa ya?
3: Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung
0: voice.
3: Itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
0: Oh. Oh ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Iya. Oh.
0: Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan?
3: Oh iya. Mm.
0: Apa judulnya, Mas?
3: Soalnya memang di album Baur termasuk
0: lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan.
1: Oh,
0: ingat nggak
1: ya,
0: sih?
1: Oh Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut ya. Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Dari 80-an ya, iya.
3: Tadi oh dari 95 masuk Jakarta
0: saya 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke.
1: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Eh, enggak, Dik. 97-an.
1: 97-an.
2: Iya. 98 main sama Mas Agam di
4: Bibis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya. Seru loh itu.
0: Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
0: Tapi
1: boleh
0: dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, ya, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya.
4: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Dari namanya dari Kalimantan ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok enggak?
3: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas.
0: Betul. Bilang tetangga.
1: Iya.
0: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke,
1: okay,
0: baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi?
2: Neng.
0: Bukan di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: lagi.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi serak ya
1: monggo mas
0: rock gorengan
1: ayo

0: kan soalnya.
1: Iya.
0: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
1: Bollywood,
0: gitu.
1: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
2: Iya. Yang luar.
0: Waduh.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Ini baru pendengar kepercayaannya.
1: Okay. Yeah, siap.
2: Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
0: Oh, almarhum Baron.
2: Jadi
0: Baron,
2: dia bikin grupnya namanya Omelette.
1: Oke. Okay.
2: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
0: Khusus album. Khusus vokal ya.
2: Baking vokal.
0: Khusus baking vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
1: Eh, itu lebih susah daripada nyanyi loh.
0: Lebih susah loh.
1: Coba Mbak Ita.
0: Voice-voice gitu. Wani biro mas. Aku mbok suruh gitu.
1: Ya wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
0: Toli-Toli atau Jember?
1: Toli-Toli dulu ya.
0: Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Ya, halo selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
0: Iya.
3: Keren.
0: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak
0: Ita. Boleh
3: ya,
0: boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, apa karena bertiga ya.
0: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akang aja ya.
0: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
0: Iya, betul.
3: 98 gitu ya, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
1: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat-ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah, semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Okay.
0: Siap, Marianti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
0: Oh, iya.
3: Tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Terima kasih
3: juga.
0: Mbak Reanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
1: Oh iya dong.
4: Selamat malam Mas Purnamasari yang cantik dan baik hati.
0: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah Pak Ahmad.
0: Baik Pak Ahmad.
1: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
0: Waduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat selalu ya.
0: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
0: Ligro. Ya, band Ligro.
4: Salam dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
1: Siap.
2: Salam.
1: Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
1: Iya dong Pak.
0: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
0: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
0: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Siap.
0: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
0: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Nita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
1: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
0: Sama-sama Pak Ahmad.
1: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
0: Selamat malam.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
1: Apa kabar? Api.
0: Alhamdulillah Ciguria.
5: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
1: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
0: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Maman main bass, benar nggak ya?
0: Betul.
1: Benar. Di
5: drum begitulah. Nah, nama Legal ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
1: gila? Iya tadi kita udah ngobrol. Iya.
0: Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
1: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
2: Tapi benar semua ini.
1: Iya benar semua. Pertanyaannya apa nih?
5: Buat Ligro.
1: Oke.
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
1: Oke.
5: Bang Yudi Ismail.
1: Tanpa musik gimana dong?
0: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap.
0: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
1: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
0: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
0: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
1: Oh iya dong.
0: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
0: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
0: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
0: Betul.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Mengitu?
7: Pakesto, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
0: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
0: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
0: Iya, nanti
1: biar dijawab sama Ligro,
0: nanti dijawab ya Oma.
6: Oke, terus yang kedua pertanyaannya gini, tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
0: Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
0: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
0: Iya, semangat Oma.
1: Terima kasih Oma.
0: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dadanya yang cantik dan ganteng, saya juga boleh dong kirim salam.
0: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
0: Oke, Oma.
1: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ibu Fatmawati
0: di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
1: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Anda.
0: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
0: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik dang.
0: Baik dang.
1: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
1: Iya dang.
0: Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro, bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
2: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
1: voice-nya Bang Adi ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
1: Oh, kayak lirik India katanya.
0: Betul.
8: Iya. Gini, ya saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu dia suka dukanya. Itu aja ya.
2: Okay, pertanyaannya.
0: Siap.
8: Semoga sukses ke depan.
1: Amin. Terima kasih, amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
0: Boleh,
1: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua-semua aja, buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu-satu
0: kita
1: ya.
0: Satu-satu pertanyaannya.
1: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai tetap sekarang chemistry. Masih bisa bertahan chemistry-nya.
0: Tetap eksis dan konsisten.
1: Jangan bilang saling sayang lagi.
2: Songana.
1: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
1: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
0: Iya.
7: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
0: Iya,
7: gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
1: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
0: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
1: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
1: Oke.
0: Tanya selanjutnya, Mas.
1: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
0: Instrumental tapi yang mellow.
2: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
0: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro, Mas.
2: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
0: Judulnya apa, Mas Hendy?
2: Ada Tragic Hero.
1: Oke.
2: Ada.
9: Itu yang blues kan musiknya.
2: Apa?
0: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
2: Lonely Planet.
1: Oh, Lonely Planet. Oh, siap. Ya.
0: Nanti kalau sempat kita putar.
1: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
0: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Oke.
0: Okay. Doain.
1: Gak pakai Wani Piro ya.
0: Doain Mas.
2: Wani-wani itu.
0: Wani-wani.
1: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
2: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
0: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu loh.
2: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
1: Oke.
2: Okay. Kebanyakan kalau ini jadi session player ya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah di jazzer jazz. Gitu.
0: Betul. Siap.
2: Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
0: banyak ya, banget.
2: Banyak banget. Gitu.
1: Banyak banget ya.
0: Jazz pop juga.
1: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Malam.
0: Siapa
1: nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
1: Penggemar Ligro.
0: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Wih, oh jadi gitu dong. Jadi gitu dong.
10: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
1: oh, pinggiran. Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
7: Tangerang.
10: Kalau orang Banten ya, musiknya harus digro dong. Oh gitu.
0: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Musti Hendy, Mas Bro Agama Anda, Syekh Adi Darmawan.
7: Terima kasih, Maestro.
10: Syekh Adi Darmawan. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok, saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit, itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise Ayo. To the Edge kalau di USA.
7: Bapak jadi bintang tamu ya Pak?
2: Ayo Pak.
10: Wah, siap.
7: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
0: Udah Pak, ketahuan Pak.
10: 50
0: Pak, udah ketahuan Pak. Tidak
10: ingin ada pertanyaan dikit nih.
0: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Langsung dijawab.
0: Sekarang dijawab.
10: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
0: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
2: Iya, jadi gini, Pak.
7: Enggak,
2: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
7: Gitu. Oke. Okay.
2: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di, nah di Dictionary 2, 3 baru ada tuh. Makanya, wih, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
10: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
2: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
7: Hendy baru mau jadi gigi. Kebanyakan duit.
1: Iya, gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
2: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
7: makasih.
10: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
0: Aduh.
10: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya Ligro, jangan berhenti.
7: Amin.
10: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
0: Jadi bintang tamu ya.
2: Jadi habis ini mau diobrolin.
0: Nah, iya benar-benar Mas.
1: Mau diobrolin sama manajernya.
0: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar nih. Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
0: buat. Wow. Aduh.
7: Beda pemodal
1: Oke, siap.
10: Pokoknya mantap terus Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan apa dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, orgil ya kan?
0: Iya.
1: Oke,
0: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
1: sehat
0: untuk
1: ya,
0: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dan
0: mudah. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
1: Terima kasih.
10: Oke, terima kasih ya.
1: Sama-sama Pak Dwiki.
10: Bobo dulu.
1: Udah malam.
0: Sampai ketemu nanti di rumah.
1: Oke. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
0: Mas Agam ini. Aduh.
1: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu. Ya sudah. Aduh, kita break dulu, nanti kita lanjutin
0: obrolan seru ini ya.
1: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
0: Oke.
1: Ada Bidadari Yang Terluka.
0: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan. Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
3: Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
3: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman, Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: dari
0: tadi.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam, Teteh.
4: Jadi Ismail yang punya iat dong.
0: Iya dong.
1: Iya, Teteh.
4: Yang iya,
1: aduh, kumaha damang, Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya, Teh, dengan Ligro.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam.
4: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa sih?
1: Mantap, Teh.
4: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
4: musiknya Ligro.
1: Betul sekali, Teh. Setuju.
4: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
4: Iya dong. Enggak, iya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya, Teh. Oh, silakan, Teh.
4: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
4: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak, Teh?
4: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa? Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasanya nuansanya mistis ya.
4: Mistis-mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
4: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
4: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke. Amin.
4: Oke, kalau gitu terus berkarya.
0: Amin. Terima kasih support.
4: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
4: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
4: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih, Teteh.
1: Thank
4: you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam, Icut.
2: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
2: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
2: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah, apa, kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
2: Halo, Mas Dirgo.
1: Ligro Ben.
3: Ligro.
2: Oh, Negro.
0: Ligro.
2: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
2: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
5: konsen
2: gitu ya, itu ya. Jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap, itu aja.
2: Negro, dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
2: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
3: udah banyak profesi.
2: Itu aja.
1: Siap, Icut.
2: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
2: Buat Mbak Ita Purnamasari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
2: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
2: Kami udah lupa, karena udah lama lah pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi Mas Yudi.
2: Siapa namanya?
3: Nikolas.
0: Nikolas tuh katanya.
1: Ada Nikolas.
2: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga. Saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
2: Keluarga. Dan buat juga tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro, oke.
2: Terus ada Bu Manijo, udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Manijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
2: Buat Bu Manijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
2: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
2: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RXPO 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
2: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Terima kasih, Icut.
1: Terima kasih, Icut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
3: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Pakai
6: baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
0: Sebagai
6: host ini.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Gini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
0: Ya,
6: saya mau tahu nih, kata satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini. Yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
0: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya yang kata satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi,
6: selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu. Itu,
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik.
6: Fungsi gitu, band-nya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk Mbak
1: Ita. Oke, silakan.
6: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Bini Jun Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Utu DPD di Solo, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu, selamat juga.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, apa yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
3: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
3: Agak
0: rilisan
3: Dilaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
5: Iya. Sama lah,
0: sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
5: Oh itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
5: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Trans Etnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
3: Mas Adi ayo. Ya,
0: Mas Adi
3: enggak bisa jawab loh.
1: Trans etnika
0: kan Mas Adi. Iya kan?
1: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Besok apa? Jangan tuh jadi amnesia.
3: Nanti masih kaset ini.
0: Iya, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
0: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Trans Etnica. Mas Adi main
3: side
0: di situ.
3: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
3: Tahun piro itu?
5: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
0: Lali ya.
1: Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
3: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroi.
5: Evanestor masih itu.
1: Ya, ada tapi, ya.
5: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
5: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
3: Judul lagu?
0: Album.
5: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
3: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagu lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
5: Dapat cengeknya
3: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengeknya.
3: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
3: Lagunya Lali Ali.
1: Wes, kasih to tahu Mas. Cengeknya to.
3: Kasih kotak tahu.
5: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
3: Na na na na na. Ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
3: Bangka Belitung.
5: Bangka
3: Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengeknya.
5: Apa judul lagunya?
3: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Lumayan.
3: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
3: Harus didata,
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
5: Makna bersenandungnya ya.
1: Makna senandungnya tadi loh Mas.
3: Kalau Ligro, mau ada vokal gak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya enggak untuk kedepannya, untuk proyek ke depan?
7: Kalau saya pikir enggak usah ada vokal.
0: Enggak usah. Ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya,
7: konsisten, dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Seru.
3: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi, Mas.
3: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
8: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya. Oh, sudah terjawab. Okay.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
3: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Yeah. Suka dukanya.
3: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya karena, ya pasti.
3: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama nggak berkarya.
3: Oke, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak panggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
3: Jadi kalau ya, perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti untuk di konser.
0: Offer ya, di konser. Ya.
7: Konser bikin jadi, konser di Lampung.
1: Iya okay, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album yang dan oleh selain itu. Bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar personil
0: Ligro?
3: Album kita udah full album 5 ya. Album 5 single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendy, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, pada mari ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Iya, ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya begitu. Ya ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
3: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi Music School.
7: 26 tahun.
1: Hebat.
3: Sama.
1: Oke, kalau Mas Hendy di luar Ligro.
3: Luar Ligro. Ya pasti drummer Gigi.
1: Drummer band Gigi
3: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendy ya.
3: Itu hal yang
1: mantap.
3: Berbeda
1: jadi. Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
3: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampilan.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau gak salah.
1: Iya.
2: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas. 2004
0: ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh gak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
1: Wah. Wow. Oh, iya dong, orang-orang iya, top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
2: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
1: Betul, Mas.
2: Iya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi. Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Amin, pastinya betul. Ya, pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
1: Apa itu Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke.
4: Ya.
2: Penari ular.
4: Penari ular. Jadi,
1: penari ular. Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilnya kan sedikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya enggak apa-apa, entar lama-lama senang.
1: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap ini.
2: Bisa
1: ya.
2: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Iya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Undur diri dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini tentunya bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita. Ya, kalau tadi telah kita ikuti Ruang Rindu Nasional tentunya bersama Yuli Ismail dan juga Ita Purnamasari menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan Anda juga dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-670-7850. Ya, buat Anda yang mau kirim-kirim salam atau juga request lagu, silakan aja untuk malam hari ini tentunya bersama Bang Adi di teleponnya gitu ya malam hari ini. Ya, walaupun suasana di luar sana cukup dingin juga gitu, karena Kota Jambi dan sekitarnya tampaknya diguyur hujan sore tadi. Mungkin ada sebagian tempat juga ada yang banjir juga, karena memang hujannya cukup lebat, namun ada juga yang tidak kebanjiran gitu ya.

Kembali masih bersama di Ruang Rindu gitu ya, bersama Pengadi malam hari ini. Ya, waktu adalah mata uang kehidupan yang paling berharga. Waktu berjalan tanpa henti, tidak bisa dibeli dan juga tidak bisa diputar kembali. Ya, jika kamu menyia-nyiakan waktu, maka nanti waktulah yang menyia-nyiakan kamu. Nah, kutipan perenungan ini mengingatkan kita untuk selalu proaktif dalam bertindak sebelum penyesalan datang. Ya, karena waktu adalah kado terbaik. Saat seseorang memberikan waktunya, ia memberikan bagian dari kehidupannya yang tak bisa diambil kembali. Dan berubahlah ketika kamu masih punya waktu, karena mungkin akan tiba saat di mana kamu ingin berubah. Waktu tak lagi kau punya. Masa depan ini bergantung pada siapa, pada apa yang kita lakukan di masa sekarang. Ya, jagalah waktumu saat bernilai, dan ketahuilah bahwa masa hidupmu terbatas gitu ya, berbatas, dan setiap bagian waktumu adalah permata. Jadi jangan pernah kamu menyia-nyiakan waktu dalam hidup ini, karena merugilah bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Karena itu tadi, waktu tidak akan pernah terulang kembali, dan waktu terus berlalu dan tak akan pernah berhenti. Namun kita ada saatnya untuk berhenti, namun waktu tak akan pernah berhenti. Ya, gunakanlah kebijaksanaan dalam menjalani hari, dan sadarilah bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk memulai kebaikan.

Pendengar di mana pun Anda berada, tentang waktu bisa membuat kita lebih berkata dalam menjalani rutinitas. Disiplin mengelola waktu akan membuat kita menjadi pribadi yang tepat dan tak suka menunda pekerjaan. Dan orang seringkali menggunakan istilah time is money, waktu adalah uang. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Jika kita menyia-nyiakan waktu, sama saja dengan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan hal terbaik dalam hidup. Ya, sebagian besar orang sukses dalam karir selalu menghargai waktu dan tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah menyia-nyiakan waktu, waktu terbuang percuma saja, atau waktu dimanfaatkan sedemikian rupa? Karena waktu sangat berharga sekali. Ya, kalau kita bicara tentang waktu yang bisa dijadikan sumber perenungan, tentunya ada hal yang menarik untuk kita ketahui tentang waktu. Nah, jika kamu menyia-nyiakan waktu, maka nanti waktulah yang menyia-nyiakan kamu. Jangan hanya menunggu waktu yang tepat, karena itu bukanlah hal yang utama. Terkadang waktu yang salah bisa menjadi paling penting dan sempurna. Berubahlah ketika kamu masih punya waktu, karena mungkin akan tiba saatnya di mana kamu ingin berubah waktu tak lagi kau punya. Ya, Bang Andi nantikan di teleponnya di 0811-6707-8850. Iya, halo. Halo malam.

Ya, mendengar di mana-mana berada, kerugian materi dapat digantikan dengan industri. Kerugian pengetahuan dengan belajar. Kehilangan kesehatan dengan kendali diri sendiri. Atau juga obat-obatan. Namun waktu yang kita lewati akan hilang selamanya.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, ruang rindu hadir setiap minggu hingga Jumat. Dan ruang rindu karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

0: Kembali masih bersama di Ruang Rindu. Halo malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bang Yoga, Bang Adi.
0: Bang Yoga. Iya, apa kabar Bang Yoga malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Bang Adi gimana?
0: Alhamdulillah baik juga, gitu ya. Hujan enggak tadi di sana?
1: Enggak, Bang Adi.
0: Enggak.
1: Enggak, dari pagi sampai sore itu panasnya agak dingin-dingin sekarang, Bang Adi.
0: Gitu ya.
1: Kemarin hujan.
0: Iya. Kalau kota Jambi tadi hujan, Pak. Hujan lebat nih.
1: Gimana?
0: Di kota Jambi.
1: Oh, lebatnya, Bang Adi ya.
0: Lumayan sih, lebat banget.
1: Oh, malam tadi petir, Bang Adi, bahaya seko. Tunggu, katanya.
0: Oh, petir.
1: Menghidupin kan, iya.
0: Petir tunggal, katanya, gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nangin malam tadi di sini bungo.
0: Waduh. Iya, Bang. Ini petirnya juga, tapi banyak petirnya, ada 3 atau 4 kali tadi, besar gitu. Pertama hujannya nggak begitu kencang, pas sudah petir pertama itu langsung disertai petir. Anu ini kan hujan lebat gitu.
1: Oh, itu yang mau dia.
0: Iya.
1: Wah, Yunian kalau anginnya madi kalau di kota nih.
0: Iya. Karena pohon-pohon, hutan-hutan sudah nggak ada lagi itu apa untuk menangkis ini angin gitu ya?
1: Iya, kayu-kayu nggak ada lagi, Bang Adi.
0: Iya, habis semuanya. Oke deh, Bang Yoga, malam hari ini lagunya apa nih? Temanya itu tentang waktu. Waktu itu terus berlalu, sedangkan kita kalau tidak bisa memanfaatkan waktu, ini kerugian untuk kita, gitu ya.
1: Ya betul lah, Bang Adi. Ibarat kata itu, time is money, Bang Adi.
0: Iya, waktu adalah uang, gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita
1: sia-siakan waktu ya.
0: Jadi jangan sia-siakan waktu itu, gitu ya. Waktu itu sangat berharga sekali, gitu ya.
1: Kita kalau kita dari muda itu nggak terasa, kalau udah tua udah terasa, Bang Adi.
0: Iya, betul. Nggak bisa ngumpuli uang, tidak bisa berkarya, tidak bisa apa-apa, karena kita sibuk dengan urusan yang mungkin tidak bermanfaat untuk kita, akhirnya waktu itu tersia-siakan, gitu kan?
1: Ya, kalau kita masih muda, masih bodoh, kita masih muda, Bang Adi. Akhirnya tua kita, Bang Adi.
0: Kadang kita muda itu tidak pernah mau berpikir, wah aku nanti akan tua. Jarang orang mau berpikir seperti itu, gitu kan?
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Ya, aku dulu masih muda-muda pegawai-gawai kemana-mana, pegawai kayu itu. Enggak terasa, di tuanya baru terasa.
0: Baru alhamdulillah,
1: terasa. Alhamdulillah kadang-kadang itu udah ditanam sawit sama karet, karena mesti hasil.
0: Jadi ada hasilnya juga gitu kan?
1: Iya.
0: Oke deh Bang, kalau gitu lagunya sudah Bang disiapkan juga, masih ada waktu. Ada juga Cuma Kamu.
1: Masih ada waktu dari Ungu dah, Bang Adi.
0: Dari Krisdayanti.
1: Terus apa lagi, Bang Adi?
0: Ada Cinta Kamu, ada juga Dilema, ada juga Hujan Rindu, ada Kembali.
1: Kalau Hujan Rindu itu bagi yang kehilangan, tunggu. Masih ada waktu, Pak, Bang Adi. Kita masih itu tuh masih ada waktu. Jadi kalau meninggal tak ada lah.
0: Iya, manfaati waktunya.
1: Setelah waktu itu, Bang Adi, ya enggak?
0: Iya deh.
1: Ya, buat Bang Adi semua sukses, Bang Adi.
0: Oke,
1: amin. Salam dulu, Bang Adi, ya.
0: Yuk, salam buat siapa aja nih?
1: Buat Mas Ateng ada aku dengar malam tadi itu. Tapi menitip, enggak nyangkut sama Bang siapa malam tadi.
0: Iya. Oke deh.
1: Mas Ateng, apa doi udah masuk, Bang Adi?
0: Belum, tadi kan ini siaran rindu nasional gitu kan?
1: Ada aku dengar ada ibu di Panengko Aisyah itu bermasalah baru kayaknya itu ada Bang Al katanya itu.
0: Bang Al,
1: iya.
0: Oke deh.
1: Aku tengok dulu konsep pengadi kita udah tua nih. Tengkol gitu nyalam kita enak juga, Bang Adi.
0: Iya.
1: Konsep dulu, Bang Adi, ya.
0: Yuk.
1: Siapa lagi ya?
0: Buat semua-semuanya.
1: Ini dulu, Bang Adi. Kabar dulu, Bang Adi.
0: Apa? Lihat cepekan. Ya.
1: Memori ini udah banyak lupa, Bang.
0: Iya.
1: Bunda dari Bunda Asmara. Bunda Asmara, CS Bang JJ. Bang JJ udah masuk, Bang Adi?
0: Siapa?
1: Bang JJ?
0: Belum.
1: Masuk Bang JJ, biasanya nggak pernah absen ya.
0: Iya, tadi ruang Rindu Nasional tadi, Jakarta.
1: Iya ya.
0: Oke.
1: Terus Mbak Pero, ada Mbak Pero di situ. Di itu. Pak Cakra, Andi Cakra Binata, itu kan punya trap, enggak? Pak Andi itu.
0: Iya.
1: Yeah. Ada Pak Andi juga itu. Nah, Pak Aki Sodewo ada ya? Yeah. Pak Abu Bakar di bangku ada gitu kemarin, baru-baru di masjid.
0: Oke. Okay. Ya. Iya deh.
1: Selancarannya Mbak semuanya aja Bang Andi.
0: Oke, siap.
1: Nah, Bang Andi semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Nah, Bang sehat dan sukses jalankan apa tugasnya. Pulang Bang Andi.
0: Pulang.
1: Okay. Pulang hati-hati ya Bang Andi ya.
0: Yo.
1: Nah, terima kasih atas waktunya Bang Andi.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih banget dinantikan. Silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya gitu ya. Andi Cakrawinata. Oke deh. Halo malam, Bang.
2: Malam, Bang Edi.
0: Malam juga. Apa kabar, Bang?
2: Sehat, Bang Edi gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Yang penting sehat, Bang Edi.
0: Amin. Yang penting sehat
2: ini
0: gitu.
2: Ini tidak perlu dipikirkan juga ini, Bang Edi, kalau dipikirkan.
0: Iyalah. Waktu terus berlalu, kalau kita memikirkan semuanya enggak selesai, enggak ada habisnya.
2: Waktu terus berlalu tidak akan pernah kembali detik demi detik.
0: Iya, makanya manfaatkan waktu ini yang ada gitu
2: iya,
0: kan.
2: Iya, manfaatkan sebaik-baiknya.
0: Iya. Jadi di rumah aja nih malam hari ini, Bang ya?
2: Iya, istirahat di rumah.
0: Istirahat, iya.
2: Okay. Lagu pilihan ini lagu apa nih, Bang Adi?
0: Lagu pilihannya ada Cuma Kamu. Ini ada Mus Mujiono dengan Abadinya Cinta. Ada juga Dilema, ada Hujan Rindu, ada Kembali, ada juga Bidadari Badung, ada juga Hari Ini Aku Jatuh.

0: Itu iya bang.
1: Oh mantap gitu ya.
0: Menghitung bulan bukan menghitung hari nih.
1: Oh, iya waktu gitu kan.
0: Iya. Menunggu waktu.
1: Siap.
0: Sudah saatnya tiba.
1: Waktu itu akan tiba.
0: Pas ya bang Adik. Lihat yo. Kanan tembok, lihat kiri tembok, lihat atas plafon.
1: Oh gitu, iya.
0: Sendirian di sini.
1: Wah iya. Angka satu gitu ya.
0: Iya, angka satu.
1: Oke, siap.
0: Terus buatnya Perol, Ajeng, buatnya Cinta, Bu Anissa. Ya, buat semua-semua saja dari A sampai Z, buat Bang Hadi.
1: Oke, siap.
0: Rezeki, selalu melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin, ya Allah.
0: Terima kasih Bang Hadi atas waktunya.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dan di Cakrawinata gitu ya. Kembali masih bersama Bang Andi, nantikan di teleponnya.

Ya, hidup bukan hanya sekedar untuk mengejar dan juga memanfaatkan sesuatu di dunia ini, gitu ya. Tapi lebih tentang bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bekal akhirat yang abadi. Waktu bermain-main telah usai. Sekarang waktunya berpikir dewasa dan juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Seseorang hanya bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar tidak ada kesia-siaan. Ya, pengalaman mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik, dan waktu mengajarkan kita untuk menghargai pengalaman dengan sebaik-baiknya. Kuncinya terletak bukan pada bagaimana kamu menghabiskan waktu, namun dalam menginvestasikan waktumu. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang selalu setia menemani sedari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tetap aja di sini di 88,5 MHz.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. 2. Sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
2: Memilih cemilan sehat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar mendapatkan manfaat gizi yang optimal.

Tahukah kamu, di balik secangkir teh dan kopi, keduanya memiliki manfaat yang luar biasa. Tetapi, mana yang lebih baik untuk tubuh kita? Teh kaya akan antioksidan, membantu mengurangi risiko kanker, dan melindungi hati dari kerusakan. Selain itu, teh juga bisa meningkatkan fungsi kognitif, menjaga tubuh tetap bugar dan ceria. Di sisi lain, kopi juga tak kalah hebat, membantu meningkatkan kinerja fisik, mempercepat metabolisme, dan mengurangi resiko diabetes tipe 2. Tak hanya itu, kopi juga berperan penting dalam mengurangi resiko demensia. Jadi, apakah kamu tim teh yang menenangkan atau tim kopi yang penuh energi? Apapun pilihanmu, keduanya bisa menjadi teman terbaik dalam setiap langkah aktivitasmu. Yang penting, nikmati momen istimewa dengan secangkir keajaiban yang kamu pilih.

Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunani kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Darwanto Sagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mbak
0: Nana.
1: Nana,
0: iya. Iya, saya Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait tata cara penyembelihan hewan kurban ya, Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Iya. Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita sebelum Anda nanti bergabung di nomor telepon kami 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kami 0813-8744-0803. Silakan Pak Ustadz, apa yang mau disampaikan di awal perjumpaan kita?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hafaina al-qur'an fa sallu li rabbika wanhar inna shanika huwal abtar. Bapak Ibu para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Jambi yang dirahmati Allah dan seluruh keluarga besar RRI, juga Mbak Nana serta para pro yang bertugas pada hari ini, kita kaum muslimin, marilah sama-sama kita menyatakan penuh syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, dengan ridho hidayah yang Allah berikan kepada kita hingga pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, masih memberi kesempatan merayap di muka bumi Allah sebagai pertanda Allah masih memberi kesempatan kita untuk menikmati hidup dan hidup sebagai manusia beriman. Karena ucapan syukurlah yang patut kita haturkan. Mudah-mudahan hidup kita bermakna untuk kehidupan kita, masyarakat bangsa, tentunya bahagia dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita sudah masuk pada tanggal 14/4/2023. Di mana sebentar lagi akan masuki hari raya Idul Adha, dan kaum muslimin hari ini pun sudah sibuk memenuhi panggilan Allah bagi merasakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarram dan Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan keluarga kita itu senantiasa dirahmati Allah sehingga hajinya menjadi haji yang mabrur, pergi dan pulang dapat kembali dengan selamat. Dan kita yang tinggal pada hari ini yang tidak berangkat ibadah haji masih bisa memanfaatkan menikmati amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah dengan melaksanakan ibadah kurban yang sudah disyariatkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim. Sebagaimana tadi sebagai pembuka, ibadah kurban ini juga diperintahkan Allah dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar in syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepada nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hal lain Rasulullah juga bahwasanya man wajada sa'atan falam yudhin fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan akan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ini merupakan petunjuk bahwa ibadah kurban itu sangat dianjurkan, dan bagi orang, terutama bagi orang-orang yang mampu. Karena itu mari sama-sama laksanakan. Di sisi lain, kata Rasulullah, tidak ada amalan cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih. Sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah penyembelihannya. Nah, oleh karena itu, agar ibadah kurban ini sempurna, maka kita juga harus belajar mengetahui tata cara penyembelihan hewan kurban ini. Nah, kita lihat pertama tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah hal yang kita perhatikan, tentunya dipelajari agar dalam menyembelih hewan kurban sesuai dengan diharapkan. Setiap tahun umat Islam seluruh belahan dunia punya kemampuan yang berkesempatan kurban pasti tidak akan menyia-nyiakan karena begitu besar keriduan Allah bagi orang yang melaksanakan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Namun di antara kaum muslimin masih banyak orang yang memahami tata cara penyembelihan kurban sesuai dengan contohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita coba lihat bagaimana. Yang pertama, penyembelihan hewan kurban itu menyembelih dengan memotong atau melukis muhar, yaitu bagian tempat kalung pangkal leher, dan disembelih dengan cara berdiri. Ini bagi hewan unta. Bagaimana Allah berfirman, dan telah kami jadikan untuk kamu unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan tidak meminta-minta dan orang-orang yang minta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Kemudian dari Ibn Abbas, untanya berdiri dengan tiga kaki, sedangkan satu kakinya diikat. Kemudian dari Jabir, beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, para sahabat menyembelih unta dengan posisi kaki kiri dengan kiri depan diikat dan masih tetap berdiri dengan tiga kaki yang lainnya. Yang kedua, menyembelih hewan dengan melukat potong leher. Dari bagian atas, hal ini caranya menyembelih dengan umumnya seperti kambing, sapi, dan kerbau. Cara ini yang sering dilakukan karena ini yang dilakukan ibadah, yakni sapi, kambing, dan kerbau. Catatannya ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Pertama, ini terutama bagi panitia atau bagi kaum muslimin, bagi pribadi. Hendaknya yang menyembelih adalah sahibul kurban atau yang berkurban sendiri. Jika dia mampu, jika tidak, maka dapat diwakilkan orang lain. Dan sebaiknya sahibul kurban turut menyaksikan. Paling tidak dia akan Kemudian, gunakan pisau yang tajam. Setajam mungkin, karena prinsipnya penyembelihan itu setajam-tajamnya golok dan secepat-cepatnya sembelih. Semakin tajam, makin baik. Hal ini berdasarkan hadis dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam berbagai hal. Jika kalian membunuh, maka bunuh ihsan. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Tidaklah kalian tertajam pisaunya dan menyenangkan bagi sembelihannya. Wa idza zabahtum fa'inu dhabha al-yuhibna ahlukum syafrata al-yurih dari watak ini Rasulullah. Kemudian jika kamu menyembelih, maka baguskanlah cara penyembelihannya, tajamkan pisaunya dan mudahkanlah kematian hewan sembelihnya. Ketika tajam pisau, kemudian lebih cepat, ini juga akan mempercepat kematian hewan dan tidak menyiksa hewan itu. Termasuk bagaimana juga cara merobohkannya, ada trik-trik, ada tata cara yang tidak menyakiti hewan, tapi tepat, tidak membuat juga bahaya bagi para penyembelih dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Karena hal ini akan menimbulkan ketakutan kepada hewan yang disembelih. Ini ya kata Rasulullah. Ini mengatakan bahwa mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Ini juga ada sebagian. Tentunya ini menunjukkan pertama adab, yang kedua agar perlengkapan itu harus disiapkan sepenuhnya sebelumnya. Jadi ketika melakukan penyembelihan, perlengkapan sudah disiapkan dan sebelumnya sudah ready untuk sebagai alat penyembelihan. Kemudian Rasulullah pernah melewati meletakkan kakinya di leher kambing, kemudian memenajamkan pisaunya sementara hewan itu melihatnya. Beliau bersabda, mengapa engkau tidak menajamkan sebelum ini? Apakah engkau mematikannya sebanyak dua kali? Jadi kata Rasulullah, ketika kita mengasah senjata atau golok di hadapan hewan dianggap sudah membunuhnya dua kali. Kenapa ketika dia melihat itu sudah mati? Kenapa hewannya takut? Nah, keempat, menghadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat. Hewan yang hendak disembelih di hadapan kiblat pada posisi ini tempat orang yang akan disembelih bukan wajahnya. Karena itu simbol untuk mendekatkan diri. Dengan demikian, cara yang tepat untuk menghadapkan hewan yang tepat ketika menyembelih adalah dengan mengusungkan kepala selatan, kaki ke arah barat, dan leher menghadap ke barat. Jadi dirusuk sebelah kiri. Kepala ini terkesi sebelah kiri di penyembelih. Kemudian membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Lebih jelas lagi. Imam Nawawi mengatakan, terdapat beberapa hadis telah membaringkan hewan di sebelah dan sebelah kiri berdiri, kecuali hewan unta. Dan ini juga sepakat dengan ini. Ulama sepakat bahwa cara membaringkan hewan adalah ke lambung sebelah kiri. Karena hal ini akan memudahkan untuk memotong hewan dengan tangan kanan dan mengenai leher dengan tangan kiri. Kemudian penjelasan sama juga dari Syekh Ibnu Taimah. Saya ini, nah, beliau mengatakan hewan yang hendak disembelih di sebelah kiri sehingga memudahkan bagi orang yang menyembelih. Karena orang-orang menyembelih akan menggunakan tangan kanan sehingga hewannya dibaringkan ke lambung sebelah kiri. Nah, karena ada kebijakan juga di negeri kita, sebagian orang itu memotong hewan kurban ke dalam telah ditutup, itu tidak dibaringkan. Satu tegak itulah langsung dipenggeras lehernya. Ini solim namanya dengan kurban. Kemudian menginjakan kaki leher hewan. Ini adalah domba. Rasulullah berkurban dengan dua ekor domba. Aku lihat beliau meletakkan kaki beliau di leher hewan tersebut. Kemudian membaca Bismillah Allah. Hadis riwayat Muslim. Ini berlaku untuk domba. Jadi posisinya kaki kanan menginjakan di pundak. Tujuh, kemudian bacakan ketika anda menyembelih. Beberapa saat sebelum menyembelih harus membaca basmalah. Ini sedikit menurut pendapat yang kuat. Selama juga, janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut dalam Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam adalah satu kefasikan. Kemudian penjelasan Ustaz Onni tersebut merujuk kepada firman Allah. Maka janganlah sebagian

dunia. Kemudian menjelaskan bahwa salminain artinya dua kibas. Lalu juga Abu Awana dalam kitab sahihnya dengan lafaz salminain artinya kibas yang istimewa. Ini perlu diperhatikan berarti jadi adab yang lebih baik. Kemudian pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama Allah yang keduanya dikurbankan hewan tersebut. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu ketika didatangkan seekor domba, kemudian Nabi menyembelih dengan tangan beliau. Ketika menyembelih beliau mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Ini kurban atas namaku dan atas nama orang yang tidak kurban dari umatku. Setelah baca Bismillah, Allahu Akbar. Allah juga lalu sesuai dengan bacaan berikut haza minka wa ilaika, ada juga itu Allahumma haza minka wa ilaika Allahumma taqabbal min, nah, disebutkan siapa yang punya hajat atau ini kurban dari siapa, artinya apa, ya Allah ini kurban darimu akan dikembalikan kepada min, terimalah kurban dari fulan bin fulan. Jika yang menyembelih bukan dari sahibul kurban atau berdoa agar Allah menerima kurbannya dengan doa Allahumma taqabbal min. Catatannya, bacaan takbir dan menyebut nama sahibul kurban itu sunnah, tidak wajib, sehingga tetap sah meskipun ketika menyembelih tidak baca takbir dan menyebut nama sahibul kurban, yang masih tetap menjaga semangat. Kemudian sebagian ulama menganjurkan agar membiarkan kaki kanan bergerak sehingga hewan lebih cepat makan nyawanya. Kalau menurut Imam Nawawi mengatakan dianjurkan untuk baringkan sapi dan samping ke arah tujuan rusuknya. Kemudian tidak boleh memotong leher hewan sebelum benar-benar mati. Nah, jadi siapapun jangan buru-buru hewan itu penggal lehernya sebelum sempurna kematiannya. Untuk kematian hewan bisa dilihat ketika dia sudah sembelih, lihat dari matanya ketika di tenggor tidak ada gerak dari pipir matanya itu. Atau maaf ketika kemarin itu turun. Atau juga dia bentuknya bisa juga terlalu bergerak atau di tapak kakinya bisa ditekan. Jadi antara cara melihatnya. Termasuk juga ini belum mati, termasuk juga ketika kita melihat pemotongan hewan di beberapa tempat, misalnya ayam itu dipotong kemudian dimasukkan dalam mesin, jangan-jangan matinya bukan karena dipotong tapi karena mati masuk dalam mesin atau disiram mengenai panasnya, nah itu statusnya tidak lagi bukan karena sembelihan. Kemudian para ulama menegaskan makruh yang memutus makruh, jadi makruh yang memutus kepala ketika menyembelih dengan sengaja. Kemudian menurut pendapat yang kuat bahwa hewan yang memutus kepalanya ketika sembelih tetap sebenarnya tetap halal kok. Jika ada orang menyembelih kemudian memutuskan kepalanya maka status sembelih ini tetap sah. Maka dia babnya kurang ikhwan. Kemudian memutus minimal dua saluran. Saluran makan, hulkum, dan pernafasan. Lebih sempurna lagi, yang kedua lagi adalah pembuluh darah. Lengkapnya, jadi kalau menurut Imam Hanafi, minimal putus tiga urat. Dua pembuluh darah, wadah jaim, kemudian hulkum, saluran pernapasan, dan mar'i, saluran pencernaan. Kalau Imam Maliki itu, kedua pembuluh darah, kemudian hukum dan mar'i. Nah, sebentar sapi ini minimal dua. Hukum, yaitu saluran pernapasan. Yang kedua, saluran pencernaan. Nah, begitu sempurnanya Islam mengajarkan tata cara penyembelihan hewan kurban sampai ke sana. Artinya apa? Agar mempercepat proses kematian sehingga hewan tidak tersiksa sebelum dia meregang nyawanya. Ini termasuk yang ikhwan tadi itu. Jadi ada adab. Kemudian kita lihat bahkan pengalaman dan pengumuman di tempat penyembelih hewan kurban, terutama di wilayah-wilayah kampung, yaitu masyarakat wanita dan perlu waktu yang lama untuk merobohkan. Nah, ini perlu juga dipelajari secara cerahnya. Nah, ini juga banyak dikembangkan oleh teman-teman kita yang menjadi di penjuru sembelih halal. Sudah safari di mana-mana,
bagaimana teknik merobohkan sapi, bagaimana cara menyembelih.

0: termasuk bagaimana cara mengasah. Ini juga dalam rangka untuk menyempurnakan penyembelihan hewan kurban. Nah, kemudian setelah hewan kurban disembelih, maka dia membaca doa. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarat samawati wal arda hanifa muslimin wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li rabbil alamin. Kemudian boleh ditambah yang lain doanya sesuai dengan hajat kita. Itu termasuk salah satu waktu yang terbaik untuk melaksanakan ibadah kurban. Inilah Mbak Nana yang perlu diperhatikan ketika kita menyembelih hewan kurban. Kemudian semoga ada berkah buat kita, baik yang menyembelih maupun yang berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di perjumpaan kita di awal ya sudah hadir nih di kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk topik bahasan kita yang menarik sekali dan sudah dipaparkan jelas ya sama Pak Ustadz. Ternyata banyak ya Pak Ustadz yang harus diperhatikan saat kita mau menyembelih hewan kurban, begitu ya Pak Ustadz ya.
0: Iya. Mm-hmm.
1: Oke, dan kata Pak Ustadz tadi pisaunya harus yang tajam.
0: Iya.
1: Jadi memang harus dipersiapkan sebelum kita menyembeli hewan kurban. Ini kalau untuk menyembeli hewan kurban sendiri di rumah ini diperbolehkan juga ya Pak Ustadz ya, jika kita punya rezeki yang lebih gitu Pak Ustadz.
0: Iya, memang awalnya untuk penyembelihan hewan kurban itu memang pribadi. Di rumah kalau memang bisa, dia yang malah disunahkan tuh dia beli, dia pelihara beberapa hari, kemudian dia sembelih sendiri, dia yang mengolah, dia yang membagikannya. Karena tidak semua orang punya keterampilan untuk itu, maka ialah diwakilkan kepada orang lain. Nah, makanya sekarang ini banyak dibentuklah panitia. Mereka sih kalau dapat mungkin setajam-tajamnya golok dan secepatnya sembelih. Bapak Nana lihat kalau kita motong sapi kemudian goroknya atau motongnya berkali-kali kan lama tuh. Lalu sapinya bisa ngomong-ngomong, ayo wih sakit nih halamunnya. Nah gitu. Mbak Nana pernah kena pisau silet atau pernah kena benda tajam?
1: Pernah Pak Ustadz.
0: Nah kan begitu cepat kan, tiba-tiba sudah koyak kan.
1: Iya betul, sakit.
0: Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba sudah koyak artinya begitu sampai bergerak leher sudah terputus. Tapi kalau lama, apalagi pisau kumpul di leher itu menyakitkan. Karena ini adalah bukan pemotongan hewan biasa, karena ini ada kaitannya dengan sempurnanya ibadah orang lain. Nah bayangkan melihat yang punya sapi, yang punya domba, ketika disembelih sapinya di pun buat seperti itu tidak sampai hati, ya Allah sapi seperti buat dari Islamunya. Nah itu kan.
1: Baik, Pak Ustadz sudah ada penelpon kita nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak T, iya. Silakan ya. Pak T, apa yang mau ditanyakan?
2: Ini masalah pemotongan itu yang mau ditanyakan pada Pak Ustadz.
1: Iya,
2: Assalamualaikum Bapak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya gini Pak, sering terjadi ini di tempat kami lah, di dusun gitu ya. Sering motong ayam itu gimana tuh Pak caranya? Sudah dipotong, ayamnya telan balik Pak. Jadi bagaimana caranya kita ulang motongnya dua kali, gimana itu?
1: Sering itu terjadi, ya.
2: Mungkin apa uratnya belum putus, ayam itu terus ditaruh lama-lama, nggak berjalan ayam itu. Nah, udah kalau ditunggu, mati Pak.
1: Ada satu lagi
2: yang sering motong bebek. Ya. Hmm. Bebek itu ada yang sudah dipotong, itu lehernya dipatahkan. Gimana caranya itu Pak? Nanti mau dimakan, boleh ya. Akhirnya
1: tuh
2: dia terbang,
1: gitu. Iya.
2: Mohon pencerahannya itu, Pak, ya.
1: Iya.
2: Ya, Bu Nana, terima kasih banyak. Iya,
1: makasih kembali. Ada yang kejadian seperti itu ya, Pak Ustadz, ya? Ayamnya udah dipotong, tapi ternyata masih jalan, gitu, Pak Ustadz. Seperti apa, tuh?
0: Yang pertama yang harus kita ingat, kita manusia hanya bisa berikhtiar, Mbak Nana. Berikhtiar untuk menjalankan tenangnya. Bahwa ketika empat urat itu terputus, itu biasanya mempercepat kematian hewan. Tapi yang mengambil nyawa kan bukan manusia kan, adalah Allah. Nah itu yang harus dihadiri oleh penyembelih. Jangan dia merasa bangga sudah nyembelih selesai. Tentu satu. Yang kedua, ketika kita menyembelih kita juga harus tahu apa yang harus putus dan bagaimana cara menyembelihnya. Nah, tinggal lagi Memang kalau bebek itu rata-rata dia agak awet, agak lama. Bahkan bisa bertahan. Jadi caranya, kalau memang baik itu sapi, ataupun dan ketika memang disembelih masih belum juga mati, bisa dikoreksi namanya. Ada kemungkinan ada urat yang belum putus. Satu. Itu bisa diulang, namanya koreksi, dan tetap sah penyembelihannya. Yang kedua, supaya jangan terbang tadi itu bisa diikat. Nah, atau ditutup dia pakai apa gitu, sehingga tidak terbang kemana-mana. Itu biasanya tuh ada teknik yang salah dalam penyembelihannya. Gitu. Bebek sering terbang itu Mbak Nana. Gitu.
1: Nah, iya. Gitu. Oke, itu dia Pak Teh Yusuf ya.
0: Atau lihat, Mbak Nana lihat ikan betok nggak?
1: Iya, betul.
0: Biasanya awet agak lama tuh kan dibanding ikan-ikan yang lain. Jadi begitu.
1: Oke, baik. Silakan untuk Anda yang lain yang mau bergabung kembali, masih dinantikan di nomor telepon. Teleponnya ke 0811-670-78850 ya untuk Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Dari Bapak siapa, di mana?
3: Ini Pak Ustadz, hendak ditanya saya.
1: Dari Bapak siapa, di mana?
3: Amin, di Sungai Tebal.
1: Oh ya, silakan Pak.
3: Begini Pak Ustadz, di luar timah.
1: Apa tuh?
3: Ini, orang ini kan sulada. Tapi hatinya baik. Bagaimana itu Pak Ustadz di hukum Islam?
1: Oke, baik, itu saja.
3: Nah, itu saja Pak Ustadz.
1: Yuk, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sholat tapi hatinya baik katanya Pak Ustadz. Ini bagaimana nih dalam Islam nih Pak Ustadz?
0: Nggak sholat hatinya baik ya.
1: Katanya gitu. Tapi orangnya baik juga. Nih seperti apa nih Pak Ustadz?
0: Jadi yang pertama, hakim sholat warita ibadah. Sholat itu adalah rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Siapapun, selagi dia Islam, selagi dia beriman kepada Allah, selagi dia bersyahadat, maka dia wajib sholat. Nah, wajib sholat. Tapi kalau orang itu tidak melaksanakan ibadah sholat, berarti dia sudah melanggar, sudah meninggalkan kewajibannya. Bahkan pembatas antara kaum muslim dengan orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang tidak sholat. Jadi ketika tidak sholat, dia melanggar aturan Allah dan itu berdosa. Persoalan dia baik atau tidak, itu amal ibadah yang lainnya. Jadi ketika dia tidak sholat, dia sedekah, dia dapat pahala sedekah. Dia menolong orang lain dapat kebaikan itu, tapi dia punya dosa, tidak melaksanakan ibadah sholat. Nah, tapi Mbak Nana, kalau sholatnya benar, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi logikanya begini, coba ketika orang yang melaksanakan ibadah sholat berarti orang yang patuh kepada Allah, orang yang patuh kepada Allah, diurut. Ya ayuhal ladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah, wahai orang yang beriman masuklah ke dalam Islam itu sendiri. Nah ketika dia sholatnya benar, hatinya akan ikut, matanya akan ikut, tangannya akan ikut. Nah ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan terus dia tidak melaksanakan perintah Allah, dia kebaikannya itu untuk siapa? Yang dikembalikan kepada siapa? Nah seperti itu. Jadi bahkan kadang-kadang kita lihat juga sholat itu pun ada orang kalau hidayahnya sudah tertutup, bahkan kematian pun tidak mengingatkan dia akan mati. Lihat orang yang mengantar jenazah, jelas orang yang meninggal itu akan menghadap Allah dan sholat yang akan dibawa. Ketika jenazah dibawa ke masjid mau disolatkan sholat zuhur, kemudian perlu sholat jenazah, tidak semua orang melaksanakan ibadah sholat. Mungkin hatinya sudah tertutup dengan daya Allah ini kita takutkan. Jadi seperti itu, orang yang tidak melakukan perintah Allah itu tak berdosa.
1: Baik.
0: Ini,
1: baik. Iya, itu dia ya. Untuk yang sudah bergabung bersama Pro Ustadz di Jambi, di nomor telepon kita 0811-670-78850. Dan Pak Ustadz, di penghujung perjumpaan kita di Mutiara Pagi, apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita? Silakan.
0: Iya, di sebagai penutupnya, hikmah ibadah kurban pertama adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan menegakkan salah satu dari syiarnya. Kemudian ini juga dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah. Apalagi membangkitkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Mengikis pusat pikir, dan yang paling penting adalah memiliki ketakwaan kepada Allah. Sehingga kita menyadari bahwa harta ini adalah milik Allah, dan kita kembalikan kepada Allah dengan cara kita sedekahkan, kita bagikan kepada orang lain. Dan pada dasarnya, ya titipkan harta itu kepada saudaranya, nanti akan diambil lagi. Jadi harta itu diserahkan kepada Allah dengan cara dititipkan di masjid, di kaum fakir, tetangga, sebagai bentuk kebaikan. Sehingga tidak membuat kita sombong bahwa apa yang kita miliki sebenarnya adalah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita lihat di Ibrahim, harta yang paling mahal kan anggup, sanggup diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyadari bahwa ini adalah semuanya milik Allah. Selain satu lagi, Ibrahim simbol orang tua yang demokratis, walaupun dia punya sifat semasa anaknya, tapi tak bertanya kepada Ismail bahwa Allah memberitakan saya untuk bagaimana pendapat ini suami orang tua yang bijaksana. Kemudian anak yang patuh pada orang tua, jangankan cuma sekedar melaksanakan perintah Allah, nyawa pun diberikan untuk berbakti kepada orang tua. Dan istri yang mendukung, dimana sebagai istri, dukunglah suami dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT. Itu istri yang baik yang dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih sudah bersama Pro Ustadz dari Jambi di Mutiara Pagi di siang hari ini ya Pak Ustadz.
0: Iya.
1: Baik, dan pendengar kaum muslimin dimana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus berakhir. Nana juga harus undur diri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukulnya waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita dari Jambi, Kamis 21 Mei 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Komisi Informasi Provinsi Jambi mencatat masih rendahnya pemahaman perangkat desa terkait keterbukaan informasi publik. Pemerintah Provinsi Jambi pastikan kebutuhan hewan kurban tercukupi. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Komisi Informasi Provinsi Jambi mencatat masih rendahnya pemahaman perangkat desa terkait keterbukaan informasi publik. Kepala Komisi Informasi Provinsi Jambi, Taufik Helmi, mengatakan hingga saat ini masih banyak pemerintah desa yang belum memahami kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
1: Karena memang sejak Januari sampai dengan Mei ini cukup banyak tahun ini, lebih kurang sekitar 10 atau sampai 15 sengketa desa yang disengketakan kan, oleh berbagai media, dan media ada LSM kan.
0: Taufik Helmi berharap keterbukaan informasi dapat menjadi langkah membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa. Selanjutnya kita simak wawancara singkat reporter Yoga Wijanarko bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Taufik Helmi, terkait keterbukaan informasi pemerintah desa.
2: Kalau menurut dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana nih Komisi Informasi Provinsi Jambi sendiri melihat tingkat keterbukaan informasi publik di pemerintah desa saat ini di Provinsi Jambi, Pak? Apakah sudah sesuai dengan amanat Baik. Undang-Undang keterbukaan informasi publik?
1: Baik, terima kasih Mas Yoga. Yang pertama kami membuat kegiatan apa tema dialog terkait dengan standar layanan informasi di desa kan. Karena memang sejak Januari sampai dengan Mei ini cukup banyak tahun ini, lebih kurang sekitar 10 atau sampai 15 sengketa desa yang disengketakan kami di Komisi Informasi oleh berbagai media, dan media ada LSM kan. Kebanyakan yang mereka minta itu terkait dengan pengelolaan dana desa dan BUMDes di tingkat desa. Nah, terkait dengan standar layanan informasi desa ini, kami punya khusus padanya peraturan Komisi Informasi Pusat, membuat satu peraturan, namanya Peraturan Nomor 1 Tahun 2018, yang mengatur tentang keterbukaan informasi di tingkat desa, standar layanan informasi di tingkat desa. Nah, ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa agar masyarakat bisa memperoleh atau mengakses informasi secara mudah, cepat, dan transparan. Kemudian menjamin hak masyarakat lah tujuan daripada pergi ini ke peraturan Komisi Nomor 1. Kemudian mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, kemudian partisipatif dan akuntabel kan, kemudian juga memberikan standar pelayanan informasi bagi pemerintah desa terhadap masyarakat, kawan-kawan media, kemudian kawan-kawan masyarakat di kampung itu sendiri maupun masyarakat luas gitu. Saja yang disampaikan, contoh kan, apa saja yang mesti kami umumkan. Tetap kerangka acuan besarnya tetap informasi yang berkala, kemudian informasi setiap saat, kemudian informasi yang bersifat serta-merta. Kalau berkala seperti profil desa, kemudian APBD-nya berapa, kemudian program kerjanya apa, kemudian laporan kegiatan, gitu. Yang mesti disampaikan, termasuk peraturan desa, kemudian aset, struktur, dan sebagainya.
2: Oke, berarti
1: termasuk juga yang informasi serta merta itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu.
2: Berarti sejauh ini banyak desa, Pak ya, secara umum desa belum menyampaikan keterbukaan informasi publiknya berarti, Pak ya?
1: Bukan belum menyampaikan, jadi secara teknis mereka ini kan punya juklak dan jukmis terkait dengan pelaksanaan pengelolaan desa. Ada Permendagri, ada Permendes kalau tidak salah kan. Nah, mereka ini berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait program, kemudian pelaksanaan program dan kegiatan semuanya itu. Di aturan mereka itu, mereka harus menyampaikan tidak berupa dokumen hard copy atau soft copy, tapi mereka telah menyampaikan di baleho-baleho di kampung mereka sendiri, di desa mereka sendiri. Mereka beranggapan bahwa ini sudah bagian dari transparansi kami, keterbukaan informasi. Padahal sesungguhnya keterbukaan informasi itu hanya bukan menyampaikan dalam bentuk flyer atau baleho, tapi juga masyarakat punya hak untuk memperoleh dokumen tersebut gitu. Contohnya terkait dengan programnya apa, benar tidak program ini dilaksanakan, misal bikin jalan setapak sekian meter, masyarakat kan berhak mendapatkan informasi. Kalau di baleho itu kan hanya rekap saja, jadi memang kami lihat sejauh ini mereka belum belum menjalankan, karena pengetahuan mereka terkait undang-undang KIP ini belum mereka pahami secara detail. Mereka berpikir bahwa kami sudah terbuka nih dengan menempelkan beliau-beliau kegiatan-kegiatan mereka. Hal bukan hanya sebatas itu, berhak masyarakat itu berhak hanya mendapatkan dokumen gitu, informasi-informasi publik tersebut.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jambi pastikan kebutuhan hewan kurban tercukupi. Tia Puspa melaporkan.
4: Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Provinsi Jambi, Rumusdar, memastikan bahwa ketersediaan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 tercukupi. Ia menerangkan jenis hewan kurban yang disediakan masih berfokus pada komunitas sapi, kerbau, kambing, dan domba. Berdasarkan data komparasi antara ketersediaan dan kebutuhan masyarakat, dipastikan seluruh jenis hewan kurban mengalami surplus.
5: Kurban tahun 2026 ini kita masih pada jenis sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kemudian dapat kami sampaikan untuk sapi, ketersediaan di Provinsi Jambi ini ada 21.901 ekor. Untuk kebutuhan ini 13.434 ekor untuk sapi. Artinya kita masih ada kelebihan kebutuhan korban itu jenis sapi.
4: Untuk kerbau diproyeksikan kebutuhan sekitar 1.130 ekor. Saat ini stok yang tersedia di tingkat peternak mencapai 4.027 ekor. Kambing ketersediaan mencapai 33.029 ekor dari total kebutuhan di angka 6.684 ekor. Sementara itu jenis domba dari kebutuhan sekitar 397 ekor, saat ini stok hewan tersebut mencapai 4.077 ekor. Terkait dengan realisasi pemotongan di lapangan, Dinas TPHP Provinsi Jambi telah menerapkan sistem pelaporan berjenjang, di mana setiap pemerintah kabupaten dan kota wajib melaporkan data real jumlah hewan yang disembelih setelah hari pemotongan selesai. Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, total realisasi pemotongan hewan kurban di Jambi berada di sekitar 13.000 hingga 16.000 ekor. Dirinya optimis jika tingkat ekonomi masyarakat saat ini terus stabil atau bahkan membaik, angka realisasi tahun ini berpotensi kembali menembus lebih dari 16.000 ekor. Ia menambahkan terkait penyaluran bantuan sapi kurban presiden untuk Provinsi Jambi, dipastikan kebutuhan itu didatangkan langsung dari peternak lokal Jambi yang telah lolos seleksi ketat. Salah satunya adalah sapi dari peternak bernama Ahmad Sodik di daerah Mestong, serta peternak bernama Alki Haris Setiadana dari Kabupaten Sarolangun. Untuk tingkat provinsi, penyerahan 12 sapi kurban bantuan presiden rencananya akan diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi. Merujuk pada tahun lalu, prosesi penyerahan berlokasi di Masjid Islamic Center Jambi. Sementara untuk di tingkat kabupaten dan kota, penyerahan akan dilakukan secara simbolis oleh para bupati dan wali kota di masing-masing daerah. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari 1.000 lebih koperasi merah putih yang terbentuk di Provinsi Jambi, kurang dari 10% koperasi sudah beroperasi secara mandiri. Sri Wayuni melaporkan.
6: Sejumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi mulai menjalankan operasional secara mandiri, meski secara keseluruhan pengoperasian koperasi masih dilakukan secara bertahap sambil menunggu pembangunan gerai dan gudang usaha. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan seluruh target pembentukan koperasi merah putih di daerah telah selesai. Dari total 1.585 desa dan kelurahan, telah terbentuk 1.584 koperasi dan seluruhnya telah berbadan hukum. Namun saat ini, koperasi yang telah aktif beroperasi diperkirakan belum mencapai 10%. Pemerintah daerah masih menunggu pembangunan fasilitas pendukung sesuai instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan gudang koperasi merah putih. Meski begitu, beberapa koperasi mulai menunjukkan perkembangan positif, salah satunya di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi yang telah menjalankan operasional koperasi secara mandiri dan mendapat apresiasi dari pemerintah.
7: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai ini kan. Nah, itu. Jadi sifatnya menunggu banyak ya kan, tapi kan di wilayah Pak Lurah ya sudah ada berjalan Pak secara mandiri. Kita beri nama apresiasi kepada Lurah Penyengat Rendah ini, memang mereka sudah memulainya. Saya sudah tahu monitor juga dari Dinas Kota Jambi bahwasanya itu sudah mulai jalan itu kan cara mandiri.
6: Sarda ini menyebutkan kendala utama pengoperasian koperasi di wilayah perkotaan adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan gerai usaha. Kondisi ini turut terjadi di Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Pemerintah berharap setelah pembangunan fasilitas dan sarana pendukung rampung, seluruh koperasi merah putih di Provinsi Jambi dapat segera beroperasi penuh untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMK dorong transformasi tenaga kerja dari TKI ke tenaga profesional berstandar global. Rizky Amalia melaporkan.
8: SMKN 6 Kota Jambi menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam dunia pendidikan vokasi, khususnya dalam menyiapkan lulusan yang tidak lagi hanya berorientasi sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI, melainkan sebagai tenaga kerja profesional berkeahlian atau special skill worker yang mampu bersaing di tingkat global. Kepala SMKN 6 Kota Jambi Indra Gunawan menyampaikan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak cukup hanya dengan menyiapkan lulusan untuk pasar kerja dalam negeri, namun harus diarahkan pada peluang kerja internasional yang semakin terbuka. Menurutnya negara-negara seperti Jepang, Jerman, Australia hingga beberapa kawasan di Eropa masih membuka peluang besar bagi tenaga kerja terampil dari Indonesia. Namun kunci utama untuk bisa bersaing di pasar global yakni penguasaan bahasa asing dan kesiapan kompetensi kerja.
9: Dunia pendidikan kita itu berfokus bagaimana kemampuan bahasa, kemampuan karakter anak-anak itu kita tingkatkan sehingga program kebekerjaan ke luar negeri itu bisa ditingkatkan. Karena peluang bekerja di luar negeri, terutama di Jerman, di Jepang, di Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika, Australia, itu peluang bekerjanya kan besar sekali. Tinggal anak-anak kita meningkatkan kemampuan bahasa, skillnya kita, kemudian karakter yang kuat.
8: Ia juga menegaskan SMK memiliki peran strategis dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap melanjutkan pendidikan, termasuk melalui program kerja luar negeri yang saat ini mulai didorong di lingkungan sekolah. Namun demikian, ia mengakui salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah kemampuan bahasa asing siswa yang perlu terus ditingkatkan agar mampu memenuhi standar industri internasional. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi berhasil mengungkap kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kapolresta Jambi, Kombes Polisi Boy Sutan B. Siregar melalui PS Kasihumas Ibtu Edi Haryanto membenarkan dan menyampaikan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika berawal dari laporan informasi masyarakat yang diterima. Satres Narkoba terkait adanya aktivitas atau tempat transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di salah satu kos beralamat di Jalan Bangau 1 Kelurahan Tambasari Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dan saat ini pelaku beserta keseluruhan barang bukti telah diamankan di kantor Satres Narkoba Polresta Jambi guna proses penyidikan lebih lanjut.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Maraknya tawaran kerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar membuat masyarakat diminta lebih waspada terhadap praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Desian Mila melaporkan.
10: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh, Tiarudin Arsy, menghimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas dan berpotensi menjadi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurut Tiarudin, tawaran kerja dengan iming-iming gaji besar dan proses mudah kerap beredar melalui media sosial maupun agen tidak resmi. Kondisi ini sering dimanfaatkan oknum tertentu untuk merekrut calon pekerja migran secara ilegal. Ia menegaskan, masyarakat jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan luar negeri tanpa memastikan legalitas perusahaan atau agen penyalur tenaga kerja.
11: Atau pekerja migran Indonesia Kota Sungai Penuh yang akan dipekerjakan di luar negeri untuk senantiasa berhati-hati terhadap tawaran dari pihak manapun atau lembaga manapun untuk menghindari daripada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Untuk informasi lebih lanjut, silakan untuk menghubungi bidang tenaga kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Sungai Penuh untuk keamanan, kenyamanan, dan jaminan terhadap pekerjaan yang akan saudara dapatkan.
10: Tiarudin juga mengingatkan calon pekerja migran asal Kota Sungai Penuh dapat menghubungi bidang tenaga kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh guna memperoleh informasi resmi dan valid terkait lowongan kerja di luar negeri. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persediaan logistik kebencanaan di Kota Sungai Penuh semakin menipis. BPBD minta penambahan stok baru. Asep Sanjaya melaporkan.
12: Kondisi persediaan stok logistik kebencanaan di Gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sungai Penuh kini semakin menipis. Stok logistik yang tersedia saat ini bahkan merupakan sisa persediaan pada tahun 2025 yang lalu. Apalagi saat ini bantuan logistik dari pemerintah Provinsi Jambi sudah tidak tersedia lagi. Kondisi tersebut membuat BPBD Kota Sungai Penuh harus mengandalkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh Gus Jerman mengatakan stok logistik untuk tahun 2026 seharusnya sudah tersedia di gudang BPBD. Mengingat Kota Sungai Penuh merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor hingga kebakaran. Menurutnya, sejumlah logistik yang masih tersedia saat ini diantaranya minyak goreng, terpal, mie instan, air mineral, dan kebutuhan lainnya. Namun, sebagian besar bahan makanan tersebut dalam waktu dekat akan memasuki masa kadaluarsa.
13: Logistik pun juga akan berkurang. Ya, kemarin, tahun 2025, itu kita ngambil bantuan di provinsi, mereka menyatakan bantuan untuk dari provinsi mungkin sudah ditiadakan, namun tergantung pada daerah. Nah, sekarang logistik kita di gudang semakin menipis saat ini, namun anggaran untuk penambahan belum ada. Demikian.
14: Kira-kira Pak, logistik saat ini untuk yang cukup untuk berapa bulan ke depan tuh, Pak?
13: Ya tergantung. Ya, kalau mencukupi berapa bulan ke depan tergantung kebencanaan, seperti baru-baru ini ada kebakaran, tetap kita melakukan bantuan.
12: Di samping itu, anggaran pengadaan logistik kebencanaan juga dinilai perlu ditambah jika dibandingkan pada tahun 2025 yang lalu. Sebab kondisi ini dapat menyulitkan dinas terkait, apalagi terjadi peningkatan bencana, sementara persediaan logistik di gudang sudah habis. Demikian Asep Senjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegah dan menahan rombongan misi kemanusiaan internasional saat berlayar menuju Gaza, Palestina. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir menilai tindakan penjagaan terhadap misi sipil dan kemanusiaan, termasuk terhadap para jurnalis, merupakan bentuk tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan mencederai prinsip perlindungan terhadap kerja pers di wilayah konflik. Dan menurut Munir, kehadiran jurnalis dalam misi tersebut bertujuan menyampaikan fakta kemanusiaan kepada publik internasional, bukan menjadi bagian dari konflik. Karena itu seluruh pihak wajib menghormati independensi dan keselamatan wartawan.
15: Ya, kami mengecam keras terhadap tindakan tentara Israel itu karena mereka bertugas dalam rangka kemanusiaan di Gaza, sehingga atau penangkapan itu selain tidak dibenarkan dari piagam PBB, hormati kerja-kerja kemanusiaan, apalagi ini profesi jurnalistik ya, diabdikan kepada kemanusiaan. Oleh karenanya, maka kami berharap pihak luar negeri untuk bisa melakukan diplomasi optimal agar mereka segera bisa bebas.
0: Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyatakan terus berkoordinasi dengan Kemlu serta perwakilan RI di berbagai negara guna memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah perlindungan terhadap para WNI. Kementerian Luar Negeri RI juga telah melakukan koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Aman guna mengantisipasi proses perlindungan maupun pemulangan warga negara Indonesia apabila diperlukan. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Komisi Informasi Provinsi Jambi mencatat masih rendahnya pemahaman perangkat desa terkait keterbukaan informasi publik. Pemerintah Provinsi Jambi pastikan kebutuhan hewan kurban tercukupi. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya sudah undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Sekian Warta Berita Daerah, Provinsi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
1: Anakku.
0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan.

Semua pendengar yang masih bersama Pro Sotera di Jambi, di kebersamaan kita untuk edisi Kamis di hari ke-21 bulan Mei 2026, Jambi pagi ini hadir menyapa Anda hingga formasi 10 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi untuk semuanya, terutama untuk yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini di FM 88,5 MHz. Selamat pagi juga untuk Anda yang saat ini sedang ada di perjalanan dan masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi. Nana ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Dan juga informasi akan coba saya hadirkan untuk Anda di edisi pagi hari ini. Salam semangat ya untuk semuanya.

Dan kali ini ada satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia KAI mencatatkan volume angkutan semen klinker sebesar 752.852 ton pada awal tahun. Jadi perolehan angka ini merupakan hasil akumulasi distribusi material pembangunan selama kurun waktu Januari-April 2026. Dan transportasi berbasis rel membantu menjaga kelancaran pasokan bahan konstruksi nasional guna mendukung pertumbuhan sektor industri pembangunan. Jadi distribusi logistik ini mencakup pengiriman material infrastruktur hingga pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Laporan resmi mengenai kinerja logistik perusahaan milik negara ini telah disampaikan pada hari Rabu 20 Mei 2026, yang mana peningkatan volume distribusi material menunjukkan tingginya kebutuhan logistik untuk pembangunan kawasan industri dan fasilitas publik daerah. Catatan pengiriman pada April 2026 mencapai 185.258 ton, setelah sebelumnya menyentuh angka 205.794 ton bulan Januari. Jadi peningkatan distribusi paling signifikan terjadi pada Februari dengan total angkutan barang mencapai sebesar 357.120 ton semen. Dan Presiden Corporate Communication KAI, Ani Purba, menjelaskan peran strategis angkutan logistik dalam mendukung rantai pasok pembangunan, yang mana kereta api dinilai mampu menjamin kesinambungan distribusi berkapasitas besar dengan waktu tempuh perjalanan yang sangat terukur. Dan juga data Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan bahwa sektor konstruksi ini tumbuh pendengar 5,49% pada periode triwulan pertama 2026, yang mana kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto PDB Indonesia pada tahun 2025 bahkan telah menyentuh 9,83%. Jadi penggunaan moda kereta api diklaim dapat mengurangi kepadatan lalu lintas angkutan berat yang melintasi jalur jalan raya, yang mana layanan tersebut juga membantu efisiensi konsumsi energi nasional sekaligus menekan risiko kerusakan jalan akibat beban tonase besar. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini, yang mana KAI distribusikan 752.852 ton semen dan klinker awal tahun 2026. Dan untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan informasi lainnya, bisa Anda ikuti nanti di Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk Anda, setelah Warta Berita Sentral, saya akan kembali untuk Anda di siaran kita Jambi Menyapa untuk Opini Publik. Tetap bersama Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kan PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler